0: Kabar Brite jam 7.
1: Abang Pos banyak 20 peserta mengikuti pelatihan kejuruan operator alat berat jenis forklift dan ekskavator yang diselenggarakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Utara mulai 12 Juni sampai dengan 2 Juli 2026 di Gedung Material Jalan Plumpang Semper, Tugu Selatan, Koja pada Senin kemarin. Kepala Satuan Pelaksana PPKD Jakarta Utara, Beben Muhammad Akbar Perkasa mengatakan, pelatihan ini bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan khusus agar memiliki daya saing di dunia industri. Selama pelatihan, para peserta memperoleh materi secara komprehensif, mulai dari teori di kelas hingga praktek langsung di lapangan. Menjelang berakhirnya pelatihan, seluruh peserta akan mengikuti uji kompetensi untuk mengukur kemampuan sekaligus memastikan mereka memenuhi standar sebagai operator alat berat. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Air terjun Sedudo di lereng Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur, dipenuhi pengunjung dari berbagai kalangan pada hari Minggu 28 Juni lalu untuk mengikuti ritual siraman Sedudo sebagai tradisi turun-temurun yang dilakukan setiap bulan Suro atau Muharram. Prosesi sakral itu dihadiri Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi, Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro, jajaran Forkopimda, pejabat daerah hingga wisatawan dari berbagai kota. Rangkaian ritual diawali dengan prosesi adat yang dipimpin sesepuh dan juga diiringi alunan gamelan Jawa. Acara itu makin terasa sakral saat 10 gadis belia menampilkan tari bedayan Amek Tirta sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 7:07 waktu Indonesia Barat. Abang Po masih barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po di kabar Jakarta. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po kita terima dari Jasa Marga. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi lalu lintas ya di sekitar Abang Po pagi hari ini, bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124928, 0812-1124928. Dari Jasa Marga kami terima informasi arus lalu lintas. Hati-hati buat Abang Po yang melintas di ruas tol Jakarta Tangerang karena ada lajur kontraflow dari Kebonjeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang di lajur kanan yang mengarah ke Tomang. Harap tetap tertib di antrian dan hati-hati jika melintas Abang Po. Ya, hati-hati juga di Karang Tengah kilometer 9600 arah Bitung ada kendaraan truk yang mengalami gangguan di lajur 2. Dan juga di Tomang kilometer 00100 dari arah Kebonjeruk ada kendaraan truk muatan hebel juga mengalami gangguan patah baut roda di lajur 1 ya. Tomang kilometer 00100 dari arah Kebonjeruk menuju Tomang ya Bang Po. Kemudian informasi lainnya dari tol dalam kota Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Senayan padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kuningan kilometer 06 sampai dengan keluar Kuningan sampai kilometer 7800 padat kepadatan arah arteri. Kemudian dari Cengkareng Pluit Tomang Cawang terpantau lancar. Ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian di Purbalenyi dari Dawan pada Larang Pasar Cilenyi terpantau lancar kedua arahnya. Informasi lain di ruas tol Jor dari Pondok Pinang Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji kilometer 04 sampai dengan Bintaro kilometer 01 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Ruas tol Jor dari Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar kedua arahnya. Kemudian juga informasi lain di ruas tol Jagorawi untuk lajur kontraflownya dari arah Cimanggis menuju Cipayung sudah selesai saat ini Abang Po. Arus lalu lintasnya sudah normal kembali, untuk lajur kontraflownya sudah selesai. Sementara arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Dari Taman Mini kilometer 06 sampai dengan kilometer 04 arah Cawang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cililitan Cawang padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 20 sampai dengan Cibitung kilometer 26900 arah Cikampek padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Masih di ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun ke arah Bekasi Timur dari Tambun ke Bekasi Timur yang mengarah ke Jakarta padat ada pekerjaan perbaikan di lajur 1 kilometer 15. Kemudian hati-hati juga di Cibitung kilometer 26400 arah Cikampek ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer di lajur 1. Dan informasi lain kami terima juga dari TMC Polda Metro. Pagi hari ini situasi lalu lintas di traffic light Raden Inten, Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, arah Cipinang maupun yang mengarah ke Jalan I Gusti Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Begitu juga di traffic light Kolong Cakung, Jakarta Timur, arah Cilincing maupun yang mengarah ke Harapan Indah terpantau ramai lancar juga. Dan juga untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Lejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling hari ini mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Abang Po yang pagi hari ini juga lagi di perjalanan, barangkali di LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, ya, KRL, boleh juga sampaikan bagaimana situasi terkini di tempat Abang Po pagi hari ini melalui WhatsApp ya di 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kesal menunggu dari Ira Suara featuring Kemel Zain. Masih bareng sama Bang Arif Abang Po di Kabar Jakarta di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal perjalanan setengah tahun ini ya, dari bulan Januari ya sampai dengan akhir Juni nih. Ini hari ini adalah tengah tahun ya. Besok udah tengah tahun yang kedua, kita jalanin lagi sepanjang setengah tahun ke belakang kemarin. Apa aja sih yang udah terjadi di hidupnya Abang Po, boleh dong diceritain. Ya kalau kayak tadi Pak Lutfi bilang, tahun ini ya saya masuk purna tugas. Berarti sudah tuntas ya masa pengabdian 36 tahun sebagai guru olahraga di SD ya. Sekarang pengen lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, katanya lebih banyak beribadah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Lutfi. Bu Wigati ngasih tahu nih, katanya hari ini Juni akhir edisi jediding katanya. Wonosobo cerah, matahari yang mencorong semakin dingin 16 derajat. Dieng masih aman 0 derajat. Waduh, dingin banget ya. Masya Allah, luar biasa. Enak banget kayaknya ya. Tinggal di pegunungan gitu ya, hawanya dingin gitu ya, cuacanya dingin, sejuk. Orang Jakarta senang banget ya pasti. Ada Cak Afif di Madura yang bilang katanya, kalau saya yang terjadi dalam kehidupan saya ketika saya belum mendapatkan pekerjaan sambil nunggu pengumuman info CPNS tahun ini. Wah, mau ikut CPNS tesnya. Oke deh, semangat ya Mas Afif ya, Cak Afif ya, buat usahanya. Ikut tes CPNS. Ada Mpor ini di Bintaro, selamat pagi Mpor ini. Hadir Bang Arif, sehat-sehat ya Bang. Iya, sama-sama ya Mpor ini, sehat juga. Terima kasih. Ade Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor. Sejenak menoleh 6 bulan perjalanan, rasa suka dan bahagia saat bersama keluarga berbagi cerita. Ada rasa duka saat ada saudara, sahabat, teman dipanggil menghadap Sang Ilahi Robbi. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan berbagi atas rezeki yang didapat. Doa terbaik selalu terangkat ke langit, memohon keselamatan dan kesehatan untuk seluruh penyiar Pro 4 dan juga krunya, untuk seluruh pendengar Pro 4 FM dimanapun berada. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih juga Pak Budi yang ada di Cilebut Timur Bogor ya. Abang Po, ayo masih tunggu nih komentarnya Abang Po di WhatsApp 0812 1124928. Kalau Abang Po ngerasanya sepanjang setengah tahun perjalanan hidupnya Abang Po di tahun 2026, apa aja yang udah terjadi nih? Kalau Teh Happy kira-kira gimana ya Teh Happy? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Arif dan Bang.
1: Alhamdulillah pangestu. Kumaha Teh Happy? Teh Happy.
2: Alhamdulillah cedok.
1: Alhamdulillah. Bogor masih dingin ya Bogor ya?
2: Ya masih cedok nih mataharinya. Ampun.
1: Masih malu-malu katanya.
2: Iya.
1: Oke. Teh, kalau Teh Happy nih sepanjang setengah tahun pertama tahun 2026, apa aja yang udah terjadi nih di hidupnya Teh Happy nih?
2: Alhamdulillah, kejutan juga ada.
1: Kejutan apa tuh?
2: Kesedihan juga ada.
1: Iya.
2: Bisa apa ya? Cuma bisa menjalani deh, berproses. Mm-mm. Gitu. Karena kan enggak bisa menghindar dari takdir ketentuan Allah ya.
1: Betul, setuju.
2: Mau teriak kayak gimana, mau berontak kayak gimana juga, kalau udah kayak gitu ya mau gimana lagi. Gitu.
1: Apa yang terus yang peristiwa berusaha, apa yang sekiranya bisa di-share nih ke Abang Po nih, apa-apa yang kejadian di sepanjang tahun 2026 ini, setengah tahun 2026.
2: Terutama masalah pendidikan anak.
1: Oke, pendidikan anak.
2: Terutama tentang akhlaknya ya Bang Arif. Akhlaknya, ibadahnya gitu. Kayaknya di satu sisi merasa gagal, di satu sisi udah berusaha.
1: Kenapa bisa merasa gagal? Emang apa? Gitu. Apa yang buat Teh Happy merasa gagal tuh apa Teh?
2: Apa ya? Entahlah, mungkin pengaruh lingkungan atau karena saya terlalu mengasih kebebasan gitu. Padahal ngasih kebebasan juga bukannya tanpa bersyarat, itu kebebasan bersyarat sebenarnya gitu. Kita kan orang tua tarik ulur ya. Gitu, selama kegiatannya positif, papa saya izinin gitu. Tapi kan yang kejadian di luar, yang di belakang mata saya kan nggak tahu.
1: Betul.
2: saya taunya itu kegiatan positif bersama orang-orang yang positif satu circle gitu. Terus yang jadi pendampingnya, pembimbingnya juga ketahuan, tapi ternyata kok di luar itu belok. Gitu, malah kita orang tua seringnya dijadiin tempat pelampiasan emosi.
1: Iya ya.
2: Itu. Mungkin di satu sisi, kalau kata psikolog lah atau kata parenting itu, katanya jujurnya anak itu sama orang tua. Tapi katanya apa sih? Anak itu berlaku kayak gitu tuh jujurnya sama orang tua. Tapi kalau di luar itu, kata orang-orang dia itu baik, berbudi atau apa gitu. Tapi kenapa? Sama orang tua sendiri kok kayaknya musuh gitu.
1: Jadi merasa jauh gitu ya sama anak justru ya?
2: Iya. Itu tapi kan di satu sisi nggak bisa nyalahin diri sendiri. Karena anak itu kan tidak mewarisi darah ibunya 100%.
1: Iya, iya.
2: Ada beberapa bapaknya juga, dan bapaknya itu juga kan punya masa lalu yang mungkin nggak kita tahu. Masa lalu bapaknya kayak gimana kita juga kan nggak tahu. Itu tapi kan seringnya yang jadi puncak sasaran itu ibunya.
1: Iya ya, itu ya. Jadi apa ya, apa dalam tanda kutip tempat sampah buat anak menuangkan emosi dan lain sebagainya, yang mungkin dia ada masalah di luar gitu ya, ditumpahinnya ke ibu karena merasanya mungkin ibunya nggak akan ngelawan.

0: sisi saya juga merasa egois. Egoisnya apa? Saya kan nggak punya masa lalu seperti itu gitu. Saya berbakti sama ibu saya gitu. Tapi kenapa perjalanan hidup saya seperti ini? Nah, itu kadang ya kayak gitu, Bang Arif.
1: Iya ya. Ya itulah mungkin mungkin bentuk ujiannya seperti itu gitu. Kan istilahnya apa ya?
0: Ya.
1: Justru itu mungkin tiket surganya kita gitu. Kalau kita tetap sabar, tetap apa tawakal gitu ya, tetap istiqomah,
0: Iya.
1: insyaallah nanti ada tiketnya tuh gitu dari kesabaran itu gitu.
0: Nah, karena takut stres mikirin hal itu, akhirnya saya cari cari pelarian, Bang Arif. Gitu, cari pelarian yang emang mendukung karir lah gitu.
1: Apa tuh
0: Istilahnya
1: misalnya?
0: di usia yang kata orang udah tua, tapi saya masih mau belajar gitu.
1: Apa
0: Terutama
1: yang dipelajari apa teh?
0: sekarang saya lagi kuliah terapi holistik.
1: Oh, itu belajarnya kayak gimana tuh?
0: Sama belajar materi, belajar ilmu kesehatan juga, belajar anatomi fisiologi kayak gitu. Nah, minimal kan dengan belajar itu kita jangan dulu orientasi uang ya, Bang Arif. Minimal kita bisa mensyukuri gitu.
1: Ya.
0: Organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu berfungsinya, bekerjanya, melakukan metabolisme tubuhnya itu seperti apa di situ.
1: Iya.
0: Pas saya belajar tuh jadi ya Allah, kayaknya mau zolim sama diri sendiri tuh kayaknya takut gitu. Soalnya kan keberlangsungan metabolisme tubuh itu kan mendukung aktivitas kita sehari-hari sama kesehatan juga. Gitu, kita kan nggak bisa beraktivitas kalau tubuh kita sakit.
1: Iya benar-benar. Karena biar gimana pun
0: Itu.
1: juga kadang-kadang yang namanya penyakit itu juga datangnya sakit badan itu bisa juga datangnya dari kondisi kejiwaan kita, kondisi psikologis kita
0: Iya.
1: gitu larinya ke badan sih benar juga.
0: Iya, itu harus bisa mengendalikan juga, memanage ya, mengelola. Gitu. Jadi
1: Betul.
0: bukan cuma dari faktor makanan.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Ya
0: Jadi
1: gitu.
0: belajar ke situlah minimal kalau suami curhat begini-begini saya bisa bantu gitu.
1: Nah, itu
0: Terus
1: dia.
0: anak yang sulung yang besar curhat, "Bu, Aa begini-begini." Ya udah, kata saya, luangin waktu. Nanti ibu terapi gitu. Minimal kayak gitulah sama orang-orang terdekat gitu. Terus kalau misalnya berhasil, sehat. Nah, paling saya pesannya ke depannya untuk lebih hati-hati, untuk lebih ini gitu. Seneng aja gitu. Jadi, cari pelarian positif lah.
1: Nah, berarti kan sebenarnya Tepis sebenarnya secara nggak langsung sudah menemukan sendiri jalannya gitu ya. Cuman mungkin pengennya lebih dapat dukungan juga dari keluarga, dari anak, dari suami gitu ya Teh. Nggak cuman ngerasa kayak jalan
0: Iya.
1: sendiri gitu ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke. Ya kita
0: Soalnya kan
1: doakan.
0: sehari-hari kan saya beneran sendiri, Bang Arif, di rumah.
1: Anak kerja gitu ya, suami kerja, ngobrol sama mesin jahit.
0: Iya, ngobrolnya mesin jahit sama radio.
1: Sama radio. Masya Allah.
0: Itu pun kalau teleponnya lagi diangkat.
1: Iya, kalau nggak diangkat ya udah dengerin aja.
0: Kadang rebutannya.
1: Emang bener. Masya Allah.
0: Iya,
1: Ya, mudah-mudahan abis ini bakal banyak yang datang ke rumah Teh Happy, bawa kain, bahan, pengen ngejahit. Jadi lebih sering banyak tamu yang datang, lebih sering banyak ngobrol, banyak rezeki. Kan gitu katanya, silaturahmi membawa rezeki gitu. Jadi doakan
0: iya.
1: mudah-mudahan banyak tetangganya Teh Happy atau saudaranya tetangga, temennya tetangga, pokoknya siapapun gitu ya yang kenal, bawa ih kalau mau ngejahit di situ aja bagus gitu misalnya dibawalah gitu
0: Tapi
1: ke
0: jangan diutang ya, Bang
1: ya
0: Arif.
1: itu yang penting cash and carry mesti gitu pokoknya minimal DP 50% gitu ya
0: Nanti saya sedih lagi.
1: lah iya
0: Pasti cari
1: makanya
0: pelayan lagi.
1: makanya kalau mau aman DP 50% kalau udah pegang DP 50% mah udah minimal udah aman dah ya seenggak-enggaknya buat ganti benang gitu ya, udah keganti lah gitu. Sama listrik buat mesin kan juga butuh listrik ya kan.
0: Iya.
1: Itu. Iyalah, itu besok-besok. Kan kalau THP kan selama ini katanya enggak mau dibayar kalau belum selesai. Sekarang diubah caranya. DP 50% itu biar jalan nih, biar jadi, kecuali.
0: Nah, kadang kalau sama orang yang udah dipercaya sih enggak apa-apa,
1: nah, itu kecuali emang yang udah kita kenal banget gitu, yang udah memang kita percaya. Gitu.

0: Tuh. Emang ada yang ngejahit ngutang belum dibayar sampai sekarang?
1: Ada.
0: Ya Allah. Aduh, dia nggak takut tapi itu ya mau utangnya ya.
1: Kalau sifatnya rombakan sih nggak apa-apa ya,
0: Iya,
1: Pak Harif.
0: kalau permak-permak
1: Ya,
0: doang mah
1: boleh
0: ya.
1: ngutang, tapi kasusnya tertentu. Misalnya Bang Arif jaketnya rusak
0: Iya,
1: nih,
0: iya.
1: tapi misalnya warna jaketnya abu-abu, saya nggak punya stok seleting, nah wayahna, saya
0: Ah,
1: minta DP buat
0: betul.
1: beli seletingnya.
0: Betul, harus begitu
1: Nah
0: memang.
1: gitu, karena kan seleting itu kan harus jalan ke toko. Ke
0: Benar.
1: toko itu naik
0: Pakai
1: angkot, nah
0: ongkos.
1: wayahna.
0: Nah,
1: Nah
0: iya.
1: wayahna yang DP gitu, kecuali kalau cuma Bang Arif celananya kepanjangan atau tangan
0: Iya.
1: bajunya kepanjangan, saya potongin dulu, nanti udah beres Bang Arif bayar nggak apa-apa.
0: Saya pernah tuh teh ke
1: Gitu.
0: tukang permak ya, ke tukang permak nih, mamang-mamang permak gitu yang pakai sepedaan gitu ya. Baru beli celana, celana saya kepanjangan gitu ya. Pas dipotong ke mamang permak, lah malah jadi kependekan.
1: Diukur enggak?
0: Diukur, tapi kayaknya dia salah salah ngambil hitungan deh. Maksudnya nggak tahu lah.
1: Iya.
0: Kayaknya sih kayak mungkin ya, mungkin nih curiganya saya
1: Lebih
0: nih.
1: atas.
0: Curiganya sih saya nih, misalnya dia harusnya ngukurnya 93, dia tulisnya 83, soalnya kurang panjangnya kira-kira 10 cm. Kenapa jadi
1: Ya
0: kependekan
1: Allah.
0: ini kata saya, ya Allahu Akbar. Jadi nggak kepake, akhirnya mana celana baru gitu. Akhirnya.
1: Ya Allah, kedarullah, jadinya sedekah ya.
0: Iya. Mana celana buat kerja, celana baru beli, yang niatnya mau dipendekin biar
1: Nah,
0: biar
1: itu
0: pas
1: ya Bang
0: gitu ya.
1: Arif,
0: Ya
1: salah
0: Allah.
1: satu menjalani hidup tuh kayaknya mesti siap rugi.
0: Emang iya bener, bener.
1: Dalam apapun itu, terus ujung-ujungnya kita jadi ikhlas, harus ikhlas.
0: Akhirnya ya udah tuh
1: Gitu.
0: celana nggak jadi saya pakai kerja, saya pakai buat sholat karena pas kan ngatung gitu ya. Jadi di
1: Ya,
0: atas
1: ya.
0: mata kaki ya udah alhamdulillah deh ada tetap ada hikmahnya sih gitu ya
1: Ya,
0: dipakai buat sholat.
1: orang Indonesia mah biarin gimana dia tetap ada
0: Ada
1: untungnya
0: untungnya,
1: aja.
0: memang iya bener.
1: Udah musibah ya, tapi tetap aja.
0: Tetap aja
1: Alhamdulillah.
0: alhamdulillah gitu ya ada untungnya ya.
1: Ya
0: Oke
1: benar.
0: deh. Tapi
1: Baru sih ngajaknya
0: iya.
1: dijakin ya,
0: Amin
1: sehat
0: insyaallah,
1: selalu ya,
0: amin amin amin insyaallah.
1: biar
0: Terima kasih
1: bisa
0: Tepi.
1: selalu apa menghadirkan keceriaan buat
0: Amin.
1: semua pendengarnya. Gitu.
0: Oke, terima kasih Tepi. Sehat selalu ya.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TFI di Ciamas Bogor ya. Dari TFI kita ke mana nih? Kita sapa dulu. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta, Bang Arif.
0: Bu Umi.
2: Ya, celananya kependekan.
0: Lah iya, bagaimana cerita?
2: itu ukurnya harusnya dilebihin, kan
0: Iya.
2: nanti ditekuk lagi. Buat itu cerita, jadi mungkin dia motongnya pas panjangnya itu lah kelipat lagi jadi pendek.
0: Iya, curiga saya dia waktu ngukur ngantuk deh Bu kayaknya Bu.
2: Enggak, itu kurang, harusnya ditambahi panjang buat nanti lekuannya gitu
0: Makanya
2: Bu.
0: ada-ada
2: Salah
0: aja.
2: itu.
0: Kayaknya sih dia.
2: Iya.
0: Dia nggak ngitung buat lekukan ininya, buat lekukan jahitan
2: Iya.
0: potongannya.
2: Iya, jadi kurang akhir.
0: Ya udahlah.
2: Iya, Bang Arif ya.
0: Bumi, nah, Bumi cerita dong nih, setengah tahun 2026, apa aja yang udah terjadi nih di hidupnya Bumi?
2: Ya, pertama dari Februari itu saya ingat ada kegembiraan, terus bulan Mei ada kesedihan sedikit, tapi sekarang udah
0: Kenapa
2: gembira
0: sedih?
2: lagi.
0: Kenapa sedih?
2: Sedihnya itu anak saya ini kan sekarang lagi ke Semarang. Jadi saya tadinya mikir-mikir, wah ditinggal, biasanya ngumpul, sekarang nggak ada.
0: Anak yang
2: Biasanya
0: mana?
2: ramai.
0: Yang di Cipete
2: Yang
0: apa
2: di rumah,
0: yang di sini?
2: yang laki, yang di
0: Laki.
2: rumah sama saya.
0: Oh gitu.
2: Iya, itu kan sekarang sama mbaknya di Semarang. Nah, saya
0: Apa
2: jadinya,
0: ikut kerja apa gimana?
2: iya, di sana itu ditawarin kerja. Lah kalau di sini kan kerjaan ya suka diajak temennya aja tuh, kadang-kadang nyuci gedung sampai menaranya itu pakai gondola. Lah
0: Iya.
2: saya kan khawatir aja ya kalau gedung tinggi kayak gitu, gimana bersihin sampai muter sampai turun saya gitu. kerjaan kok nggak aman. Mm-hmm. Ya terus nanti ya diajak lagi kerja yang lain, dan gitu akhirnya terus kakaknya itu udah di sini aja deh, sini banyak kerjaan, nggak sampai tinggi-tinggi kan. Okay. Ya terus akhirnya tanggal 23 Mei kemarin itu berangkat ke sana. Ya udah sekarang ya alhamdulillah ada aja. Kalau di tempat anak saya itu kan Semarang kawasan itu, jadi banyak ya pabrik, banyak kerjaan ada aja gitu, Bang Arif. Dagang juga ada, ya akhirnya di sana terus dapat alhamdulillah. Saya bilang yang kerjaan udah nyaman belum? Udah Bu, nyaman. Ya udah syukurlah saya gitu. Nah itu aja sedihnya, sekarang udah gembira lagi, udah seneng, sering teleponan, dia juga dapat kerjaan gitu, Bang Arif.
0: Oke. Iya. Alhamdulillah ya. Pokoknya apapun yang penting diusahakan gitu ya. Rezeki mah insya Allah pasti ada aja ya, Bu ya.
2: Iya, jadi saya hitung-hitung dari Januari sampai sekarang ya, awalnya banyak senang, banyak rezeki gitu loh, Bang Arif, buat saya. Ya enggak tahu ya, orang-orang tuh pada datang sendiri ke sini ngasih ya yang duit, yang apa gitu, saya kumpulin. Kalau buat saya gitu emang udah lebih. Nah, terus anak saya akhirnya pamit itu juga mau nyari yang bisa awet gitu loh, enggak kayak di sini ganti-ganti terus gitu. Kadang berbahaya, kadang di bawah ya aman, tapi kan nggak netep kerjaannya.
0: Yang nah, bikin sekarang di Semarang, yang bikin kerjanya nggak bisa lama tuh apa sih?
2: Ya itu karena ganti-ganti gitu, Bang Arif, nggak punya kerjaan tetap. Emang
0: gampang bosen apa gimana?
2: Bukan bosen, kan kerjaannya nanti diajak temannya ini.
0: Per ini gedung, per proyek aja. Ini yang lagi ada proyek nih. Yuk gitu kerja. Kalau enggak ya enggak gitu ya.
2: Ya selesai nanti berhenti sebentar, ada yang ngajak lagi ke bagian ini, ngerjain itu lagi, ganti kerjaan. Terus ntar berhenti lagi, ada yang ngajak lagi gitu. Jadi pindah-pindah gitu, Bang Arif. Nah kalau sekarang kan di Semarang satu tempat juga cuman itu aja. Kalau udah mapan kan orang tua jadi tenang, ya seneng gitu. Kalau di sini pindah-pindah kadang bahaya, saya juga aduh pikiran, apalagi kalau musim hujan. Saya itu udah takut aja, jadi ya nggak tenang. Ya udahlah, kalau mau ke Semarang dicoba dulu.
0: Iya benar,
2: nggak pernah ke Semarang, nggak pernah di Semarang kan dia. Kalau dulu saya aja kan mesti nggak mau di sini aja. Nah sekarang dicoba dulu saya gitu. Kalau nggak betah ya balik lagi ke sini, yang ibu masih di sini saya gitu. Ya akhirnya terus dia berangkat, ternyata telepon katanya enak Bu di sini, betah. Terus itu kalau mau jajan juga murah-murah di sini.
0: Iya, karena di sini biasa mahal ya Jakarta ya, di Semarang murah-murah ya.
2: Murah di sini aja kalau beli bakso tetelan di belakang itu tadinya 15.000, sekarang 17. Lah kalau di sana 5.000 dapat. Ribu jajanan kok 5.000-an. Lah iya itu namanya Semarang pinggiran.
0: Lah iya
2: gitu.
0: Namanya Semarang. Coba kalau di tempat wisata tetap aja mahal.
2: Itu aja kalau yang Semarang sana tempat kotanya, kayak dulu kita di sana kan makan nasi goreng babat juga mahal, sepiring berapa, beli sate ayam juga mahal. Iya. Nah, kalau di ini kan masih Semarang Barat itu pas mau keluar dari Semarang itu ke Jakarta, jadi masih murah-murah di situ. Tempat pabrik-pabrik segala kan daerah kawasan itu, Bang Arif. Di pabrik segala macam di situ, makanya jajanannya murah-murah. Ya syukurlah, tapi jangan banyak jajan saya gitu. Dan murah-murah kesenangan jajan jadinya kata.
0: Lupa nanti ya, nabung.
2: Iya harus ngumpulin buat keperluan nanti, ada yang lebih penting saya gitu. Iya kata gitu. Ya udah, saya sendiri sekarang biar sendiri tapi udah tenang di sini ya, asal bisa telepon sama dengerin Rompat udah manteng dari pagi sampai malam, pokoknya nggak mati-mati. Biar kemarin saya ngambil obat ke rumah sakit juga tetap nyala. Ya enggak saya matiin ya,
0: biar tetap rame rumahnya ya.
2: Iya, saya tuh kalau sepi mah enggak suka, Bang Arif.
0: Iya.
2: Kadang-kadang bayangan, ah ya udah, namanya orang sendirian tuh kadang-kadang ada bayangan macam-macam, tapi ya aman lah, banyak teman, banyak tetangga gitu, Bang Arif, ceritanya.
0: Baiklah, Bu Umi. Terima kasih ya, Bu Umi, buat ceritanya ya.
2: Sama-sama, Bang Arif, sama bertugas, Bang Arif. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam buat Pak Andang.
0: Iya.
2: Belum naik ya, Bang Arif ya?
0: Belum nih,
2: ya. Oh, ya udah. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin, insya Allah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi di Pesanggrahan.
3: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya. Cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta akan membangun 11 rumah susun baru mulai tahun depan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Jakarta, Kli Indrianto, mengungkapkan rusun ini bukan hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi bisa juga untuk masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2024 agar semakin banyak warga yang bisa memiliki rumah di Jakarta. Lokasi pembangunan rusun juga sudah ditentukan dan paling banyak akan berada di Jakarta Utara. Klik menegaskan, beberapa rusun sebenarnya bukan benar-benar baru, seperti Rusun Marunda Klaster A, B, dan C yang sudah pernah dihuni tetapi karena strukturnya yang sudah tua dan tidak layak, bangunan tersebut direvitalisasi. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan masa libur sekolah 2026 dengan berwisata di dalam negeri, termasuk ke destinasi yang dekat dari tempat tinggal. Dorongan tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia Aja yang menekankan liburan tidak selalu harus mahal, lama, dan jauh. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya, mengatakan kampanye liburan cara baru hadir untuk mengubah persepsi bahwa wisata membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan perjalanan jauh. Ia mengatakan masyarakat bisa mulai mengeksplorasi tempat-tempat di sekitar tempat tinggal yang selama ini belum pernah dikunjungi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Selasa 30 Juni 2026, cuaca di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diprediksi akan cerah pada pagi hari. Memasuki siang hari, cuaca cerah juga masih menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Begitu juga pada sore hari, langit Jakarta diperkirakan masih akan cerah. Kondisi ini akan bertahan hingga malam hari. BMKG memperkirakan cuaca cerah juga akan menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu pada malam hari. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udaranya antara 47 sampai dengan 90%. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Kalau Abang Po juga mau menyampaikan informasi cuaca ya, pantauan cuaca di tempat Abang Po berada pagi hari ini, bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh nudus sana.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Pada mau kemana? Udah.

0: Ngomongin soal pencapaian di sepanjang setengah tahun 2026 ini, Abang Po, banyak banget ternyata yang udah dilaluin sama Abang Po ya. Cerita bahagia, sedih, duka, jenuh mungkin juga sama rutinitasnya. Ada perpisahan, ada juga perjumpaan, wah macam-macam ceritanya ya. Di WhatsApp ayo bacain lagi komentar yang udah masuk ya di 0812-1124-928. Kalau tadi Pak Budi Prayitno udah cerita juga, Bu Wigati juga udah ngasih tahu cuaca di Wonosobo cerah, mataharinya mencorong semakin dingin 16 derajat, Dieng masih aman 0 derajat katanya. Cak Afif di Madura, Assalamualaikum, Jakarta punya cerita, ceritanya gini nih, gimana ceritanya Cak Afif? Kalau saya yang terjadi dalam kehidupan saya ketika saya belum mendapat pekerjaan sambil nunggu pengumuman info CPNS tahun ini. Oke deh. Mang Tono di Pondok Gede, selamat pagi Mang Tono. Sehat selalu terus ya Bang Arif. Amin insyaallah. Sekarang pindah kantor Bang Arif di Gedung Talavera katanya Cilandak Simatupang, lancar lebih cepat alhamdulillah. Sampai sekarang mah ketimbang di Pejaten. Oh. Kalau di Pejaten macet kali ya. Temanya kita kasih tahu anak, kamu harus bisa lebih sukses daripada orang tua. Doanya begitu, tapi ingat jangan sombong. Hidup itu harus jujur, paling utama ibadah. Jalan terus katanya. Kalau selalu ingat Allah tentunya gak akan berbuat yang dilarang Allah. Larangannya dijauhin, laksanain perintahnya, itulah kunci hidup. Insya Allah tenang, nikmatin aja hidup deh. Oke deh, terima kasih Mang Tono di Pondok Gede. Ada Mpok Iren di Tangerang, setengah tahun 2026 ini kayak naik roller coaster Bang, menegangkan tapi menyenangkan, sepanjang karir berlimpah amin, insya Allah, terima kasih Mpok Iren. Abang Po yang mau cerita masih ditungguin ya di WhatsApp 0812-1124-928. Abang Po, tahun 2026 udah jalan setengah tahun nih, nah sepanjang setengah tahun ini apa yang udah terjadi di hidupnya Abang Po? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928.
1: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
3: Propat FM.

0: Kabar Jakarta masih bareng Abang Arif Abang Po jam 8 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po yang mau liburan di Jakarta aja gak usah khawatir ya, karena emang ini juga jadi kampanyenya Kementerian Pariwisata. Ya, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Ya, paket wisata ini jadi bagian dari kampanye Libur Cara Baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat untuk mengunjungi destinasi di dalam negeri. Dikatakan oleh juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir dalam konferensi pers di Jakarta pada pekan lalu. Di pertengahan Juli, ya, nanti ketika anak sekolah sudah mulai masuk sekolah, jadi lebih fresh karena bisa ngerasain liburan yang nggak usah jauh-jauh, nggak usah keluar kota, di dekat rumah aja. Tapi ternyata banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor gitu ya. Menurut Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, ahli utama sekaligus juga juru bicara Kementerian Pariwisata, Niani Cahaya, segmen paket wisata ini tujuannya adalah untuk kalangan pelajar dan keluarga. Jenis atraksinya juga macam-macam ya, ada wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan juga wisata bahari. Daerah-daerah tujuan paket wisata itu ada di Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Selain paket wisata, pemerintah juga menggandeng sejumlah pihak untuk mendorong wisata belanja dan ini dilakukan selama musim libur sekolah. Dalam program ini terdapat diskon di retail dan juga tenan mall serta aktivitas di pusat perbelanjaan. Ya, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Himpunan Peritel dan juga Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI untuk menghadirkan program Bina Holiday and Back to School 2026. Program ini mendorong konsumsi domestik dan juga pergerakan wisatawan selama periode liburan lewat diskon dan juga aktiviti retail dan juga tenan mall ya. Program ini menghadirkan diskon sampai dengan 50% dan juga melibatkan 800 merek, 80 ribu gerai, dan juga 414 anggota mall atau pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Wah, banyak banget Abang Po ya. Pilihan wisatanya lengkap dan wisatawan bisa kunjungi informasi lengkapnya di Kementerian Pariwisata pada laman jadesta.kemenpar.go.id. jadesta.kemenpar.go.id. Itu dia ya. Informasi lengkapnya ada di situ semua Bang Po. Masih panjang waktu liburannya. Manfaatkan waktu liburan ini untuk mendapatkan waktu-waktu berkualitas atau quality time bersama dengan keluarga.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh, Fuli.
1: Apa, Cing?
0: Lagi ngapain lo, Neng?
1: Ayo lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
0: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
1: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
0: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramatamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta ama tradisi kita.
1: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
0: Emang kudunya begitu, Neng. Eh, Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.

Abang Po Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas DKI Jakarta, Lisniawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, PPK UKM Jakarta, serta Dekranas DKI Jakarta ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada 27 Juni sampai dengan 3 Juli 2026 tersebut menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama liburan 2026. Paket wisata tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Nishaya mengatakan, terdapat 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: 92,8 Prombata FM, Suara Budaya Jakarta. Masih bareng sama Bang Arif, Bang Podi, Kabar Jakarta. Dan pagi hari ini kita bakal ajak Abang Po buat ngobrol di obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas yang akan hadir adalah Sanggar Rifki Albani bersama dengan Bang Martin Maulia, ya. Bang Martin Maulia pendiri dari Sanggar Rifki Albani, ngomongin soal ondel-ondel ikon Jakarta, ya. Abang Po yang mau bertanya boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928, ya. Abis ini kita bakal ngobrol selengkapnya barengan sama Bang Martin Maulia dari Sanggar Rifki Albani, ngobrolin soal ondel-ondel Jakarta yang jadi ikonnya kota Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita nggak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Jakarta.

0: malah nanya ya. Lah mana kita tahu, Bang.
1: Eh, Bang Udin, tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
2: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
1: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
2: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
1: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
2: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
2: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
2: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
3: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
4: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini Aye mau ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Bang Martin Maulia. Bang Martin ini adalah pendiri dari Sanggar Rifki Albani. Kita mau ngomongin soal ondel-ondel ikon Jakarta. Abang Po yang punya pertanyaan boleh sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Martin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif.
4: Apa kabar Bang?
5: Alhamdulillah baik Bang Arif.
4: Alhamdulillah baik. Ini lagi di rumah apa di mana nih Bang?
5: Lagi di rumah nih, standby kita.
4: Oh, mantap. Di mana sih Bang tinggalnya Bang?
5: Tinggal di Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat.
4: Abang. Waduh, pinggir tol nih.
5: Nah, bener.
4: Pinggir tol. Waduh, iya. Bang Martin siap. Adalah pendiri dari Sanggar Rifki Albani, bener ya Bang?
5: Ya, bener banget tuh Bang.
4: Oke, ini sanggar apa sih Bang Rifki Albani Bang?
5: Nah, awalnya kita tuh bergerak pembuatan ondel-ondel, Bang.
4: Bikin ondel-ondel.
5: Lama-kelamaan kita bikin souvenir Betawi macem-macem. Sampai akhirnya jadi produksi alat musik gambang kromong juga, Bang.
4: Oh, ini Rifki Albani nama siapa? Nama anak apa nama siapa, Bang?
5: Nama anak, Bang. Waktu anak kita masih umur setahun dah.
4: Oh, iya, gitu.
5: Kita bikin sanggar pakai nama anak.
4: Biar jadi berkah, jadi jalan rezeki buat orang-orang banyak ya, Bang.
5: Betul, Abang. Masya
4: Allah, luar biasa. Emang ini sanggarnya dari kapan nih, Bang, berdirinya, Bang?
5: Kalau sanggar kita di 2010, Bang, kalau berdirinya. Kalau bergeraknya sih sebenarnya dari 2008. Cuman 2010 tuh kita ngelibatin remaja sekitar dah. Oh. Buat jadi suatu organisasi, huyuban tuh pemain ondel-ondel dulu saat itu, Bang.
4: Oh, itu. Anak-anak di sekitaran Meruya Utara nih diajakin.
5: Sekitar sanggar.
4: Oh, oke. 2008 udah mulai bergerak, tapi jadi sanggarnya resminya tahun 2010 gitu.
5: Betul, Bang. Di September tuh tanggal 18.
4: Itu berdiri dari tahun 2010 kagak pegel apa, Bang?
5: Ya, makanya nih kita rasanya pengen udah jongkok aja udah.
4: Emang agak ada balai kali, balainya reot kali.
5: Ya, balainya udah hancur-hancuran udah.
4: Oke. Berarti ini sebenarnya sanggarnya dulunya awalnya sanggar ondel-ondel gitu, Bang.
5: Betul, Bang. Karena dulu tuh ondel-ondel tuh kalau boleh saya bilang jarang, Bang, ya enggak ada yang itu kan kayak ngamen tuh juga enggak ada. Dan akhirnya kita baru nemuin tuh di Jakarta cuma ada 7 sanggar yang masih eksis tuh DKI Jakarta saat itu gitu.
4: Iya, luar biasa. Iya, bubuk reot hal satunya itu.
5: Betul, ya. Si Abi.
4: Bang Abi ama punyanya banyak dah Bang Dul tuh, sanggarnya Bang Dul
5: Bang
4: juga.
5: Bang Dul, kalau Bang Dul duluan kita kemana-mana tuh. Bang Dul baru ini tuh. Bang Dul pas di udah mulai di 2014-15 baru dia nongol tuh.
4: Iya. Kayaknya semenjak patah hati sama Jenab dia udah gak begitu.
5: Bisa jadi.
4: Itu beda Dul, itu beda.
5: Ya, Dulnya beda. Udah jadi DKI 2.
4: Bang, yang awalnya sanggar ondel-ondel, terus sekarang kan ya, banyak nih, ada gambang kromong, ada palang pintu segala macam. Ini gimana
5: dekorasi?
4: Pengembangannya ini gimana nih, Bang, awalnya, Bang?
5: Iya, karena visi misi kita waktu itu, Bang, saya kan sempat kerja tuh dulu di Kementerian Perdagangan tuh, di Butani tuh, dekat situ tuh.
4: Oh iya, benar.
5: Iya. Kita dulu prinsipnya bukan melestarikan budaya sih, Bang, satu tuh. Kita bilang sama teman-teman, kita pengennya ngembangin budaya. Okay. Karena kalau dilestariin kayaknya jalan di tempat nih budaya, dia bilang begitu sama teman-teman. Akhirnya kita kembangin, banyak kadang orderannya aneh-aneh, Bang, gitu.
4: Gimana itu? Anehnya kayak gimana nih?
5: Anehnya gini, Bang, kadang permintaannya nih, Bang, bisa bikin patung kuda enggak? Kan kadang kita bingung, biasa dia mesen ondel-ondel ke kita ngomongin kuda. Akhirnya kita kembangin gitu kan, Bang, bisa bikin alat musik kayak ini enggak buat rampak gitu kan, gambang kayu. Ya lama-lama kita kepaksa harus bisa itu, Bang, di situ sama teman-teman.
4: Itu yang waktu bikin minta bikin patung kuda emang dia buat bikin tempat demo apa gimana sih, Bang?
5: Nah, itu kemarin. Jadi ceritanya dia buat nyambut ulang tahun Jakarta, Bang,
4: ada
5: hotel nih di DKI. Dia nyewa gerobak Delman.
4: Nah, gitu.
5: Gerobak Delman disewa selama sebulan kan enggak mungkin kudanya asli, Bang.
4: Iya benar.
5: Iya, kata mau ngempanin gitu kan. Lagian
4: bawa pesing ntar hotelnya.
5: Nah, nyari-nyari rumput juga kata
4: dia. Benar. Oh, minta bikinin patung akhirnya.
5: Bikin patung kuda, benar. Jadi kadang-kadang kita mikir, nih kok aneh-aneh, terus gua ondel-ondelnya mintanya macam-macam kalau kirim keluar negeri, Bang. Kadang ada yang minta pakai soflen, pakai behel.
4: Iya, ada aja.
5: Matanya bisa ngedip gitu dah. Iya, Bang.
4: Lucu-lucu ya.
5: Ada yang terus lucu-lucu, bener, Bang, ngikutin perkembangan zaman dah.
4: Itu kalau yang ondel-ondel bisa ngedip, katanya dari perutnya bisa keluaran ini air orson katanya, Bang, ya.
5: Masya Allah.
4: Iya. Kayak robotnya film Dono. Bisa ketip, ada yang keluar orson dari perutnya.
5: Iya, Bang. Benar.
4: Bang,
5: masih kan, ketahui itu film.
4: Iya, kan yang saya lihatnya juga di Instagramnya Sanggar kan ada apa ondel-ondel lah dari fiberglass apa segala macam gitu, bahkan bikin tropi ondel-ondel bentuknya. Itu berarti awalannya dari ordernya ini ya, order orang gitu ya ke Abang ya.
5: Iya. Betul, Abangku. Jadi kalau yang ondel-ondel yang pakai fiber itu, pada saat itu kan kita keluar pergub tuh tahun 2017, tepatnya 18 Februari di Balai Kota ya, tentang 8 ikon. Nah, ada satu wajib ikon kan berdasarkan Perda nomor 4 tuh, tahun 2015. Nah, bagian RSUD sama RSUK nih dari Kemenkes melarang, Bang, kalau ada yang mengandung unsur debu nih ondel-ondelnya.
4: Oh, kok kainnya nangkap debu soalnya.
5: Kainnya nangkap debu. Nah, akhirnya kita cari solusi pakai fiberglass gitu.
4: Berarti
5: di situ mulainya tuh.
4: Di situ. Tapi ini enggak maksudnya itu kan karena waktu itu kondisinya memang lagi COVID juga kan, supaya meminimalisir bahan-bahan atau sesuatu barang-barang yang bisa tempat nempelnya debu. Tapi kemudian setelah itu udah lewat nih, katakanlah ya pandemi udah lewat nih. Nah, order terhadap si ondel-ondel fibernya ini gimana, Bang?
5: Masih jalan, Abang, kadang di beberapa tempat ya, kayak di bandara Soekarno-Hatta, terus Museum Jakarta, RSUD dan RSUK masih menggunakan kayak gitu, Bang. Karena memang lebih awet sih, Bang. Lebih elegan juga kok dilihatnya.
4: Kalaupun misalnya
5: cuman pakem hilang.
4: Ya itu dia maksud saya. Artinya kan ini udah ngelawan pakem nih, yang kudunya pakai kain apa segala macam, ada selendangnya gitu kan. Nah, gimana nih, Bang, kata para sesepuh kita, para senior gini, masa ondel-ondel dari plastik? Nah, gitu.
5: Nah,
4: gimana itu, Bang?
5: Jadi kalau buat tanggapan saya, karena kan ondel-ondel yang digunakan sama pemesan yang menggunakan bahan baku fiber atau plastik ini kan tidak digunakan atau difungsikan sebagai penolak bala, Bangku, sesuai sejarahnya si ondel-ondel. Jadi hanya untuk antusias memperkenalkan ondel-ondel ini sama tamu-tamu mereka, mungkin di hotel atau di tempat-tempat destinasi pariwisata gitu ya, Bang, ya. Nah, jadi kita ngikutin perkembangan zamannya itu jangan begini-gini aja, karena kan anak-anak sekarang nih apa ya, kadang-kadang suka idenya itu, buat saya apalagi Gen Z nih, suka takut yang serem kayak gitu kan, maunya yang lucu tapi tetap ada unsur budayanya gitu, Bang.
4: Jadi
5: fungsinya sih, Bang,
4: secara fungsi bahwa memang ondel-ondel yang dari fiber ini dibuat emang untuk tujuan dekorasi gitu ya.
5: Betul,
4: bukan untuk adat gitu ya.
5: Bukan adat.
4: Seru banget nih. Nah, tapi, Bang, perkembangan sanggar sekarang ini, berarti aktivitas sanggarnya sekarang apa aja nih, Bang, selain ondel-ondel, Bang?
5: Selain ondel-ondel kita masih apa sih ya? Sekarang sisi manggung juga, acara dekorasi juga. Terus ya kebanyakan sih malah orderannya di main gambang sih, Bang.
4: Oh, justru main gambang sekarang ini ya, Bang ya.
5: Iya.
4: Berapa orang personil, Bang? Total di sanggar, Bang.
5: Kalau personil yang memang kita kan enggak ada terikat ya, Bang ya. Ada yang udah buka lagi, udah 4 generasi lah, Bang. Jadi udah buka lagi terus kalau yang sekarang ini sisanya paling sekitar 15 orangan, Bang.
4: 15 orang yang pemain tetap lah istilahnya gitu.
5: Pemain, begitu, ya baru lagi nih gitu, regenerasi lagi. Kadang-kadang ada yang udah kerja, ada yang berkeluarga juga gitu.
4: Ada yang udah bikin sanggar sendiri barangkali. Betul, mungkin juga ya.
5: Benar, banyak banget, enggak kehitung udah kalau bikin sendiri.
4: Wah, itu nah, kalau Abang sendiri ngelihatnya gimana nih, Bang? Dari anak-anak ya, bocah-bocah yang dulu belajar sama Abang, sekarang udah pada pinter, kok malah pada bikin sanggar sendiri. Abang sendiri ngelihatnya ini adalah sebuah kebanggaan, justru mereka udah bisa mandiri, atau justru wah, kok malah jadi kompetitor gue nih, atau gimana, Bang? Pandangannya, kita bicara dari segi ini kan perkembangan apa ya, organisasi lah gitu, Bang.
5: Saya malah dukung, Bang, karena posisinya saya pernah, Bang, pada saat 2010-2011, ketika ada pesenan, saya bingung mau ngelempar kemana. Nah, ketika banyaknya pengrajin, sekarang saya agak tenang. Karena apa? Ketika ada orderan yang dadakan dan banyak kuantitinya, saya bisa lempar dan berbagi ke teman-teman yang udah pada buka.
4: Ke sanggar-sanggar yang lain.

0: ya kita suruh perbaiki rapi, okay. Lebih rapi lagi dan detail lagi sih bang, itu aja kontrolnya.
1: Luar biasa ya, ini sebenarnya lagi-lagi ini sesuatu yang positif, sesuatu yang baik ketika ada orderan masuk. Kain. Bagi-bagi rezeki sama sanggar yang lain. Biar sanggar yang lain juga kalau ada rezeki ingat sama kita gitu ya bang.
0: Bener abang gue bener.
1: Apalagi kalau pemain gampang kan kagak 1-2 orang, banyak. Misalnya kalau lagi ada yang gak bisa, cabutan pasti dari sanggar lain. Bantuin gue kek gitu ya. Lagi ada gawean nih bener. Gitu. Pemain gue gak bisa nih, lo bantuin dah gitu misalnya. Pasti bener, begitu bener. Kan, iya kan.
0: Bener abang gue bener.
1: Oh mantep, luar biasa nih. Tapi misalnya gini bang, kalau misalnya kita bicara ondel-ondel, ini kan udah melekat banget sama Jakarta ya. Kalau menurut betul, abang sendiri, nilai filosofis sebenarnya dari sepasang ondel-ondel, selain tadi secara sejarah emang awalnya, kalau dulu kan bilangnya katanya barongan gitu ya, buat penolak betul, bala barongan. Kan gitu ya. Orang baru kenal istilah ondel-ondel setelah lagu ondel-ondel keluar kan gitu.
0: Benar, dari almarhum.
1: Iya kan, nama aslinya kan sebenarnya kan barongan kalau yang
0: betul,
1: yang pada belum tahu. Nah. Benar. Selain sebagai penolak bala, kalau di era sekarang yang relate nih sama kondisi sekarang, ondel-ondel, betul. Abang melihatnya secara filosofis tuh apa sebenarnya bang?
0: Acara hiburan rakyat kalau saya lihat.
1: Hiburan rakyat.
0: Saat sekarang ini ya, tapi juga bukan hiburan rakyat yang memang berusaha hanya budaya ya, tapi di luar dari budaya pun ternyata bisa ditampilkan seperti kayak acara launching produk gitu kan, terus apalagi event, terus buat marketing kayak penjualan nih meramaikan stand booth-nya, dia undang ondel-ondel nih di depan standnya biar ngundang pengunjung datang ke standnya mereka gitu. Jadi fungsinya udah mulai banyak nih bang, bahkan ada yang ulang tahun surprise-nya pakai ondel-ondel, lagi tidur dibangunin sama ondel-ondel.
1: Surprise pakai ondel-ondel.
0: Iya bener itu, kemarin siapa tuh anak JKT48 juga gitu sama tuh. Iya ya bang Allah. Undangannya aneh-aneh sekarang tuh itunya.
1: Ya Allah, iya berarti kalau di toko-toko Cina ngundang pelanggan pakai ini patung kucing, kalau ini pakai ondel-ondel ya. Berarti ondel-ondelnya yang lambai-lambai ya di depan toko ya.
0: Bener, di depan toko dia main musik rame-rame tuh, jadi ngundang antusias orang ya buat nyampe ke toko.
1: Oke nih, baik bang. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara pakem tadi sempat kita bahas ya, ada ondel-ondel sekarang dari fiberglass dari segala macam ya. Ngejaga keaslian pakem ondel-ondel Betawi di tengah era modern sekarang ini nih, yang lagi-lagi kalau kita bilang, aduh ribet banget dah, kudu nyediain bambu, beli bahan, kain, belum lagi itu kan topengnya kudu dari kayu dipahat segala macam gitu, kepalanya tuh, ya kan, belum lagi bikin kembang kelapanya, waduh repot banget dah. Tapi itulah pakemnya, itulah yang aslinya, ya jangan sampai orang nggak tahu nih. Nah tapi gimana caranya supaya keaslian pakem ondel-ondel Betawi ini tetap terjaga, sementara abang dengan inovasinya kan, kalau tadi kita bahas juga pengembangan budaya, ini kan ondel-ondel fiber ini termasuk salah satu pengembangan juga gitu ya. Dengan betul, inovasi itu tetap sejalan bang, orang tahu yang aslinya kayak gimana, tapi orang juga bisa nerima nih dengan inovasi yang abang hadirin nih, gimana bang?
0: Betul. Nah kalau buat itu kan gini bang, kita lihat fungsinya nih, kalau yang ditampilin itu kan nggak mungkin kita gunain pakai fiber bang, nggak bisa juga kan, berat. Nah cuman kalau balik lagi kayak pakem yang dari kayu, topengnya dari kayu, terus menjadi fiberglass, yang pertama kita menghilangkan kayak gini bang, pertama bahan baku kayu itu di Jakarta itu
1: susah.
0: Sangat sulit banget. Dan ditambah kadang-kadang nih permintaannya itu udah kayak Bandung Bondowoso bang, kita sekarang gigit ntar malam pedes gitu kan. Permintaan pesanannya kayak gitu kalau di sanggar kita tuh bang.
1: Masya Allah.
0: Jadi, makanya kadang yaudah paling kita stok di topengnya menggunakan fiberglass yang memang mudah dibuat, dibentuk, dan memang bisa langsung dibuat secara massal itu bang.
1: Oke.
0: Jadi kita kalau yang buat topeng khususnya udah nggak ada lagi tuh kayu bang. Dari tahun 2007-2008 pun memang udah sebagian menggunakan fiber gitu. Cuman kalau rangka bambu itu memang perubahannya tuh macam-macam bang, karena kita bersama teman-teman di ondel-ondel ada hitungan kayak dimensi untuk pemain biar nyaman gitu. Nah sekarang tuh kerangkanya lebih apa ya, lebih seragam lah kalau boleh dibilang.
1: Oh iya benar. Kalau dulu kayaknya satu ukuran gitu ya, gede aja.
0: Ukuran
1: gitu
0: itu mau-maunya si pembuat kalau dulu.
1: Iya juga sih. Tergantung siapa yang main gitu. Kalau yang mainnya badannya gede, dibikin rada gedean gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Tapi kan resikonya nggak bisa bang kalau beli baju secara langsung. Kayak betul. Kita kan ada galeri nih, betul. Jual baju ondel-ondel. Ketika kita tanya ukurannya, lah kita bingung tuh harus ukur kerangkanya. Iya. Nah kalau sekarang nggak, mereka punya ondel-ondel, bang, ongkon ondel-ondel ukuran 2 meter, bajunya berapa ada kita ready.
1: Oh. Oh langsung ya gitu ya, langsung. Lebih gampang sebenarnya ya.
0: Betul, lebih gampang ke situ, mempermudah teman-teman seniman ondel-ondel.

0: Bang.
1: Itu ondel-ondel ganti bajunya berapa lama sih, Bang?
0: Kalau di tempat kita, Bang, 5 kali ganti, kita lelang, Bang.
1: Oh gitu.
0: 5 kali dipakai,
1: Oh, lima kali
0: disewa,
1: dipakai lelang.
0: dilelang. Karena memang pertama tuntutan dari, pertama Dinas Kebudayaan sendiri di DKI Jakarta, itu selalu harus bersih berdasarkan Pergub DKI kan, karena mereka itu ikon lah,
1: betul,
0: udah jadi masuk salah satu dari 8 ikon gitu.
1: Betul. Nah, yang jadi masalah nih, Bang, di luaran sono kita sering lihat nih ondel-ondel yang dipakai ngamen di jalanan.
0: Betul.
1: Mending kalau pakai alat musik beneran lengkap gitu ya. Kadang cuman pakai MP3 doang, dipakai gerobak gitu didorong-dorong.
0: Betul lah, Bangko.
1: Udah
0: Bener.
1: Gitu mana ondel-ondelnya dekil banget gitu.
0: Iya.
1: Pas
0: bener.
1: Udah dibuka ondel-ondelnya, yang di dalam dekil juga sama katanya, sama dekilnya. Gitu, ondel-ondelnya dekil, yang bawa dekil juga gitu ya kan.
0: Bener, Bang.
1: Gimana
0: ini,
1: Bang,
0: ini
1: tanggapannya,
0: masalah
1: Bang?
0: Yang gak selesai ini, Bang. Masalah yang gak pernah selesai di ondel-ondel gitu. Kadang juga saya juga udah capek ya, kemarin kita sempat ketemu ke Satpol PP, Pak Haji Arifin, sebelum jadi beliau jadi wali kota, beliau jadi Satpol PP, kita udah ketemu beliau gitu kan. Memang mau nertipinnya, mereka juga mengacu pada perda atau pergub yang mana nih gitu. Terus sosialisasi sih, Bang, dari pemerintah atau dinas terkait yang memang mengatur nih, Bang, peraturan tentang si ondel-ondel gitu kan. Jadi pertimbangan tuh saat itu. Akhirnya keluarlah notulen nomor 11 tuh dari Dinas Kebudayaan bersama Kasatpol PP Pemprov DKI. Ondel-ondel di DKI sekarang mungkinnya agak jarang nih, Bang. Cuman masalah baru nih timbul karena larinya ke pinggiran dan ke daerah luar dari Jakarta, Bang. Para pengamennya gitu.
1: Mainnya ke Cikarang sono ye.
0: Betul, Cibitu. Ditambah lagi mereka ini enggak tahu nih, Bang, ondel-ondel itu sejarahnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Makanya kalau saya bilang itu orang Betawi, kayaknya enggak mungkin deh Betawi jadi pengemis di rumahnya sendiri gitu kan.
1: Tapi emang iya sih, kan betul. Ini ayo lumayan sering nih, kan ayo tinggal di Petamburan nih, Bang. Tanah Abang nih.
0: Petamburan.
1: Di Petamburan tuh kalau depan museum tekstil tuh kadang kalau enggak sore, siang tuh sering tuh ada serombongan dia pakai angkot tuh.
0: Oh, pakai angkot.
1: Pakai angkot, iya kan, ondel-ondelnya taruh di atap angkotnya. Itu semobil, semobil rombongan dari nenek, anak, cucu, pokoknya laki bini semua tuh. Itu ngamen ondel-ondel, jadi kayak apa ya, kayak sip-sipan gitu, Bang. Dari
0: jadi tuh
1: kelompok-kelompok kemana jalannya gitu, ganti-gantian gitu. Nah, itu kayak ya udah kayak apa, kalau dibilang komplotan sih terlalu negatif sih, tapi maksudnya ya oknum lah, oknum yang emang kayaknya emang sengaja menggunakan ondel-ondel sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi gitu, Bang.
0: Betul, betul lah, Bang. Jadi sebenarnya itu saya udah samperin beberapa, Bang. Ya mungkin sempat ada satu sisi ya mereka juga, saya jadi kayak mematikan rezeki si orang-orang tersebut nih. Mereka itu punya bos, Bang.
1: Oh,
0: jadi
1: ada bosnya.
0: Ada yang sampai punya 15 pasang, Bang. Gitu, sampai nampung orang-orang juga gitu kan. Jadi saya juga miris banget. Sedangkan kita mau bergerak ya, kita bukan ranahnya di sana. Maksudnya
1: betul,
0: kayak penertiban, kekerasan kan nggak mungkin,
1: betul,
0: juga, Bang.
1: Betul.
0: Nah, cuman bisa berharap dinas terkait atau pemerintah DKI ini ya, masa satu sisi kita memperbaiki nama si ikon Betawi, tapi satu sisi menjatuhkan nama baik si Betawi nih.
1: Oke.
0: Okay. Iya, sampai saya sempat bilang sampai saat itu sama beberapa ini kepala dinas, yang saya khawatirin itu adalah cerita ke depan, Bang. Cerita ke depan ketika kita punya anak cucu kita akan bercerita kepada anaknya bahwa ondel-ondel masa dia kecil adalah ngamen.
1: Aduh, iya lagi bener.
0: Nah, itu, Bang, yang saya khawatirin di sana gitu. Jadi boleh memang akhirnya Dinas Kebudayaan ngasih kesempatan tuh, Bang, boleh ngamen, tapi menggunakan alat musik lengkap, ondel-ondel berpasangan, tidak keluar dari wilayah sanggarnya, Bang.
1: Oh, Masya Allah. Artinya udah tetap ada kebijakan, ya?
0: Ada kebijakan.
1: Dibolehin, tapi sisi, yang benar, gitu.
0: Benar. Nah, dari Satpol PP-nya sendiri, akhirnya mereka akan menindak yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh hasil notulen 11 itu, Bang. Padahal juga nilainya udah keren banget, Bang, di HBKB, di rolling dari Dinas Kebudayaan.
1: Oh iya, benar, di HBKB ada tuh tiap sanggar
0: HBKB,
1: tuh di rolling ya.
0: Betul. Benar, di rolling, Bang, dari sanggar-sanggar yang terdaftar di Dinas Kebudayaan. Nah, kalau yang ngamen ini kayak lu saya bilang mungkin bukan sanggar ya, Bang, ya, tapi seperti usaha rumahan aja sih. Usaha rumahan dan mereka memang tidak terdaftar, Bang.
1: Luar biasa ya. Ini, Bang, ada komentar dari Mang Tono di Pondok Gede. Dia bilang gini,
0: siap.
1: Ini Bang Martin hatinya luar biasa banget, katanya mantep banget. Ada yang ikut ke Abang belajar, akhirnya udah bisa mandiri. Abang nggak takut kekurangan job, malah makin banyak katanya, makin mantep. Malah senang punya anak buah sekarang udah pada pinter, bisa bikin sanggar juga. Dini benar-benar hati yang tulus Bang. Semoga lebih sukses ya Bang, lanjutin katanya. Amin. Mang Tono amin, di Pondok Gede gitu. Terima kasih Mang Tono.
0: Tono, salam hormat, makasih ya Bang doanya, doa bidoa. Iya Bangku, jadi sampai saya bikin tutorial YouTube saya itu isinya tutorial Bang. Bahkan sampai ada gajinya lah ya, penghasilan dari situ.
1: Alhamdulillah.
0: Karena pada saat itu ketika banyak pesanan saya bingung mau lempar kemana Bang. Iya, gak ada pengrajin, itu aja sih. Nah kalau sekarang saya malah sering support Bang, saya mau buka, datang gitu sini. Bahkan sempat diundang ngajar di lapas-lapas juga untuk souvenir-souvenir Betawi.
1: Iya.
0: Limbah-limbah bambu kayak bikin miniatur perahu kayak gitu-gitu. Bang. Wah, jadi kita seneng gitu, makin ngasah ilmu kita juga sih sebenarnya.
1: Luar biasa. Nah, kalau Abang kan sering juga ngajarin ke orang-orang, ada nggak kayak misalnya memang secara khusus nih di sanggar atau mungkin Abang diminta sama dinas atau siapa gitu atau pihak swasta buat bikin workshop, Bang, bikin workshop yuk, pelatihan gitu ya ke tempat kita nih, entah ngajarin soal cara bikin ondel-ondel ke atau bikin souvenir khas Betawi atau apa gitu Bang. Diundangnya bukan buat tampil tapi justru buat ngisi workshop
0: ngajar
1: gitu Bang. Iya.
0: Iya buat ngajar. Alhamdulillah Bang, itu udah gak kehitung ya Bang kalau yang kayak gitu. Dan bahkan sekarang nih belum lama ini kita kemarin di Bamus Betawi, di Bamus Suku Betawi 1982, saya jadi narasumber dan ngajarin untuk ormas-ormas kelima wilayah Bang.
1: Oh luar biasa.
0: Workshopnya iya, Jakarta Utara, Barat, Selatan, Pusat, dan Timur. Itu pesertanya setiap hari itu 150 orang Bang, dari ormas Bang.
1: Oh banyak banget deh.
0: Bener, kita harus nyiapin bahan baku bambunya.
1: Nah iya itu dia, yang saya kebayang bambu. Begitu, nyiapin bambunya,
0: bahan tapi segala macam. Saya seneng, saya seneng. Bahkan saya bilang sama mereka, sebenarnya tuh apa ya yang namanya kerajinan itu, makanya disebut kerajinan ya. Kalau udah bisa rajin aja udah
1: duit. Oh iya, masalah harga lagi.
0: Masalah harga sesuai Anda yang tentu ini gitu kan, nggak mungkin dilihat dari bahan baku.
1: Iya benar, namanya juga kerajinan, asal udah bisa yang penting rajin.
0: Ya rajin benar, asal rajin ya, jangan kalau udah bisa ditinggalin.
1: Iya benar, ya Allah. Iya lagi saya baru kepikiran nih, namanya juga kerajinan ya, kudu rajin.
0: Namanya kerajinan gitu. Benar, kadang orang malas banget ngerjain yang kecil-kecil detail gitu.
1: Iya
0: malas
1: lagi, akhirnya
0: bener. Udah didiemin tinggal, akhirnya lupa gitu. Padahal dari situ bisa jadi ladang nafkah juga sambil kerja, bisa pulang kerja bikin kayak gitu. Terus lama-lama berkembang. Contohnya ada salah satu sanggar, alhamdulillah sampai sekarang di Jakarta Timur, namanya Bang Nana ya, Sanggar Abu Nawas. Dia sambil kerja jadi security. Sekarang alhamdulillah barakallah banget bisa mempekerjakan banyak orang gitu kan, punya galeri juga.
1: Masyaallah.
0: Iya.
1: Di meja siaran kita aja nih di studio Pro 4 ini ada ondel-ondel tapi dari bahan kayu Bang. Jadi memang pajangan
0: bahan kayu
1: meja.
0: Wah, punya gimblet tuh
1: kayaknya. Nih bahannya jadi katanya sih dari limbah palet, kayu palet.
0: Oh, benar-benar palet.
1: Bahan kayu palet diolah sedemikian rupa dijadiin souvenir ondel-ondel. Lucu banget kata saya buat. Kan saya juga punya yang ukuran kecil buat mainan bocah di rumah gitu ya. Kadang buat tempelan kulkas karena aku ukurannya mini gitu kan.
0: Benar.
1: Ini yang tadi Abang bilang ini pengembangan budaya ini, enggak cuma sekedar pajangan budaya, aja Pak. Tapi ternyata ada nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan kalau kita rajin lagi.
0: Rajin gitu. Balik lagi rajin. Makanya disebut kerajinan.
1: Oke. Nah, misalnya ada Abang Pok yang pengen belajar nih ke Abang nih. Gimana caranya, Bang?
0: Dengan senang hati, ada yang mau datang langsung ambil nomor WA saya di Google. WA saya itu tertera, pokoknya ketik Sanggar Rifki Albani di Google, berehot nomor saya itu aktif semua. Bahkan juga, Bang, saya mau minta bikinin cetakannya, datang kemari. Bahkan juga kalau sanggar-sanggar, Bang, yang saya, mereka datang, saya nggak suruh beli mereka, Bang.
1: Masya Allah.
0: Mereka saya suruh bawa bahan bakunya, saya WA, beliin bahan baku ini, sampai sini saya ajarin bikin. Pulang dari sini, mereka saya suruh bikin sendiri.
1: Udah, Bang. Oh, iya. Yang penting lo modalin bahan baku aja deh, segala macamnya udah gue sediain di mari deh.
0: Malah nggak habis 150.000 itu jadi topeng ondel-ondel ukuran besar Bang.
1: Waduh, seru juga nih.
0: Kalau beli kan jutaan.
1: Misalnya gini Bang, ini kan lagi musim liburan sekolah nih. Ada misalnya rombongan sekolah nih datang. Misalnya entah ibu guru kayak apa pak guru gitu. Assalamualaikum Bang Martin, Bang izin. Ini saya mau bawa anak-anak sekolah nih. Pengen main ke tempat abang, pengen ajarin gitu, bikin cara bikin ondel-ondel atau bikin souvenir. Boleh ya Bang ya gitu.
0: banget bang, kalau itu udah sering banget. Cuman kadang kena, bukan dia yang datang. Kalau dia datang anak-anak bocah kan kalau ngeliat apa aja
1: geratakan mata. Tangannya jabrah kalau anak bocah mah.
0: Iya.
1: Emang bener.
0: Kita yang diundang ke sekolahannya kan.
1: Oh iya sih bener.
0: Iya. Oh, tapi tetap gitu. Bang, sebelum kita ngajarin mereka, kita kasih tahu dulu bahwa ondel-ondel ini seperti apa sejarahnya, perjalanan panjangnya, berubahnya dari kayu menjadi fiber kenapa gitu-gitu. Terus okay. Sekarang jadi apa nih statusnya dalam pergub, peraturan apa aja yang ada di pergub tentang si ondel-ondel gitu. Kita jelasin dulu ke mereka, baru kita ajarin cara buat.
1: Nah gitu. Bener nih, jadi edukasinya nyampe supaya anak-anak betul, ini juga gak kehilangan kehilangan sejarah bahwa memang sejarah. Ini ondel-ondel yang asli sebenarnya kayak gini loh gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, bukan ngamen.
1: Betul, gitu. Bukan ngamen, bukan dari plastik ini, cuman iya. Pengembangan budaya aja gitu. Bener. Yang aslinya kalau mau lihat ada nih di mari misalnya gitu ya.
0: Betul. Soalnya fan saya juga dari YouTube kebanyakan bocil bang, jauh-jauh datang nih diantar orang tuanya bahwa iya benar serius bocil.
1: Masya Allah.
0: Dari yang dari Depok lah, dari mana, kenapa bang? Iya anak-anaknya nonton YouTube abang mulu gini-gini. Aduh, jadi kadang-kadang masuk ke bangku plastik bang.
1: Jepit.
0: Iya, sekarang saya juga, ya Allah sampai segitunya gitu
1: ya
0: kan.
1: Ya Allah.
0: Macam-macam udah bocil sekarang.
1: Ada barangkali yang cita-citanya pengen jadi ondel-ondel. Aku kalau besar aku pengen jadi ondel-ondel lah gitu.
0: Dipajang di depan hotel.
1: Siapa tahu gitu kan. Pas siapa tahu dia pas lewat ke PRJ ngeliat ada patung ondel-ondel gede banget gitu ya kan.
0: Benar. Oh, saya selalu bilang sih kalau lagi ngajarin anak-anak kecil itu bang, ya saya bilang semoga kalian ketika nanti jadi apa ya kepala dinas dari pariwisata atau kementerian atau kebudayaan gitu. Ya setidaknya mereka udah pernah tahu nih. Jadi seniman nih ya kayak gini nih gitu. Mempertahankan pakem tapi dituntut dengan modernisasi zaman bang.
1: Nah itu dia luar biasa.
0: Itu emang. Beratnya. Benar beratnya di
1: kita. Yang paling ya lagi-lagi yang nggak kalah penting adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan kita nambah wawasan. Dengan wawasan yang luas kita juga bisa tahu caranya bagaimana kita nggak cuma ngelestariin tapi juga ngembangin budaya yang ada.
0: Betul, gitu ya. Abangku benar. Makanya karena di Betawi ini yang sedihnya lagi, abang kita nggak punya buku sejarah, bang.
1: Iya lagi.
0: Nggak ada karya tulis. Saya sampai capek ya gitu. Kita samperin ke beberapa seniman tua. Bahkan saya sampai silat Betawi pun nggak ada gitu kan yang ada buku sejarahnya. Hanya Beksi itu tercatat gitu kan. Tapi yang lain-lain sejarahnya tuh hanya katanya. Sedangkan anak-anak sekarang kan maunya riset data bang.
1: Iya benar, by data kalau sekarang ngomongnya ya.
0: Benar, kalau cuma omongan dong, gua nggak percaya kan begitu bahasanya.
1: Terjadinya omon-omon.
0: Oh ya betul, jadi kita juga bingung nih kita ngimbanginnya nih.
1: Oke, ini luar biasa. Bang, sebagai pelestari dan juga pelaku seni Betawi, apa pesan abang buat abang Po yang lagi dengerin kita nih, baik yang tua dan juga yang muda, apa yang mau disampaikan bang?
0: Ya, terutama khususnya ondel-ondel dulu dah nih, masalah yang gak selesai-selesai, mungkin abang Po udah pada tahu ngeliat ondel-ondel di jalanan, saya sih izin, mohon bantuan juga gitu bang, kalau kita sama-sama cinta budaya, tolong dah kita bareng-bareng sama-sama kasih masukan kepada pelaku yang poli atau bang lihat di jalan gitu, kasih pencerahan aja, jangan pakai kekerasan, ajak ngobrol, bang ini budaya kita, jadi lebih rapih lagi dah gitu aja sih sebenarnya, karena sekarang udah sampai ke Jogja ada gitu
1: ada segala ondel-ondel di Jogja.
0: Sampai saya kemarin belum lama dari Kalimantan bang itu ada juga bang,
1: ya Allah ya Allah,
0: di Banjarbaru bang tempatnya
1: ondel-ondelnya pakai bahasa Banjar kali, bukan bahasa Betawi ya.
0: Aduh, orang sini juga bang.
1: Ternyata
0: dibawa ke sana sekolahnya tuh bisa seminggu sekali.
1: Ya Allah luar biasa ya. Itu sebenarnya di satu sisi sih kita pengennya bangga bahwa ondel-ondel sampai ke Kalimantan. Pengennya gitu ya bang ya. Cuman bukan yang begitu tampilannya gitu. Tapi yang benar gitu ya gak sih?
0: Permisi om. Apa nih ember doang yang nyampe ondel-ondel?
1: Ya Allah.
0: Itu maksud saya sih pengennya sama-sama kita ngebantu, ngejaga, ngelestariin, mengembangkan, memberitahuan bersosialisasi tentang pengetahuan bahwa ondel-ondel adalah ikon yang punya martabat tinggi banget di Jakarta.
1: Luar biasa. Bang Martin, terima kasih buat waktunya pagi hari ini. Berkah insyaallah ilmunya, berkah rezekinya bang. Mudah-mudahan apa yang abang lakuin juga jadi jariahnya bang insyaallah. Dan banyak anak-anak muda, bocil-bocil yang pada jadi fansnya abang nih di YouTube ikut juga termotivasi buat ikut ngelestariin, ngejagain budaya Betawi biar kagak hilang di telan zaman.
0: Amin, amin Allah, amin. Sama-sama Bang, doanya yang sama ya. Biar berkah Bang.
1: Amin, insya Allah.
0: Makin maju, makin sukses. Makin ke depan, makin mengudara terus.
1: Amin, ya, insya Allah. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Arif.
1: Itu dia Bang Po, Bang Martin Maulia. Pendiri dari Sanggar Rifki Albani yang udah ngobrol sama kita pagi hari ini di obrolan komunitas Kabar Jakarta. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini ya Bang Po di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
1: Propat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta punya cerita. Hari terakhir di bulan Juni 2026. Benar gak sih? Masih lama kah Juli? Udah besok pada anak, jangan pura-pura deh. Iya, besok udah tanggal 1 Juli ya, Bang Po. Berasa cepet gak sih bulan Juni? Ntar, berasanya tuh di bulan Juli ya, Bang Po, ya beli kebutuhan sekolah anak, beli pakaian seragam, buku, kan bulan depan Juli pertengahan tuh anak-anak udah mulai masuk sekolah ya kan, kenaikan kelas. Mungkin juga ada yang bulan Juli udah mulai bayar kuliah, bayar semesteran lagi. Ya ampun, gak berasa ya. Ya pokoknya disyukuri aja, dinikmatin aja. Mudah-mudahan selalu ada rezekinya ya Abang Po ya. Yang pasti siang hari ini ada Ayah Po Mariana Suwendi nemenin Abang Po di Jakarta punya cerita. Bakal ada obrolan teras UMKM juga di jam 11 siang. Di jam 1 siangnya nanti kita bakal keliling Nusantara. Kemana ya Kak Mariana? Siang hari ini tungguin aja di mari. Abang Po juga bisa berbagi informasinya ya. Yang mau update informasi lalu lintas dan cuaca atau peristiwa penting yang terjadi di sekitar Abang Po, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124 928.

mengenal dan melestarikan kesenian Jatilan. Jatilan merupakan seni pertunjukan rakyat yang berkembang luas di masyarakat Jawa. Pada mulanya, Jatilan merupakan sebuah tarian ritual memanggil roh kuda untuk meminta agar desa aman dan hasil panen yang melimpah. Dalam perkembangannya, kesenian ini digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Kesenian Jatilan umumnya dipentaskan pada siang dan sore hari oleh sekolah.

0: Kesenian jatilan ini terdiri dari beberapa perangkat gamelan sebagai pengiringnya, seperti kendang, gong, bende laras siji atau laras satu, bende laras enam atau laras enam, dan bende laras limo atau laras lima. Seiring dengan kemajuan teknologi, serta untuk menarik minat penonton, peralatan gamelan ini kemudian dipadukan dengan drum dan saron. Dari beberapa alat gamelan tersebut, jika dipadukan, maka bunyinya akan terdengar seperti ini. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuda melambangkan kekuatan, kepatuhan, dan sikap pelayanan dari kelas pekerja. Hal inilah yang menginspirasi seluruh pertunjukan jatilan yang menempatkan penari dengan kuda-kudaan sebagai pusat perhatian. Jalan cerita utama dalam seni jatilan menggambarkan berbagai problem yang timbul dalam hubungan antara masyarakat kelas atas dan kaum pekerja. Kelas pekerja yang diwakili para penari kuda digambarkan tanpa aturan, seperti gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, atau biasa dikenal dengan pacak gulu, bergeser ke samping dengan setengah berlari atau siring, jundil atau melompat, dan berguling. Menurut Ardi, seorang pemain jatilan yang tergabung dalam Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul, saat akan pentas, pemain dilarang minum minuman beralkohol dan harus percaya diri.
1: Di kesenian jatilan desa Kembaran sini kan ada peraturan sebelum main kita nggak boleh minum alkohol. Menyiapkan diri untuk tidak malu sama penonton, harus percaya diri. Sesudahnya kemasukan setan atau makhluk halus itu, badan kita itu terasa lemas dan perut terasa sakit. Terus ntar lama-kelamaan kita akan sembuh sendiri, dan kalau belum sembuh ntar bisa minta tolong sama pawang.
0: Ketika pemain mengalami kerasukan dan tidak sadarkan diri, harus mendapat pertolongan dari seorang penyembuh atau pawang. Saat akan kerasukan roh halus, badan terasa dingin dan gemetar, seperti yang dirasakan oleh Ragil sebagai pemain jatilan.
2: Habis nari kan jatilan pakai dadi juga kan. Jadi waktu kerasukan setan itu sudah disembuhkan. Jadi pasti ada aturan-aturan atau larangan.
0: Pemain yang kerasukan roh halus dapat sadar kembali jika telah didekap oleh seorang pawang dengan membaca mantra-mantra dan menyemburkan air pada si penari. Seketika itu penari mengejang lalu sadar seolah tidak tahu kegilaan apa yang telah ia lakukan. Nah, fase seperti inilah yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Sunu Prawoto sebagai pawang sudah mengamati pemain-pemain yang akan kerasukan roh halus karena tingkah lakunya kelihatan berbeda-beda.
3: Kesurupannya adalah di luar kesadaran kita, terlalu tidak kontrol, terlalu suka, terlalu senang sama irama gamelan itu. Dan itu kan semua badan itu ada yang ngomong-ngomong itu. Nah, kita itu harus tahu nama dan siapa orang itu yang dadi, dan pakai doa-doa. Kan kita agama Islam, pakai Al-Fatihah itu saja.
0: Paguyuban kesenian jatilan Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul setiap kali pentas menampilkan alur cerita Perang Jipang Panulan dengan Pajang serta Jenggolo Manik. Jika diperhatikan, bunyi-bunyian yang dihasilkan terasa datar dan monoton. Namun, ini bukan tanpa maksud. Selain ingin menghadirkan kesan magis, juga melambangkan keseharian kaum pekerja kelas bawah yang dipenuhi rutinitas.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.
2: Eh, Bang. Mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Robot Suara Budaya Jakarta, Abang Po, kemarin ngelihat nggak 500 ondel-ondel? Ini kan tadi lagunya ondel-ondel Betawi yang bawain Bang Ibe Manu Putih ya Bang Po. Kemarin tuh ada 500 ondel-ondel yang dipajang di momen ulang tahun Jakarta ya Bang Po ya. Ya Allah, bayangin itu. Tapi ya gak 500-500nya di satu tempat, jadi kayak disebar gitu loh, 500 ondel-ondel di ulang tahun Jakarta untuk menyemarakan perayaan 5 abad di tahun 2027 mendatang Abang Po. Jadi ada hal menarik kalau yang kemarin saya lihat di momen HUT ke-499 Kota Jakarta, Abang Po yang menampilkan 500 ondel-ondel Jakarta. Ada apa ya, kita ngeliatnya ondel-ondelnya, ya maksudnya ondel-ondel itu kan sebenarnya sejarahnya dulu bukan buat pajangan kayak sekarang buat hiburan gitu, bukan ya. Kalau dulu tuh emang buat takut-takutin arwah jahat gitu Abang Po. Makanya dia ada ondel-ondel perempuan sama laki-laki gitu. Dan jangan salah loh, banyak loh orang dewasa yang takut ondel-ondel. Jadi kalau Abang Po mikirnya ondel-ondel mah bocah doang yang takut, jangan salah. Ada teman ayah Abang Po ya, Leila udah gede, udah tua, takut sama ondel-ondel. Kalau ada ondel-ondel lewat dia masuk rumah, ditutup pintunya, katanya takut. Ya tapi itulah ya keunikan dari Jakarta ya Abang Po ya, dengan segala keseniannya, budayanya, termasuk ondel-ondel ini gitu. Yang kemarin udah ditampilin di ulang tahunnya Kota Jakarta jelang 500 tahun di 2027. Dan yang pasti di momen 500 tahun Jakarta insya Allah tahun depan

deh kemarin tuh di parade ondel-ondel di apa HUT di apa namanya momen ulang tahun Jakarta ya Bempo gitu ya. Ya jadi buat Bempo yang demen sama ondel-ondel gitu ya, kalau aja sih demen-demen aja ya, mau ondel-ondel lucu biar kata emang rada serem gede. Tapi menarik aja gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri termasuk orang dewasa yang takut gak sih kalau ngeliat ondel-ondel?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap.

0: Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Perawat suara budaya Jakarta, Ceila mau nyari jodoh aja, udah punya rumah belum bang? Kan sekarang begitu patokannya, cari jodoh cari rumah dulu aja. Kalau udah ada rumah kan enak bawa jodohnya. Semangat deh buat yang lagi ngejar target, buat beli rumah. Semoga dientengin rezekinya gitu bang. Gak apa-apa dong, orang kan punya tujuan ke depan gitu. Yang lagi nyicil rumah juga semoga cicilannya cepat kelar deh tuh rumah ya. Walaupun terseok-seok saban bulannya buat bayar angsuran. ngomongin soal rumah nih Bang Po. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan 11 rumah susun atau rusun baru di Jakarta ini bakal dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi pembangunan bakal dimulai secara bertahap dengan 2 rusun yang lebih dulu dikerjakan. Kalau katanya Pak Pram ya, pembangunan 11 rusun ini dilakukan untuk menambah ketersediaan hunian vertikal di Jakarta. Karena menurut beliau kebutuhan masyarakat terhadap rusun masih cukup tinggi. Tuh, emang sih ya Pak, ayah juga punya pengalaman Pak. Waktu itu sempat minat juga tuh ame rusun di daerah Jagakarsa. Kebetulan dekat-dekat rumah gitu. Cuman nguwornya luar biasa. Kayak nguwor tiket abang Po. Ya ternyata emang sebegitu tingginya minat masyarakat Jakarta sama yang namanya rumah susun alias rusun abang Po. Ya mudah-mudahan ya nanti bisa ada pembangunan 11 rusun lagi nih di Jakarta. Siapa tahu abang Po yang jadi salah

0: Eh Mina, gue perhatiin ya, kue buatan lo makin hari makin laris aja nih.
1: Iya, alhamdulillah nih, Din.
0: Emang sih ya, kue buatan lo tuh rasanya enak banget. Apalagi resepnya juga kan khas banget tuh ya. Eh, ngomong-ngomong, lo udah daftarin belum tuh?
1: Daftar apaan, Din?
0: Eh, lo daftarin kekayaan intelektual. Itu semacam hak atas hasil karya ame ide lu sendiri. Kayak resep kue lu nih, ya. Itu kan khas banget nih buatan lu. Jadi orang lain kagak bisa tuh sembarangan ngaku-ngaku apalagi niruin.
1: Jadi perlu ya yang didaftarin?
0: Iya, perlu banget lah, Mina. Biar nih, ntar kalau ada orang yang niru, lu punya pelindungan hukum atas dagangan lu.
1: Oh gitu, Din. Gue kata usaha kecil kagak perlu begituan.
0: Ah, susah dah kasih taunya. Eh, justru nih Mina, mumpung usaha lo masih kecil, kudu dijagain. Ntar kalau usaha lo udah gede, itu jadi aset penting, Mina.
1: Bener juga, Din. Makasih banget ya infonya.
0: Iya, buruan deh daftar ya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Abang Empon, Cang Cinya, Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po pengurus RT melakukan layanan jemput bola sekaligus mengolah sampah organik warga dengan gerobak listrik kompos keliling atau komling di RT 11 RW 7 Kelurahan Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan Senin kemarin. Pengelolaan sampah mandiri yang diinisiasi oleh Ketua RT 11 RW 7 Imam Basori ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah sekaligus menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2020 yang mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah dan mengolah sampah langsung dari sumbernya. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, calon pengelola atau manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih. Pelatihan ini diubah menjadi latihan bela negara dan manajerial. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan setelah Menhan Syafri Syamsuddin mengevaluasi sistem pembelajaran setelah 5 peserta Latsarmil meninggal dunia. Rico memastikan kegiatan fisik dan pelatihan yang berkaitan dengan latihan kemiliteran akan dikurangi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 12.

Jakarta, masih di Jakarta punya cerita ya Bompo. Ya pasti bentar lagi Ae bakal ajak Abang Empo buat menyimak obrolan teras UMKM. Kali ini kita bakal ngobrol sama owner Bundo Eta. Ya nanti bakal kita ajak ngobrol tentang mendadak jago masak Abang Empo. Tapi nanti ya setelah jeda satu lagu, yang pasti buat Abang Empo yang mau tanya-tanya kira-kira Bundo Eta ini jualan apa. Kalau dari namanya sih orang awak ya, orang Minang nih kayaknya nih. Tapi Ayah gak mau so tau ya, biar nanti kita kenalan langsung aja Abang Po di obrolan teras UMKM yang bakal ngulas seputar usaha dari owner Bundo Eta. Buat Abang Po juga yang mau tanya-tanya seputar perjalanan meniti usahanya atau produknya, silakan ya bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124 928.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Epo! Mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.

0: lu atur ah.
1: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
2: Abang Po, kita sampai di teras UMKM edisi kali ini Selasa 30 Juni 2026 barengan Epo Mariana Suendi. Dan yang seperti tadi sudah saya informasikan, teras UMKM edisi kali ini kita bakal ngobrol sama ownernya Bundo Eta. Ada Ibu Nur Syam Septawati dengan tema mendadak jago masak. Wah, bisa orang mendadak dangdut ya. Dia mendadak jago masak, Abang Po. Tapi yang pasti buat Abang Po yang pengen ngobrol sama Bundo Eta, yang pengen tanya-tanya juga seputar bagaimana pengalaman beliau membangun usahanya, produknya apa aja, penasaran, pengen tahu, silakan ya bisa WhatsApp aja ke 0812-1124-928. Di Studio Propat Jakarta beliau sudah hadir, Abang Po. Kita sih manggilnya Bundo Eta aja ya, boleh kan? Selamat datang di Studio Propat Jakarta, Bundo.
3: Nana.
2: Senang banget deh bisa kenal Bundo nih, karena Bundo ini semangat banget udah nyampe mari ya Bang Po dari Jaktim loh. Bundo, ini pengen tahu deh produknya Bundo nih apa aja, karena tadi Ayah udah lihat Instagramnya Bun. Jadi buat Abang Empo yang penasaran bisa ngecek ke Instagram kita ya, apa namanya produk dari Bundo Eta tuh apa aja sih? Jadi silakan bisa dilihat di Instagramnya Bundo.eta gitu ya Instagramnya ya. Jadi silakan bisa dilihat tuh ya. Nah, sebelum kita ke produknya, kan kalau kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Bun.
3: Iya banget.
2: Jadi kita kenalan dulu secara profil usahanya. Ini udah dari kapan usahanya dibuat? Terus Bundo ini sebenarnya backgroundnya apa sih? Karena ini kan temanya mendadak jago masak, Bun.
3: Bener.
2: Jadi awal ini Bundo ini siapa sih sebenarnya? Mungkin bisa dikenalin dulu Bundo. Ini usaha Bundo Eta ini udah dari tahun berapa, Bundo?
3: Oke, saya ucapkan salam dulu ya.
2: Iya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal semua. Nama saya aslinya Nur Syam Septawati. Biasa dipanggil Eta.
2: Oke.
3: Gitu. Mungkin saya historis dulu sedikit ya.
2: Boleh.
3: Saya sebenarnya itu pengajar privat matematika.
2: Oh.
3: Makanya di rumah itu sebenarnya namanya Bundo Privat. Gitu.
2: Gitu, Bun.
3: Iya. Terus ternyata saat jadi suami saya ini adalah pedagang cabai giling dan bumbu olahan di pasar Perumnas Klender.
2: Oke.
3: Okay. Nah, pada saat pandemi itu orang-orang takut ke pasar, juga takut tatap muka dengan saya untuk privat. Nah, akhirnya saya mikir nih, apa ya mau diapain ini ya. Nah, bumbu itu akhirnya saya coba jual by WhatsApp dulu. Gitu. Saya tawar-tawarkan dengan kemasan pasar pada awalnya. Kemudian ternyata ada beberapa peminat. Akhirnya saya belajar ke kecamatan dulu untuk mendaftar menjadi anggota Jackpreneur. Nah, disitulah mulai terbuka banyak hal yang saya tadinya tidak tahu menjadi tahu lewat Jackpreneur. Ya, saya lewat pelatihan-pelatihan gitu. Nah, banyak hal, walaupun saya mungkin bisa matematika, tapi kalau untuk kemasan, untuk konten-konten, itu masih jagoan cucu saya ternyata.
2: Beda generasi, Bun.
3: Jadi gini, Nek, saya diajarin sama cucu saya. Nah, jadi disitulah saya akhirnya diajarkan juga bahkan difasilitasi untuk kemasan yang seperti ini nih. Tadinya tuh yang diikat-ikat dililit.
2: Iya, kayak di pasar ya, Bun.
3: Iya,
2: di pasar ya.
3: Betul. Nah, kemudian gimana caranya pakai kemasan? Terus kemudian gimana kemasan ini dengan food grade gitu kan, semua diajarkan. Nah, akhirnya saya juga dapat halal ya, dan sertifikasi halal, kemudian sertifikat apa tuh, haki, hak paten ya, yang gratis semuanya, serba gratis, pelatihan-pelatihan plus gratis
2: dari Jackpreneur itu.
3: Dari Jackpreneur, ya difasilitasi, alhamdulillah.
2: Okay.
3: Gitu. Itu awal mulanya.
2: Okay.
3: Nah, akhirnya semua saya belajar dan juga improve gimana caranya kemasan saya, produk saya ini dilirik, ya kan? Gimana caranya? Apa beda produk saya dengan produk orang lain?
2: Okay.
3: Seperti itu, ya kan? Apa kelebihan yang bisa saya jual? Nah, ternyata banyak mamah-mamah muda. Yang tadinya sebenarnya tagline saya itu masak jadi mudah. Tapi ini mamah-mamah muda ini banyak yang mungkin tidak perlu menimbang, tidak perlu bersih-bersih, tapi tinggal cemplung-cemplung aja.
2: Yeah.
3: Akhirnya mereka membuat tagline sendiri, mendadak jago masak, dan saya ambil itu.
2: Oh gitu. Seperti dari situ, dari situ tagline-nya ternyata ya.
3: Yeah,
2: oke. Okay. Nah, tadi kalau Abang Po nyimak ya, Bundo ini apa namanya awalnya itu karena di masa pandemi COVID-19 bisa dibilang awal
3: yeah,
2: menginspirasi membuat apa namanya bumbu-bumbu ini bumbu, ya Bun.
3: Iya, yang background saya sebenarnya guru privat matematika.
2: Nah, seorang guru akhirnya tertarik untuk menjadi pegiat UMKM dengan produk bumbu masakan.
3: Betul
2: gitu
3: sekali.
2: Tapi pada dasarnya Bunda emang suka masak.
3: Sebenarnya jagoan suami saya sih ini, saya buka kartu ini.
2: Kok bisa?
3: Kalau saya harus pakai gram. Gramasi.
2: Oke.
3: Okay. Agar rasanya konsisten. Karena saya takut hari ini masak rendang, dua hari kemudian berubah rasanya. Saya takut. Tapi kalau suami saya nimbang, itu enggak perlu pakai timbangan. Ada di otak semua.
2: Pakai feeling ya.
3: Pakai feelingnya kuat. Sogut sekali. Kalau saya beli bumbu rendang ya 30 kilo daging. Udah dia mingkem langsung ngitung sendiri. Tuh feelingnya kuat sekali.
2: Iya, udah handal ya.
3: Iya, tapi kalau di pasar udah bisa enggak nanti bumbunya sama enggak kayak uni? Itu tukang kelapa sampai nyaut isi uni belajar sama si Uda tahu.
2: Oh gitu.
3: Iya, saya kalau nggak pakai gram nggak pede banget kalau jumlah yang partai banyak.
2: Oke.
3: Okay. Jadi buka kartu deh.
2: Iya, nggak apa-apa dong. Oke. Okay. Tapi ini ada toko ininya juga.
3: Ada
2: apa?
3: Toko offline.
2: Toko yang offline ya.
3: Kalau
2: di daerah mana Bun?
3: Di Pasar Purunas Klender, basement.
2: Oh, di pasar situ namanya Toko Tanamo.
3: Iya, kalau dalam bahasa Minang tuh artinya kesohor.
2: Oh gitu. Iya.
3: Mudah-mudahan.
2: Ini Bunda sama suami memang asli Minang dua-duanya.
3: Asli Minang dua-duanya, cuman saya lahir Jakarta, gede di Jakarta.
2: Oke,
3: baik. Kalau suami Toto.
2: Toto Minang ya.
3: Minang, iya.
2: Oke, okay. Karena memang ya Abang Po ya, orang Sumatera Barat kan memang
3: yeah,
2: terkenal dengan masakannya gitu yeah, kan, dengan bumbu-bumbu rempahnya gitu. Maka dari itu enggak heran narasumber kita bawa bumbu-bumbu di sini ya. Di sini juga Bunda Eta bawa bumbu-bumbu apa sih Bun yang dibawa?
3: Okay,
2: siang hari ini
3: saya bawa bumbu yang the best ya.
2: Uh-uh.
3: Yang pertama itu bumbu rendang.
2: Oh, oke.
3: Okay. Bumbu rendang untuk 1 kilo daging bisa untuk ikan, untuk jengkol dan sebagainya.
2: Yeah.
3: Nah, the best keduanya itu balado hijau. Yang sudah tinggal cemplung karena sudah ada tomat, bawang dan sebagainya.
2: Okay.
3: Garam, semuanya sudah bergaram, pengawetnya garam.
2: Oh, gitu. Oke. Okay.
3: Dan yang ketiga ini adalah bumbu ayam goreng untuk 1 ekor. Ya. Dan yang terakhir saya bawa untuk opor kuning untuk 1 ekor. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja.
2: Ya. Mungkin itu juga bisa jadi tagline Bun, cemplang-cemplung. Karena emang itu bumbunya udah lengkap ya Bang Po yang dijual di Bundo Eta ini, bumbu racikannya ya Bun.
3: Iya.
2: Jadi tinggal masukin bahan utamanya aja.
3: Betul.
2: Gitu ya, misalnya mau ngerendang daging,
3: iya,
2: telur ya
3: iya,
2: Bun, apa
3: iya,
2: ikan. Udah
3: iya,
2: tinggal masukin aja begitu ya Bun.
3: Betul.
2: Oke, tuh simpel banget. Emang ini yang kita butuhin yang kayak gini-gini ya Bang Po ya. Gak makan waktu gitu
3: iya,
2: ya kan.
3: Iya.
2: Nah, buat Bang Po yang penasaran hobi masak tapi enggak mau ribet, ini ada Bundo Eta, tenang aja. Ada toko offline-nya juga bahkan daerah Klender ya. Jadi mau tanya-tanya silakan. Ini Bundo Eta menjual bumbu jadi bahasanya gitu ya Bun.
3: Betul. Dan
2: bumbu jadi
3: juga kita giling sendiri.
2: Oke.
3: Okay. Tidak beli jadi.
2: Mm.
3: Jadi memang dikerik-kerik satu-satu gitu. Jadi memang bersih, jadi wajar ya kalau kita jual lebih mahal dibandingkan yang di pasaran.
2: Oh, beda nih. Enggak ya, kayak yang di pasaran ya.
3: Betul. Tanpa
2: iya,
3: MSG, tanpa pengawet, pewarna nah, dan sebagainya.
2: Nah, itu dia. Jadi silakan Abang Po ya mau tanya-tanya sama Bundo Eta, silakan ya bisa langsung WhatsApp aja kaitannya dengan bumbu masakan nih yang jadi produk unggulannya di sini. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928. Kita jeda dulu ya Bun.
3: Yes, yes.
2: Abis itu lanjut lagi Bang Po. Tetap di Teras UMKM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Rumah Suara Budaya Jakarta masih di obrolan teras UMKM siang hari ini. Masih bersama Ibu Nursyam Septawati, owner dari Bundo Eta. Untuk Abang Po yang baru aja nyimak ya, ini narasumbernya jualan apa nih Ponana? Jualan bumbu masakan Abang Po. Jadi Abang Po yang suka masak tapi gak mau ribet, ya tinggal order aja nih sama Bundo Eta ya. Karena ini bumbu masakan udah jadi, tinggal cemplang-cemplung aja gitu ya Bun. Iya. Bundo, tapi yang pasti ketika berbicara mengenai ngeracik bumbu ya Bun, ini ada kan selain memang dukungan dari suami ya Bun, banyak belajar dari suami juga.
1: Benar
0: gitu ya.
1: Banget.
0: Ini ilmunya sebenarnya kan kadang-kadang kalau orang Minang tuh ada turun temurun gitu ya.
1: Iya.
0: Ini ada unsur turun temurunnya juga nggak sih dari keluarga atau ada nggak sih bumbu jadi di Bundo Eta yang nggak ada mungkin di tempat bumbu lain? Misalnya apa?
1: Gini. Sebenarnya ini inspirasi dari teman saya.
0: Baik.
1: Teman SD nih. Kebetulan orang udah almarhum ya.
0: Oke.
1: Baru almarhum. Jadi gini, gue dulu pernah tinggal di Bukit Tinggi. Ada nama masakan gulai itik ladu mudo. Itu kalau di translate itu gulai bebek.
0: Gulai bebek.
1: Jauh.
0: Oke.
1: Tapi gue nggak mau bebek, susah ngurusinnya. Gue punya ayam.
0: Oke.
1: Okay. Dari situ saya menanya dulu ke sana sini. Jadi nggak ke suami saya aja. Saya nanya ke beberapa teman yang juga sesama pedagang. Itu teman saya Upi namanya. Saya tanya dia di pasar pagi. Ya. Nah itu saya tanya apa bumbunya, dikasih tahu tuh sama dia juga cara masaknya.
0: Oke.
1: Dan dia itu kayak bukan kayak gulai tapi santannya itu lebih kental sedikit gitu. Nah itu akhirnya saya coba dulu dipraktekin di dapur saya. Ayam, nah saya kasih tuh ke pelanggan tadi yang namanya Bu Susi, Bu Dosen tuh. Nah setelah dicoba sama dia, oh udah cocok ini kata dia. Nah itulah akhirnya kok jadi heboh ya di grup gitu kan. Ini saya buat namanya gulai ayam cabai hijau. Karena kalau saya bilang gulai ayam lado hijau apa? Lado hijau ya. Itu belum tentu semuanya tahu kan.
0: Saya
1: buat aja gulai ayam cabai hijau dan itu menjadi ini juga ya, menjadi apa sih namanya? Best seller juga termasuk yang kelima ini. Nah, di situ akhirnya yang lain-lain pada nyobain semua gitu kan. Karena itu enggak ada di menu yang lain.
0: Oke.
1: Nah, akhirnya tapi sayangnya teman saya ini baru meninggal.
0: Ya ini bisa tapi menjadi satu kenangan ya Bun ya.
1: Iya betul.
0: Karena bagaimanapun beliau ini almarhumah ya Bun, memberikan inspirasi ya Bun.
1: Betul sangat.
0: Memberikan inspirasi dan punya peran gitu di usahanya Bundo gitu ya Bun.
1: Iya. Beliau dosen namanya Bu Susi.
0: Oke. Nah di WhatsApp 0812-1124928 kita sapa juga ya Bun, ini ada yang lagi dengerin nih Bun. Assalamualaikum Pak Mariana, pokoknya asik dah dengerin Pro 4 katanya. Bang Komarudin di Tangerang, Bang doain masak gak bini? Nih order di bari nih, kalau bininya Bang Komarudin mau masak, bumbunya gak mau ribet, di Bundo Eta nih jualan bumbu-bumbu jadi ya, Bang Komarudin ya. Ada Porina juga di Bekasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bundo dan Ponana. Ayo termasuk ibu rumah tangga yang hobi banget masak. Pokoknya setiap hari pasti wajib masak. Ini bumbu-bumbu yang dijual ada varian apa aja Bun? Terus sama Bundo sendiri sebagai pelaku usaha, kan di pasar tuh harga naik turun, ngaruh gak sih Bun? Jadi tantangan gak sih Bun dalam menjalani usahanya? Harga-harga naik turun bumbu-bumbu gitu Bun.
1: Oh, pasti ngaruh.
0: Ngaruh ya Bun?
1: Pasti.
0: Oh.
1: Pasti ngaruh untuk omset ngaruh juga. Untuk kalau lagi mahal itu lebih banyak yang mengencangkan ikat pinggang. Tapi kalau yang udah fanatik dengan cabai nggak bisa tanpa cabai ya tetap berapapun dibeli. Nah kebetulan ini kan bumbu saya ini karena memang disortir dulu ya sebelum diproses. Itu kadang-kadang kayak yang mengerti gitu sebelum Lebaran atau sebelum bulan puasa mereka stok jauh-jauh hari.
0: Oh gitu.
1: Karena ada testimoni alhamdulillah ada ratusan.
0: Oh gitu Bun.
1: Ada ratusan ada di IG cuman belum saya tayang lagi udah 161. Oh, jadi yang bilang bumbu saya tahan setahun itu udah 3 orang termasuk Susi ini.
0: Padahal enggak pakai pengawet tuh?
1: Enggak dong. Tapi di freezer. Makanya untuk pengiriman pun wajib pakai frozen food.
0: Oh baik.
1: Makanya saya belum berani jual ke luar negeri. Ada order ke luar negeri karena dilihat dari Instagram. Tapi saya nggak berani jual kecuali dibawa oleh pembelinya. Bayarnya membeli membawa sendiri nggak apa-apa. Gitu. Jadi baik. Ini memang tahan lama sih. Gitu. Tapi
0: asalkan di freezer. Asal gitu freezer. Ya?
1: Cuman ada pendamping dari BPOM bilang. Takut apa ya, takut overclaim, bilang aja 6 bulan.
0: Oh begitu, iya iya
1: karena,
0: iya.
1: Karena takutnya freezernya mati atau rusak.
0: Iya iya iya, benar. Untuk varian bumbu jadi ada apa aja, ini kan bawain di sini yang the best aja nih. Selain ini ada lagi bun?
1: Ada, kayak dendeng, empal, semur.
0: Semur juga ada.
1: Soto ayam Lamongan ada.
0: Jadi ini enggak melulu bumbu enggak. Minang ya, Bempo iya. Ya, Nusantara ya.
1: Iya, rica-rica.
0: Oh, rica-rica juga ada.
1: Jadi ayam bakar Padang ada, ayam bakar madu pun juga ada.
0: Bumbunya.
1: Bumbunya tongseng itu ada, bumbu dasar putih ada.
0: Ada juga
1: gulai ikan gitu, soto Padang, sate Padang juga.
0: Ada.
1: Gampang loh.
0: Oh iya. Kayak kita ngeliatnya ribet ya.
1: Ih, gampang sekali.
0: Oh, sebentar. Gampang karena ada Bundo Eta.
1: Saya berpikir daripada bikin lontong yang pakai gulai nangka, enakan pakai sate Padang.
0: Gitu.
1: Iya, asalkan benar takarannya sama step by stepnya dan cepat sebenarnya.
0: Baik, ini boleh dicoba ya.
1: Iya.
0: Bunda, tadi ya pokoknya kurang lebih tadi udah disebutin beberapa ya. Karena kalau disebutin semua ini banyak banget. Totalnya ada hampir belasan ini Bun ya.
1: 20 ya? 30 ada 30.
0: Aduh, ada. 30 ada. Cuma nih ya.
1: Enggak muat di sini.
0: Bunda nih bawa semacam kayak brosur gitu lah Bang Po. Jadinya kita bisa lihat gitu loh. Banyak ya Bun ya. Yeah. Bumbu-bumbu yang dibuat di Bundo Eta ini ya Bang Po, bumbu olahan yang ada di Bundo Eta. Bun, tapi kalau untuk harga boleh lah ya di spill dikit. Dijual dari berapa sampai berapa sih Bun di sini?
1: Ada yang 30 kayak rendang 30.000.
0: Oh, beda ya.
1: Untuk 1 kilo daging tapi beratnya kurang lebih 310 gram netonya. Tapi yang murah itu ini nih, ayam goreng.
0: Ayam goreng.
1: Itu cuma 10.000.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau partai banyak kayak ada teman saya beli catering sama dia beli curah untuk dijual kembali, itu harganya pasti beda.
0: Beda ya.
1: Partai banyak.
0: Oke.
1: Dan tidak pakai kemasan kita pasti.
0: Beda ya, enggak kemasan gini ya.
1: Karena nanti ketahuan sama karyawannya, oh belinya di sini di
0: jiplak. Lah iya benar. Diceritau ya harganya nanti ya, sebenarnya harganya berapa sih gitu. Ada Bang Wahyu di Cibubur, kita sapa dulu Bundo. Saya mau tanya nih, katanya kalau ada yang mesen tapi harus ada pengiriman yang lebih dari 24. Itu gimana cara penanganannya? 24 apa ya Bang? 24
1: piece kali
0: ya? 24 jam katanya.
1: Lebih dari 24 jam. Kayak ini pengiriman frozen food.
0: Oh, pakai pengiriman frozen food.
1: Iya, karena keluar kota itu saya harus pakai pengiriman frozen food tapi yang sesuai jangkauannya. Gitu areanya. Kalau nggak ada jangkauannya kayak di Papua ada yang pesen, saya tolak karena belum sampai sana.
0: Kejauhan ya.
1: Kalimantan bisa.
0: Bisa.
1: Asalkan frozen.
0: Oh baik.
1: Kalimantan, Surabaya sudah pernah. Terus kayak Klaten, Medan. Ini Batam saya lagi kulik-kulik nih, ada yang pesen.
0: Gitu.
1: Lagi kulik-kulik. Ayo beli dong.
0: Oke. Berarti itu kota-kota yang udah pernah. Maksudnya udah pernah dikirim nih produk-produk Bunda ya.
1: Betul.
0: Untuk pengiriman ke sana ya.
1: Yang pasti Padang, yang enggak kan Padang emang suhunya di sana.
0: Iya. Di sana udah ada sendiri pastinya ya.
1: Suhunya.
0: Gitu ya. Bang Wahyu, jadi pengirimannya pakai frozen food ya untuk pengiriman lebih dari 24 jam karena Bundo ini enggak mau ambil resiko ya, Bun. Ya, mempertahankan kualitas.
1: Betul.
0: Gitu. Untuk biaya berapa pengirimannya kata Bang Wahyu? Itu udah langsung ditambahkan sama harga ke harga barang kata begitu.
1: Oh enggak. Jadi ongkir itu di luar harga.
0: Harga. Oh beda ya.
1: Iya. Jadi kayak contoh nih. Pengiriman frozen food itu kan ada berat maksimal 5 kilo. Jadi ada ukuran S, M, L. Kayaknya L enggak mungkin deh karena ini produknya agak berat. Jadi kalau enggak S, kalau enggak M. Waktu ke Pontianak itu ukuran S itu biayanya 62.500.
0: Ongkirnya.
1: Yang ukuran M itu ada volumenya ya. M itu sekian kali sekian kali sekian. itu nggak nyampe 5 kilo juga, kurang lebih 122.500 ke Pontianak. Itu ke kakak saya.
0: Oke, okay, jadi kisaran itulah ya. Iya, berarti kalau ukuran yang lebih besar otomatis ininya juga lebih mahal ya, Bun.
1: Iya, ke Bandung, kalau Bandung sering.
0: Oh
1: Bandung,
0: iya.
1: Cirebon ada, Bogor juga deh.
0: Ini deket, ini mah Cibubur. Cibubur mah deket bang, ya kan?
1: Cibubur ada yang pakai Gosen Someday.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada juga yang pakai frozen food, pakai pengiriman frozen food tadi.
0: Oke, okay, baik. Ya, jadi itu Bang Wayu, pertanyaannya sudah ditanggapi oleh Bundo Eta. Nah, Bun, ini kita udah mau masuk segmen terakhir. Bunda sebagai pegiat UMKM, berarti kan masih sembari ngajar juga nih, ya kan? Guru private Abang Pol, les matematika. Ada ini enggak sih kayak kesulitan enggak sih ngatur waktunya, Bun? Apalagi misalnya mungkin lagi ada orderan banyak gitu. Bunda sendiri gimana cara memanage waktu biar semuanya tetap jalan beriringan gitu, Bun?
1: Iya. Saya harus pakai ini apa asisten.
0: Oh, baik.
1: Untuk asisten rumah tangga, saya ada yang harian datang. Terus kalau untuk kebanyakan ngeracik ini, artinya saya harus ambil volunteer, tenaga volunteer yang hanya di event-event tertentu.
0: Iya, iya, iya.
1: Seperti mau puasa,
0: lebaran
1: haji dan sebagainya.
0: Oke, gitu. Baik. Bunda, terakhir ada yang ingin sampaikan enggak sih? Mungkin semacam tips tapi juga motivasi untuk para pegiat UMKM ya. Sekarang kan banyak orang yang jualan ya, Bun ya. Ya, baik banget rupa-rupa gitu ya jenisnya ya. Ada yang ngerasa katanya aduh po sekarang mah jualan pesaingnya banyak banget gitu. Mungkin dari Bunda ada motivasi kah atau tips trik gimana Bun supaya tetap konsisten dengan usahanya, enggak gampang nyerah dengan kondisi apapun gitu. Ada yang sampaikan enggak Bun sebagai pegiat UMKM?
1: Oke, boleh. Ini yang saya lakukan tapi tidak menggurui ya, Kak.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi yang saya lakukan untuk saya membakar semangat saya, saya belum ke charge lagi nih, saya harus ikut pelatihan. Karena di pelatihan itu isinya kebanyakan emak-emak yang semangatnya luar biasa.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi tidak tidak hanya dari mentor saya dapat ilmu, tapi saya juga berguru dari emak-emak yang banyak semangatnya luar biasa, apalagi yang berhasil. Itu menjadi semangat buat saya.
0: Iya.
1: Terus pertama itu, kedua. Saya yang utama sebenarnya jangan cari duit dulu. Apa sih masalah di lapangan? Banyak ibu-ibu muda yang tidak pandai masak. Terus kemudian dia tidak punya waktu karena banyaknya pekerjaannya yang sangat luar biasa gitu ya waktunya. Akhirnya gimana caranya simple dengan memakai bumbu saya. Okay. Itu. Jadi saya tidak mencari cuan tapi menyelesaikan masalah di lapangan. Nah, itu pun akhirnya cuan itu bonus. Itu sudah pasti akhirnya. Jadi saya berproses dulu aja. Saya nikmati proses, tidak melihat hasil dulu, tapi nanti ya Allah yang menentukan. Itu aja.
0: Iya. Dinikmati setiap prosesnya ya, Bun.
1: Betul banget.
0: Dinikmati. Kadang-kadang orang kalau jualan tuh kan gitu.
1: Iya.
0: Lah lama banget nih kayak nggak untung-untung nih, kayak nggak rame-rame nih gitu ya, Bun ya. Tapi itu adalah proses yang harus dilewatin untuk setiap orang yang memang udah terlanjur memutuskan untuk menjadi pelaku usaha gitu ya, Bun ya.
1: Sama introspeksi juga. Kenapa sih sekarang omsetnya turun? Kita jangan salahkan misalnya Juni Juli ini bulannya orang mengencangkan ket pinggang.
0: Iya, karena kebutuhan ya, sekolah,
1: segala ya itu dan sebagainya lah ya, sama orang masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi kita mendekati Juni Juli nih besok. Jadi harus apa nih alat tempur saya besok. Seperti itu.
0: Baik, jadi itu dia ya Bempo. Tapi Bunda ini udah di pertengahan tahun, Bun, gak berasa ya Bun ya?
1: Ember.
0: Tahun udah bulan 7 ya, bentar lagi besok ya kan?
1: Iya.
0: Udah mau ganti kalender entar berapa bulan lagi ke depan ya Bun, cepet banget. Ada apa nih? Mungkin namanya seorang pelaku usaha tuh kan biasanya terus berkreasi ya. Kayak ada muncul ide-ide terus gitu. Kira-kira ke depannya apa sih yang ingin dilakukan lagi di Bundo Eta? Mau nambah racikan bumbu barukah atau seperti apa, Bun? Aja. Atau jadinya mau nambah toko ya kan?
1: Kalau nambah toko jangan, nanti kita pusingnya banyak. Mendingan satu tempat tapi pengirimannya dari satu tempat.
0: Oh baik.
1: Pengawasannya kalau beda toko lagi, maksudnya bedanya
0: Cabang gitu ya.
1: Itu nanti pengawasannya juga bingung.
0: Baik dah.
1: Ya kan? Nah, kalau inovasi begini. Saya kan gini, kemasan ini kan alat komunikasi antara seller dan konsumen, ya kan? Nah, jadi di sini gimana contoh nih, simpan di freezer. Jadi saya enggak perlu ngomong, ntar simpan di freezer ya, gitu kan. Nah, itulah. Ini kan salah satu alat komunikasi. Jadinya saya mungkin ke depannya mau bikin tutorial masak. Yang di setiap kemasannya saya taruh, kalau misalnya rendang, cara masak rendang, ayam goreng, tapi nggak boleh, waktunya nggak boleh lebih dari 2 menit kali ya,
0: oh, biar
1: nggak
0: bosen. Itu bakal ada di kemasan nantinya.
1: Iya, cuman kendalanya saya, saya gaptek.
0: Ya, akan cucu.
1: Ngair orang juga belum kuat.
0: Oh gitu.
1: Yo dong, mehong.
0: Iya, iya, iya, iya. Jadi itulah kedepannya ya, yang akan jadi, ada di Bunda Eta ya.
1: Iya, saya jadi harus banyak belajar gimana jadi editor, menjadi content creator, gitu. Itu kedepannya. Ini lagi, makanya lagi belajar tentang AI, tentang apa dan sebagainya. Itu perlu untuk saya.
0: Betul.
1: Walaupun usia saya menjelang sekian-sekian ya.
0: Oh, masih remaja.
1: Aduh, jadi gak enak body.
0: Iya. Jadi intinya adalah satu hal nih ya Bang Po, usia tidak menghambat seseorang untuk terus belajar. Contohlah Bunda Eta yang di masa-masa usianya yang sekarang, kalau orang-orang di luar sana udah kebayangan pada rebahan ya Bun, Bunda masih semangat loh ya kan, menginspirasi dan aktif untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Bunda sekali lagi terima kasih, sudah hadir di Propat Jakarta. Pokoknya sukses buat Bunda, sehat selalu. Pastinya itu yang paling penting ya Bun, rezekinya berlimpah ya. Salam buat suami dan keluarga ya Bun.
1: Iya, makasih banyak.
0: Baiklah kalau gitu Abang Po, Aye masih lanjut temennya Abang Po abis kabar berita jam 12, tetap di Mari Aje di Prompat Suara Budaya Jakarta.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Assalamualaikum, Babe.
4: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
3: Gini, Be. Apa? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah apa? Udah libur kuliah.
4: Waduh.
3: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
4: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
3: Hah? Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
4: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
3: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Huh? Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
4: Gondola?
3: Iya, Be, gondola.
4: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
3: Ih, si Babe.

Abangpo Pemerintah Kota Jakarta Pusat bergerak cepat menangani terjadinya longsor di bantaran Kanal Banjir Barat atau KBB, Jalan Administrasi Negara 1 RT 01 RW 07 Bendungan Hilir Tanah Abang. Lurah Bendungan Hilir Agung Suryansyah Nur mengatakan pihaknya datang menindaklanjuti aduan warga RW 07 bahwa terjadi pergeseran tanah yang mengakibatkan dua rumah warga dan tempat pembuangan sampah atau TPS di lokasi tersebut mengalami keretakan parah pada 19 Juni lalu. Berselang sepekan kemudian, menurut Agung, dua rumah di bantaran KBB, Jalan Administrasi Negara 1 RT 01 RW 07 Bendungan Hilir sekitar pukul 5:45 mengalami longsor. Pihaknya juga telah melakukan mediasi antara pemilik bangunan longsor dengan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Pusat Jumat lalu. Beralih ke informasi yang lain, pengelola daerah tujuan wisata Ulun Danu Beratan Desa Candi Kuning Kecamatan Batu Riti Tabanan memastikan akan menaikkan tarif tiket masuk bagi wisatawan mulai 1 Juli 2026. Penyesuaian tarif berlaku untuk wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke kawasan wisata danau dan pura Ulun Danu Beratan tersebut. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 13.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: teriak, oh yeah.
1: Sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana siapa pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko?

Tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Rompas Suara Budaya Jakarta, balik lagi di Mari di Jakarta Punya Cerita barengan Epo Mariana Swendy. Aduh, gara-gara Bunda Eta bawa bumbu-bumbu masakan jadi pengen langsung pulang nih masak. Gak mungkin, Po. Kita masih siaran jam 3 ntar ya. Hampir rumah, masak kali ya buat makan malam. Enak tuh Abang Po kalau udah ada bumbu jadi begitu ya. Ngebantu buat yang gak mau ribet tapi tetap pengen makan enak gitu ya. Bisa kepoin aja Instagramnya bundo.eta. Nah di situ banyak produk-produk bumbu-bumbu masakan yang bisa Abang Empo coba gitu ya. Pasti ini ngomongin soal masakan udah makan siang nih. Barusan Ayah nelpon orang kantin lagi penuh katanya. Iya ya, salah nih kita ya kalau jam segini ke kantin terus pengen cepet mah salah ya. Karena emang lagi jam makan siang, saat makan siang Abang Empo. Makan siang apa? Siang hari ini udah kesedia apa masih nunggu orderannya datang atau masih bingung mau makan siang apa? Yang pasti Ayah masih lanjut temen Abang Po dengan deretan lagu-lagu Nusantara dan informasi kuliner Jakarta dan sekitarnya. Abang Po juga bisa berbagi informasi ya, gimana di sekitar Abang Po siang hari ini? Cuaca masih terpantau adem nih di sekitar Monas. Gimana kalau di sekitar Abang Po? Boleh di update di Mari ya di 0812 1124928.

0: Dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, mpok.
3: Sono mana,
4: no,
3: Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, abang udah dimari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udah, nyok.

Propa Suara Budaya Jakarta siang hari ini bawa bekal dari rumah atau pilih beli aja di kantin dah atau di warung deket tempat kerja. Kalau abang po tipe yang suka bawa bekal dari rumah, dipastiin bekalnya yang fresh ya. Atau mau angetin sebenarnya boleh sih. Ya karena kan ada orang yang emang suka masak terus diangetin gitu ya abang po. Tapi ada beberapa cara nih memanaskan makanan sisa biar tetap enak dan aman buat dimakan. Gimana tuh caranya? Yang pertama, jangan campur makanan baru sama makanan sisa. Gimana ceritanya ya, makanan baru dicampur makanan sisa, jangan ya abang po ya. Karena secara suhu aja udah beda, tingkat kesegaran juga beda gitu. Jangan panaskan makanan berulang kali, ini juga apalagi yang bersantan ya. Waduh, udah gak nikmat lagi itu mah. Nikmat-nikmat tapi jatuhnya jadi kayak penyakit gitu. Nah terus juga panaskan makanan secukupnya aja. Jadi saat menghangatkan makanan sisa, cukup ambil porsi yang akan dimakan aja bang po. Hindari memanaskan seluruh isi wadah kalau belum akan dihabiskan gitu. Jadi cara ini membuat sisa makanan tetap tersimpan dingin dalam kulkas. Selain itu juga makanan juga gak perlu mengalami pemanasan berulang. Misalnya nasi atau lauk sisa cukup untuk 4 orang, tapi hanya satu nih yang makan. Udah panasinnya buat satu porsi yang makan aja. Sementara sisanya disimpan aja di kulkas biar kualitasnya tetap terjaga. Terus aduk makanan saat dipanaskan kembali. Ini jangan sampai lupa ya. Makanan dipanaskan ini harus diaduk ya Bang Po ya. Apalagi kalau yang misalnya manasinnya di microwave gitu ya. Ini harus diaduk dulu gitu. Jadi bagian makanan yang masih dingin ini berisiko menjadi tempat bakteri bertahan hidup. Jadi usahakan semuanya teraduk dengan rata, hangatnya sama gitu. Dan terakhir cairkan makanan beku sebelum dipanaskan ya. Jadi kalau kita nyimpan makanan di freezer gitu ya, sebelum kita panasin, kita ini dulu, kita apa namanya cairin dulu gitu abang po, biar suhunya gak kaget lah bahasanya gitu ya. Jadi itu dia beberapa tips cara memanaskan makanan tepat gitu ya, biar enak dan aman buat kita makan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan yang akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
3: Propat FM Suara Budaya Jakarta.

sampai tempat kerja gak dimakan tuh sakit banget hati tuh bini abang po ya. Eh kalau makan kudu ada buah gak sih abang po? Kalau ayah sih tergantung ya, kalau ada dimakan, kalau gak ada ya udah gak apa-apa. Gak dicari juga gitu ya. Kalau abang po termasuk yang gimana? Kalau makan kudu ada buah gak sih? Kalau buahnya buah rambutan bagaimana? Gak apa-apa dong. Jangan salah, buah rambutan ini masuk loh ke dalam daftar buah langka di dunia, buah paling langka di dunia. Beberapa buah di dunia tergolong langka karena sulit dibudidayakan, memiliki masa simpan pendek sampai cuma bisa tumbuh di iklim tertentu gitu ya. Salah satunya yaitu rambutan ini ya Bang Po ya. Terus juga buah rambutan ini apa ya, bisa dibilang kayak durian dan rambutan justru melimpah kan di Indonesia gitu ya. Tapi kalau di luar negeri gitu yang kagak bisa nemuin gitu ya. Mungkin ada tapi kayak jarang kali ya Bang Po ya. Meski keduanya tergolong langka di banyak negara karena membutuhkan iklim tropis untuk bisa tumbuh dengan baik gitu. Nah ngomongin soal buah-buahan langka di dunia, ini ada salah satu buah juga namanya buah jabuticaba. Ini asal dari Brazil lah Bang Po, yang unik karena buahnya tumbuh di batang pohon gitu. Ini juga masuk dalam daftar buah langka di dunia gitu Abang Po ya. Jadi kalau buat kita nih orang Indonesia yang tinggal di negara tropis, dikaruniai buah-buahan yang banyak, buah-buahan lokal, kudu kita syukuri ya Abang Po ya. Kudu kita budidayain gitu biar kagak langka tuh buahnya, ya kan? Jadi pertanyaannya Abang Po termasuk yang kalau makan kudu ada buah gak sih? Ya bahasanya kalau dimari buat nyuci mulut gitu.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu enggak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Abang Po, makan yang ada di Indonesia, ya, kita punya makanan-makanan yang ada di Indonesia yang beraneka ragam, ya. Jajanan-jajanan juga banyak banget. Nah, buat Abang Po yang doyan jajan, doyan makan, doyan ngemil, ayo punya rekomendasi jajanan yang katanya Jakarta banget dah. Apa tuh? Kita mulai dari kue cucur. Tahu nggak Abang Po kenapa pinggiran kue cucur mekar berenda? Bukan kebetulan, mekarnya ini dibuat sebagai lambang harapan dan rezeki katanya. Makanya kue ini wajib ada di momen seperti pernikahan atau potong rambut bayi. Terus ada juga rujak juhi. Harmoni rasa yang ada di rujak juhi yaitu persilangan budaya Tionghoa sama Nusantara. Perpaduan mie, sayur, ame juhi. Juhi itu cumi kering fermentasi ya Bang Po ya, yang disiram dengan bumbu kacang gurih, bikin rasanya makin kaya ya kan. Aduh, jadi pengen deh rujak juhi. Ayo, udah lama banget gak makan rujak juhi ya. Terus ada juga kue geplak ya Bang Po. Sesuai namanya, adonan kue ini harus digeplak atau dipukul ya pas pembuatannya. Nah, ajaibnya teksturnya itu padat kayak, tapi ketika dimakan tuh kayak lumer di mulut gitu loh Abang Po. Yang bikin khas dari kue geplak tuh aroma kelapa sangrainya. Terus juga ada kue kremes, ini juga salah satu jajanan yang Jakarta banget dah pokoknya. Kue kremes ini terbuat dari ubi jalar ya. Terus juga dicampur sama gula merah Abang Po buat pengeratnya gitu. Terus ada ongol-ongol juga, ini olahan sagu dan gula merah. Terus juga ada di ongol-ongol ini taburan kelapa parut juga gitu, buat nyeimbangin rasa manis dengan sensasi gurih yang ada pada si kelapa parut. Jadi pengen jajan gak sih? Ya aduh, enak ya makan-makanan tradisional orang kita ya Abang Po. Makanya buat Abang Po yang pengen jajan, yang hobi makan, kalau ada kang dagang kue-kue tradisional tadi udah ya sebutin, jangan dianggurin ya, dibeli ya Abang Po. Soalnya udah lumayan jarang kita temuin hari gini ya kan. Tapi yang pasti Ayah mau nemuin bentar lagi di jam 1 siang teman Ayah yang ada di Sungai Liat Abang Po. Bersama siapa nih kita ya di Sungai Liat ya. Tadi sih kita udah intip Abang Po. Nanti ada Mpok Ega atau Kak Ega, penyiar di RRI Perempat Sungai Liat di Suara Budaya Nusantara, yang bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber di sana dengan tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Nah, seperti apa obrolannya? Simak aja nanti di Suara Budaya Nusantara di Perempat Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

Abang Po Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas dari DKI Jakarta, Listiawati Uus Kuswanto, meninjau pelaksanaan Festival Jakarta Great Sale 2026 di lantai 1 Gandaria City Mall, Jakarta Selatan. Kegiatan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta, serta Dekranas DKI Jakarta. Ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM. Festival yang berlangsung pada tanggal 27 Juni hingga 3 Juli 2026 ini menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fashion dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata menyiapkan 95 paket wisata bersama 40 pelaku industri untuk wisata di dalam negeri selama libur sekolah 2026. Paket wisata tersebut menjadi bagian dari kampanye liburan cara baru di Indonesia aja yang mendorong masyarakat mengunjungi destinasi dalam negeri. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan, ada 6 jenis paket wisata, diantaranya wisata alam, sejarah, budaya, urban, petualangan, dan bahari. Daerah-daerah tujuan dari paket wisata tersebut antara lain Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Hot FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aipo kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aipo di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812 1124928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
3: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
3: Benar.
2: Iya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
3: Udah siap, udah oke ini.
2: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya, sama narasumber di sana ya Kak.
3: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum, SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
3: Kabar baik ya Bu ya?
4: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, dari Mentok ya Bu ya?
4: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
3: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Iya Bu ya?
4: Sepertinya begitu.
3: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit kayak Bu, gak apa-apa. Okay,
2: baik kalau apa? Gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal dari Jakarta, Ibu Rita.
4: Iya, terima kasih Mbak.
2: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
3: 08-12-13-14-10-39 ya, untuk siang hari ini.
2: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali sama siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
4: Saya mulai mengajar di SMA 1 Mentok pada sekolah yang sama itu, Mbak. Selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
3: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
4: Hampir 29.
3: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
4: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak. Iya,
3: di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya.
4: Betul, Mbak.
3: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih, Bu.
4: Iya. Awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya, Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Nah, mungkin waktu itu agak lumayan juga sih, Mbak. Makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan. Artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein, dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
3: Oke, gitu. Jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
4: Iya.
3: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Bacaan tadi?
4: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
3: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Dan Ibu juga punya kayak suatu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu, Bu?
4: Harus. Kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan. Sudah pemaksaan sih, Mbak. Tapi pemaksaan yang positif saya rasa.
3: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
4: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital, pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
3: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
4: Iya, betul.
3: Sampai dengan saat ini?
4: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi. Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis, Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
3: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah gitu,
4: nambah,
3: ya Bu ya?
4: Karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
3: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan?
4: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
3: Oke. Jadi tetap ya tahun bacaan di rumah tetap berjalan. Ya. Karena mungkin lebih lebih efisien kali ya. Karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum ya, gitu ya Bu ya. Oke. Betul. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun tuh sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
4: Waduh.
3: Nah. Waduh. Bagaimana nih untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
4: Oke Mbak, inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri. Dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
3: Tenggelam gitu ya.
4: Iya tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru. Saling ya. Nah di sini saya merasa kerepotan memang. Terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek. Dengan adanya gadget tadi, tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka. Jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu, saya tidak bisa melepaskan itu. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
3: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang di era digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Betul. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
4: Iya. Nah, itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan menjamur banyak sekali kafe ya.
3: Iya, benar-benar.
4: Dimanapun ada kafe. Nah justru ini yang terkadang mengancam Mbak, karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra Mbak ya, semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi, tapi kalau benar mengeterapannya. Jadi mestinya kita, para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh, kenapa rusak raganya? Dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
3: kurang gerak ya.
4: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu lingkungan literasi kita saat ini diterapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe, ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
3: Misalnya seperti apa nih Bu?
4: Nah contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
3: Iya.
4: Ya, apakah itu finansial misalnya, kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
3: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
4: Bisa lomba.
3: Romantis gitu.
4: Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
3: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
4: Betul.
3: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
4: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
3: Keterbatasan
4: waktu.
3: Okay.
4: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
3: Benar.
4: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka demen di perpus itu memang nggak mudah. Kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus yang bisa menarik minat mereka. Apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
3: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya, Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
4: Iya, waktunya sempit makanya.
3: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
4: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu kalau bisa jangan tutup di hari libur.
3: Okay.
4: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah bisa benar. Pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya, di pedagang di pasar. Mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu enggak. Harus kita rangkul, kita ajak. Bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu? Ya itu harus buka di luar jam kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu. Itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka buat tugas, itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan, nanti kalau, mereka terbuka Mbak, TBM itu terbuka. Jadi nanti kalau misalnya, mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
3: Okay.
4: Jadi mereka matikan lampu sendiri. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kalau memungkinkan gitu.
3: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
4: Iya.
3: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu, iya, maksudnya betul. Bu ya.
4: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
3: Jadi itu juga bisa menciptakan minat ya.
4: Menciptakan budaya literasi tadi. Di antaranya lewat itu gitu.
3: Tapi sekarang kalau gak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
4: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event
3: ada
4: di perpustakaan, ya.
3: Event seperti apa?
4: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk mencari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen, nah itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
3: Iya.
2: Baik, jadi, kalau gitu Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf ayo potong bentar ya. Kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
3: 08 12 13 14 10 39 nih untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
2: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan ke 0812 1124928. Nah Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu line interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sama yang namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa Bu?
4: Tetap perubahan Mbak. Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
2: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
4: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak ya. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal, perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak.
2: Iya.
4: Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
2: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi tuh di Sungai Liat ya.
3: Terus malu-malu deh. Jadi,
2: jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa di sela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan.
3: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
4: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
3: Banyak ya.
4: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
3: Iya benar.
4: Akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia, doang. Iya.
3: Padahal matematika juga ikut semuanya, Bu ya.
4: Iya, apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
3: Iya,
4: nah benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa berkontribusi untuk pengembangan literasi ini.
3: Seni sastra juga termasuk.
4: Betul gitu, banget. Ya.
3: Oke, dari perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya, perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke guru ya, kayak ketemu di perpustakaan tuh kayak, ya bu, tapi sekarang kan enggak, kayak temen aja gitu
4: kayak
3: loh.
4: Kayak temen dan bahkan malah, berani minta. Kalau dulu bener Mbak, bener jauh banget. Zaman sekarang kan anak, Bu bayarin Bu, itu kan udah pergeseran nilai banget itu. Dan saya sendiri mengalami, memang kadang-kadang lahir di tahun 67 ya saya Mbak ya, hampir pensiun saya, udah hampir 60 tahun. Nah itu memang saya beruntung, saya merasakan banyak bermacam-macam dekade budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk anak sekarang, jujur aja terkadang ada keprihatinan Mbak ya, dalam hal penguasaan terhadap gini. Sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter. Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
3: Benar.
4: Ada dola,
3: AI salah satunya.
4: Iya. Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
3: Iya.
4: Jadi akhirnya anak ini enggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodohnya agak kurang.
3: Oke.
4: Nah,
3: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu, Bu ya.
4: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
3: Iya.
4: Saya harus berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo, welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih jatuh sih saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu pendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka, bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
3: Okay.
4: Balik ke iman.
3: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
4: Iya.
3: Di situ kayak ambigu juga nggak sih Bu?
4: Ya makanya.
3: Ya kayak ya.
4: Saya di satu sisi dia pinter.
3: Pinter membobol.
4: Betul.
3: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ sih sebenarnya,
4: iya,
3: Bu ya.
4: Di satu sisi mereka kena hukuman.
3: Iya.
4: Tapi di hati kecil, saya nggak munafik, di hati kecil saya kagum. Jeli lo anak ini, kalau bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi, ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede, misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
3: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
4: Jelas enggak.
3: Enggak ya?
4: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita Mbak ya, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
3: paham
4: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di, kita tahu gitu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
3: Dari ekspresinya juga ya.
4: Yang penting kan proses, makanya kita mengambil penilaian secara scientific, itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya tuh kita harus pahami dari proses penilaiannya, tidak hanya penilaian di akhir.
5: Ya baik, Kak Egra juga Ibu Rita, ini di WhatsApp Perompat Jakarta ada yang gabung nih Bu, mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
4: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti.
5: Iya.
4: Studi banding ya.
5: Iya.
4: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota, yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
3: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih Pak?
5: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel Bu?
4: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya untuk diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari. Itu benar, Mbak. Tapi kita di bubble, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya. Mas Golagong nih. Nah, ada Mas Golagong di sini. Nah, kita harus kita upaya apa? Nah, kita mengajak yang lain-lain. Nah, dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasi sudah kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi.

0: gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan, itu kita membuat agenda betason buku.
1: Betason,
0: Betasan buku itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir, tiap TBM kita bedah satu buku gitu. Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
1: Jadi betasan tuh kayak bahasa kita di sini ya,
0: Iya.
1: kayak tawar-menawar seperti itu Bu ya,
0: Sebenarnya iya.
1: betasan ya.
0: Cuman itu nanti isinya adalah bedah
1: Bedah
0: buku,
1: buku,
0: betul.
1: iya.
0: Iya. Baik. Terus ini tadi pertanyaan Mas Orik soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada nggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan
1: Menawa ya.
0: di Mentawai. Padahal alam kita menarik Mbak Ega ya.
1: Keren banget.
0: Ini justru masukan yang inovatif ini Mbak. Ini nanti akan saya contek ini Mbak. Terima kasih banyak.
1: Ya, tapi kalau nggak salah ada loh Bu di, kalau nggak salah ya kemarin di Sempan kalau nggak salah ya.
0: Kalau
1: Perpustakaan yang di Sempan itu.
0: saya belum, oh ada perpustakaan cuman udah hilang sih. Dia memang buat di tengah hutan. Itu
1: Iya,
0: kawan saya
1: di pinggir
0: penggiat.
1: jalan sih sebenarnya. Cuman itu kayak ada alamnya gitu di belakang
0: Itu
1: gitu.
0: kawan kebetulan tokoh literasi juga Pak Asraf Suryadin ya.
1: Iya.
0: Itu punya, cuman ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu. Iya.
1: Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih Mpok ya.
0: Iya, silakan.
1: Perempuan selamat siang.
2: Selamat siang, Sakti Nusantara.
1: Ini sama siapa nih?
2: Dengan Cik Guri.
1: Cik Guri ya.
2: Aduh, ternyata.
1: Ya, langsung aja ke pertanyaannya.
2: Saya di Jakarta, Jakarta, Kak. Mana?
0: Iya, Cigu silakan.
2: Ya. Oke, sehat selalu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum ibu guru kita Ibu Rita, salam kenal ya.
0: Iya.
2: Ibu Rita obat nyumbung. Wah, SPD. Ibu Rita, memang tema di budaya masa ini di kelompok sungai ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Memang, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Bener nggak Ibu Rita?
0: Bener
2: seperti
0: banget.
2: Apa Bu nih di sini ruang yang mengundang dan nyaman Ibu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus bentuk yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Saja pertanyaan, mohon tanggapannya Ibu Rita. Terima kasih banyak, Kak Ega dan Bu Nana di Jakarta juga. Selamat siang dengan saya Brand Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih, Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
0: Ya, silakan silakan.
1: Jadi silakan nih Ibu.
0: Iya. Ada tiga pertanyaan tadi.
1: Iya, tadi pertama untuk ruangan ya.
0: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan ruangannya nyaman ya. Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu, karena memang kebetulan saya memulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya yang jelas tidak hanya ruangannya tapi program yang kita lakukan.
3: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang nggak di mute nih monitor zoomnya di perempat sungai lihat.
1: Oke, baik. Mungkin dah ya.
3: Oke, sip.
1: Oke, ya.
3: Silakan dilanjut.
0: Ya. Iya, tadi maaf, tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman, ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
1: Oke. Itu dari sisi

0: ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
1: Iya,
0: boleh. Oke. Okay. Ya, perempat, selamat siang.
2: Ruang ya.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Oke, okay, selamat siang dengan siapa ini?
3: Mbak Ega.
0: Mm-mm.
3: Ya, Mbak Ega.
0: Iya.
3: Dengan siapa Ibu Nasum yang ini?
0: Kenapa?
3: Dengan siapa yang Nasum?
1: Ibu Rita.
0: Ibu Rita. Iya,
3: selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
3: Dan juga untuk Polana yang ada di Jakarta, selamat siang.
4: Iya, siang Bang, silakan.
3: Iya, saya Leman di Tangga Muslapung. Ya, mau nanya nih Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam literasi itu baik Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaula muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
1: Akses masuk ya.
0: Hmm.
1: Akses masuk itu karena kita nggak untuk masuk itu kita nggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
0: tidak
1: rasa,
0: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
1: Iya,
0: gitu,
1: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Hmm. Karena orang nggak datang, kita suruh datang.
0: Iya,
1: gitu,
0: iya.
1: Supaya kita menarik gitu.
0: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
1: Iya. Jadi untuk akses masuk gampang sekali.
0: Okay.
1: Kemudian kayak yang ketiga, dengan adanya digital ini ya, gimana
0: koleksi
1: buku ya, kita menyesuaikan. Karena kebetulan perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka kan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku, tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
0: Kendala jadi, juga ini.
1: Iya. Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa. Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu memang termasuk TBM saya. Itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli gak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue. Pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan Nasional, Badan Bahasa misalnya. Ya. Dan tergantung kita aja. Mampu enggak kita menyebarkannya?
0: Hmm.
1: Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya?
0: Cik Guria
1: ya. Cik Guria, tenang aja. Nanti kita bisa, mungkin bisa saling, kita ini aja, bisa kontekkan ya, berhubungan. Mungkin nanti saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
0: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya untuk ruang belum dijawab baru ruang gitu.
1: Ruang,
0: ya, tadi udah bugur ya.
1: Sudah
0: bugur ya.
1: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku akses, kemudian yang
0: mesti mewah gitu ya.
1: Iya, enggak mesti bagus. Yang penting garis bawahi kegiatannya, kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
0: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA Ibu, boleh Kakak Ega, ya udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke Ibu ya, karena udah masuk nomornya Cik Guria di sini ya.
1: Yes.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih Bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
1: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu
0: iya.
1: Udah jelas banget ya.
0: Mm.
1: Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya. Baca tulis, kemudian literasi numerasi,
0: numerasi.
1: Kemudian finansial, digital, kemudian apa kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang sebenarnya kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh-contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan desa TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya. Karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia dia masih naik sepeda loh Mbak kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu. Cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu. Jadi memang untuk sarana literasi yang handal termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
0: Banyak cara gitu ya.
1: Banyak cara.
0: Iya, dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak-anak muda? Milenial.
1: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada, itu baik yang buku digital, juga maupun buku-buku fisik, itu saya pernah Mbak dikasih buku itu, 100 buku baru, Terelie yang baru, yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu bukunya 100 lebih ribu itu. Nah itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya saya kirimkan buku. Nah itu tanda kasih itu luar biasa Mbak bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi, yang jadi sasaran para remaja gitu.
0: 100 loh ya.
1: jadi banyak hal ya untuk... Nanti coba kalau kita bicara masalah banyak loh, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah ngasih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
0: Iya benar. Mungkin
1: kita masukkan. Nanti Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
0: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
1: Iya makanya tadi, jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin. Bangka Pinang, Sungai Liat nanti bisa terini di situ.
0: Tapi kalau menurut ibu anak-anak muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
1: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
0: percintaan kan?
1: Iya,
0: kan kuliner kan?
1: Bisnis kan? Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
0: kalah saing.
1: Ah kita harus menciptakan itu, tenang aja.
0: Iya, tapi kalau Trelia ini masuk anak muda ya Bu ya?
1: Muda sih.
0: Motivasi juga gitu
1: motivasi
0: ya.
1: Motivasi muda.
0: Jadi itu bentuk apa ya, kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu, iya, anak muda ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya Bu. Mereka sampai usia-usia anak-anak Gen Z juga udah punya usaha
1: iya.
0: gitu.
1: Nah justru itu yang menarik tuh Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
0: Iya.
1: Itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
0: Iya.
1: Yang bisa menghasilkan banyak.
0: Jadi ada memang, plus minusnya juga
1: ada
0: ya.
1: Game, ya. Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
0: Tapi banyak nih cat bisnis juga yang mereka buat. Sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena terkadang kan enggak. Itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada takdirnya gitu. Jadi
0: Oke.
1: yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat, tergantung kreatif dipoles kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Bubble, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih Mbak sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu.
0: Mereka
1: Tapi
0: suka.
1: tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi? Dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
0: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten, proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
1: Oh, masuk, masuk banget. Justru, justru itu yang mungkin nanti akan kita garap. Gimana ya? Kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya. Untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
0: Sepertinya ya.
1: Yang gimana kita ya tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
0: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
1: Iya. Yeah.
0: Plus minusnya juga seperti apa ya Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau jadi kalau mau dibilang handphone itu kayak apa ya menghabiskan waktu mereka nggak juga gitu ya kalau mereka bisa seperti itu Bu ya? Karena
1: Betul.
0: masuk ke literasi
1: Literasi digital.
0: digital gitu
1: Iya.
0: Bu ya.
1: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada
0: Anak-anak ya.
1: anak-anak untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak.
0: Banyak.
1: Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu nggak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
0: Berarti lebih kepada mengarahkan ya
1: Iya,
0: Bu ya.
1: diarahin, ya yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa memisahkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus, continue. Ayo, jangan. Kan kita selalu begitu.
0: Jangan bosan ya.
1: Tetap harus.
0: Oke, kontrol yang pasti ya.
1: Betul.
0: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang di sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu. Ataupun TBM tadi.
1: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah, bacalah, bacalah, 3 kali loh itu ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan apa namanya, fondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah apa namanya, jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun gak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab, kita literasikan lah bumi ini. Bumi kita yang sudah semakin tua ini, jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
0: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Ya, ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya yang dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
2: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Propet Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Propet di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propet Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Po, Ayo Pemariannya masih lanjut temenin di Mari di Propet Suara Budaya Jakarta.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

warga Kelurahan Kedoya Utara ikut pelatihan makanan dan minuman yang diadakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD DKI Jakarta Barat secara Mobile Training Unit di RPTRA Kedoya Utara, Jalan Ratu Mawar, LRT 02 RW 01. Direncanakan pelatihan berlangsung hingga Selasa 14 Juli 2026. Lurah Kedoya Febrian Syah mengatakan kegiatan diikuti perwakilan unsur kader PKK, pengelola RPTRA dan kader Dasawisma ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kedoya Utara, Puji Rahayu, mengatakan bahwa selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapat berbagai materi dan praktek membuat aneka masakan seperti kari, soto Betawi, soto Kudus dan rendang serta mengolah minuman kopi. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah bandar udara atau bandara di Indonesia. Penambahan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Saat ini sudah ada 257 bandara yang beroperasi dan akan ditambah menjadi 296. Rencana tersebut tercantum dalam tatanan kebandar udaraan nasional sehingga total rencana induk bandar udara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan sudah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandara baru. Lukman juga menjelaskan bahwa pembangunan bandara di Indonesia telah dilakukan pada berbagai kondisi geografis yang kompleks, mulai dari kawasan rawa, tanah gambut, pesisir pantai, pegunungan hingga pulau-pulau kecil. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang.
3: Yes,
2: dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Papaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
2: Pro 4 FM.

Promot Suara Budaya Jakarta kembali lagi bareng Repo Mariana di Jakarta Punya Cerite. Jakarta lagi banyak kegiatan loh, gak percaya. Dengerin aja. Kok dengerin aja po? Lah iya, ini ayah mau kasih tahu makanya. Jakarta tuh lagi banyak kegiatan yang bisa mengisi liburan sekolah juga ya Bompo. Karena memang kan ini lagi musim liburan sekolah. Nah, bulan Juli tepatnya ya, ayah punya beberapa jadwal acara yang siapa tahu bisa Abang Po datengin. Yang pertama ada Megmori, Save Lagu Anak. Ini acara yang diselenggarakan gitu ya, menghadirkan ada karya Ernest dan Susan. Tahu dong, masih inget dong Abang Po. Nah, terus ada Tasya Kamila, mantan penyanyi cilik. Ada Giovanni, mantan penyanyi cilik juga, sama Natasha mantan penyanyi cilik. Jadi ini acara Megmori Save Lagu Anak yang berlangsung di hari Sabtu 4 Juli 2026 di jam 3 sore sampai jam 7 malam Abang Po di Grand Indonesia West Mall lantai 8, dan ini acaranya gratis. Terus juga ada musikal Nara Si Putri Angsa yang diselenggarakan oleh Swarga Loka di hari Sabtu tanggal 11 Juli dari jam 3 sampai jam 7 malam Abang Po. Ini juga acaranya gratis dan ini diselenggarakan oleh Galeri Indonesia Kaya. Lalu juga ada Fantasyland Regina Art di hari Sabtu tanggal 18 Juli. Ini dari jam 3 sampai jam 7 malam ada pertunjukan musikal Ibu Sud Nada Anak Nusantara Ngajagi Kreasi Nusantara yang diselenggarakan oleh Galeri Indonesia Kaya juga hari Sabtu 25 Juli 2026 jam 3 sampai jam 7 malam. Terus juga karena ini acaranya gratis ya Bompo, jadi ini ada reservasi dulu gitu, reservasi setiap hari Senin di indonesiakaya.com ya. Dan acara-acara yang tadi udah ya sebutin diselenggarakannya di Grand Indonesia West Mall lantai 8 ya Bompo, di Mall Grand Indonesia GI ya. Nah, dan ini acaranya gratis, tapi sebelum itu reservasi dulu setiap hari Senin, reservasinya di websitenya indonesiakaya.com. Tuh, menarik ya, acaranya banyak ya, lumayan loh buat ngisi liburan anak-anak sekolah.

0: sedap bener. Wangi apaan, Cing?
1: Ini Encing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Encing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Encing lo. Eh, lo tahu kagak nih, Puli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing. Fuli tungguin ya, Cing.
1: Iya dah.

Marisa Amel judulnya Yang Tersayang. Asik lagunya ya Bompo ya. Enak gitu. Suaranya rada-rada mirip-mirip dikit sama Bunda Rita Sugiarto ya gak sih ya Bompo? Kalau menurut Aye nanti sangkanya ah kagak po cakapan Bunda Rita kemana-mana lah. Ya iya maksudnya mirip-mirip gitu dikit ya kan. Jangan emosi dong, santai aja. Ya namanya orang kan punya keunikan masing-masing ya Bompo ya. Punya ciri khas masing-masing gitu. Kalau berbicara mengenai bakat musik gitu kan Abang Po. Karena memang setiap individu tuh punya apa sih kayak diciptakan punya ininya masing-masing dah plus minusnya gitu ya. Plus minus dalam menghadapi ibaratnya kayak sekarang tuh banyak banget musisi yang kayak punya persaingan gitu kan. Jadi punya ibaratnya kita harus punya ciri khas gitu ya. Apapun itu Abang Po kalau misalnya mau berkarya ya. Nah yang satu ini juga

Intinya dia bakal ngelirik orang-orang yang punya hal yang beda gitulah pastinya Bang Po ya. Job fair nih, tapi kali ini di Bekasi, tetangga kita ya Bang Po. Kalau biasanya job fair di Jakarta, ini di job fair Bekasi nih. Siapa tahu Bang Po yang tinggal di Bekasi ya kan, bisa ikutan juga nih ya. Karena di sana juga ada job fair Kota Bekasi 2026. Dan ini salah satu ajang untuk mencari kerja ya, yang tentunya ini bisa dimanfaatkan. Ini digelar di tanggal 7 sampai 8 Juli 2026 di Mega Bekasi Hypermall. Nah, dalam job fair Kota Bekasi kali ini, Disnaker menyiapkan sekitar 3.500 lowongan pekerjaan dari sektor, dari sekitar 50 perusahaan gitu ya, dengan jumlah peserta yang masih berpotensi tambah gitu Bang Po. Jadi silakan manfaatkan kesempatan ini untuk ikutan yang tinggal di wilayah Bekasi dan sekitarnya untuk cari peluang kerja ya. Bawa berkas jangan lupa untuk para pelamar ya, dengan bentuk PDF. Ikutan job fair Bekasi 2026 ya. Pokoknya semoga rezekinya Bang Po ada di situ ya.

0: Jakarta, Very Clown. Lu kenal Veronica kok, asik. Veronica yang Omstrom buana nona Rico. Ini lagi hits banget lagunya Bompo ya. Dari bocah sampai orang tua bertahu nih lagu. Ya bisa lah kalau lagu lagi viral gitu ya Bompo. Mudah-mudahan Om Very Clown bisa mampir ke Studio Perempat Jakarta ya. Karena yang ayah tahu beliau tuh udah diundang juga ke salah satu stasiun televisi swasta. Jadi mudah-mudahan bisa mampir juga kemari nanti. Nantilah Om kita undang ya Om ya. Hey, yang pasti ya Bompo, buat yang tinggal di Jakarta nih, kayaknya ini deh, nggak kayak ibaratnya tuh kayak ngerasa, aduh, ada apa lagi nih yang bakal hadir di Jakarta gitu. Karena di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung tuh ada aja gitu ya yang ditunggu, ya nggak sih Abang Po? Kali ini datang dari Rasuna Said, Jakarta Selatan, setelah kemarin selesai di revitalisasi, tiang-tiang monorel udah gak ada, terus juga pedestrian di jalan HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan udah rapi. Ini katanya mau ada sesuatu lagi di situ Abang Po. Dari Gubernur DKI Jakarta, rencananya bakal bangun fasilitas publik namanya Jembatan Cinta yang melintasi sungai di kawasan Jalan HR Rasuna Said Setiabudi Jakarta Selatan. Jadi jembatan ini nantinya diperbolehkan untuk pengunjung masang gembok cinta gitu buat pasangannya. Kayak di luar negeri sono gitu Abang Po ya. Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa karena kan kehidupan dengan cinta di DKI Jakarta itu menjadi penting katanya. Jadi jembatan ini masih merupakan bagian rencana penataan kawasan HR Rasuna Said setelah Pemprov DKI Jakarta berhasil membereskan tiang-tiang panjang proyek monorel yang mangkrak di sepanjang jalan tersebut. Terus juga sekarang pedestriannya udah rapi kanan kiri ya Bompo ya. Nah jadi mau ada sesuatu lagi nih yang baru di Jalan Rasuna Said, yaitu nanti bakal dibangun Jembatan Cinta. Karena di Jalan Rasuna Said itu kan sebelah kiri, pokoknya yang mengarah ke Mampang Prapatan itu tuh ada sungainya kan, ada kalinya gitu. Nah nantinya itu mau ada Jembatan Cinta katanya di situ, buat orang-orang yang mau ibaratnya mesra-mesraan, pacaran, tapi pacaran yang ini ya lucu-lucuan ya, kayak misalnya kayak bikin tulisan di gembok cinta gitu Abang Po, itu bisa tuh di situ gitu. Ya enggak apa-apa deh kalau misalnya mesra-mesraan bikin tulisan gembok cinta mah enggak masalah ya Abang Po ya, asal jangan dipakai buat enggak aja ya. Ya kita tungguin aja deh pokoknya gebrakan apalagi yang bakal hadir di Jakarta. Ya udah kalau gitu habis ini udah mau deket ke jam 3 sore, saatnya kita pamit. Habis ini bakal ada Ponova lanjut dengan Abang Po di siaran sorenya Perempat Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat lanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Kabar berita jam 15.

Abang Po Bundaran HI tampil beda sepanjang 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Kawasan ikonik di jantung Jakarta itu disulap menjadi ruang cahaya bertema damai lewat program Illumination of Jakarta Glow of Peace untuk menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menyuguhkan rangkaian instalasi cahaya, seni budaya hingga kegiatan spiritual yang terbuka untuk masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andika Permata mengatakan, Waisak tahun ini menjadi momentum untuk memperlihatkan Jakarta sebagai kota yang terbuka, damai, dan hidup dalam semangat kebersamaan. Kita beralih ke berita lainnya. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores mempromosikan desa wisata berkelanjutan di Flores dalam ajang The Meru Eco Tourism Week PTS Edition yang berlangsung di Bali Big Convention Center, Sanur Bali. Pelaksana tugas Direktur Utama BVOLBF Andi MT Marpaung mengatakan bahwa partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya BVOLBF memperkuat posisi Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata yang mengedepankan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ketiga desa wisata yang menawarkan pengalaman wisata berbasis alam dan budaya yang autentik sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 16 nanti.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat sore Abang Po, nyapa bencang sih. Kenapa suaranya bindeng masuk ke hidung? Selamat sore. Kan biasanya begitu ya kalau penyanyi-penyanyi dangdut. Halo semuanya, enggak gitu juga. Selamat sore Abang Po, nyapa bencang cing bareng Ayam Ponopa Kalista di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok, nyok, nyok. Sore hari ini Ponopa bakal kepoin Abang Po. Liburannya kemana nih, libur panjang anak sekolah. Biasanya bawa libur dan bawa liburannya kemana? Atau gak kemana-mana, hanya di rumah saja Po. Kan panjang ya, 3 minggu loh. Oh bener, 3 minggu sampai 13 Juli baru sekolah. Lama banget ya, aduh. Dulu mah zaman kita sekolah nih, libur panjang ini paling kita nanti-nanti ya gak sih. Nanti pas sekolah udah pakai baju baru, sepatu baru. Baju baru alhamdulillah. Enggak ada pun enggak ape-ape. Masih ada baju yang lame ya enggak sih. Oke deh, sore hari ini bareng Ayam Ponopa Kalista. Silakan di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Liburannya kemana? Kasih tahu Ponopa ya. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita dangdutan.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau, sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Dangdutnya, yo yo.

0: 8.4 suara budaya Jakarta. Kembali lagi di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Barang ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam sejakarta terima di 0213504510. Halo, Dangdut Nyok. Halo.
1: Waalaikumsalam, Pak Karisma.
0: Belum assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Belum assalamualaikum.
1: Kan tadi jauh-jauh selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katanya. Ayo belum salam. Ih, malah ketawa. Orang belum salam dibilangin.
1: Jadi salamnya aneh dulu, potong-potong dulu ini.
0: Kalau yang jawab salam wajib apa kagak?
1: Pasti, wajib.
0: Pasti. Tadi ayo salam kagak?
1: Belum.
0: Belum. Berarti Bang Hasan wajib kagak jawabnya?
1: Ya, belum wajib.
0: Iya, kan orang belum salam.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Ulang.
0: Masak ikan aja dah pakai salam.
1: Terus?
0: Iya. Kalau masak ikan pakai salam enak juga kali ya?
1: Mantep.
0: Iya.
1: Ikannya ikan apa dulu nih?
0: Ikan apa dulu? Apalagi kalau misalnya ngerebus daging tuh enak pakai salam.
1: Pas.
0: Iya, nanti kalau Bang Hasan ngerebus daging ya kan, biar dia matang. Assalamualaikum, yeah. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu.
1: Ayo, assalamualaikum, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Molova Kalista, selamat di Jakarta.
0: Selamat sore Bang Hasan, apa kabar?
1: Kenapa suaranya?
0: Kenapa emang suara?
1: Bindeng kenapa?
0: Enggak tahu.
1: Ini kayaknya terlalu banyak minum es. Ini.
0: Kagak, orang mah kagak doyan es. Sok tahu nih orang. Mentang-mentang doyan bapaknya es. Dukun, terus anaknya harus keturunan dukun juga, kagak lah kan? Dah.
1: Dan nanti diomelin sama itu, Endang Kurnia.
0: Sama alam kali.
1: Ya alam yang nyanyi.
0: Ya. Iya. Iya dah. Bang Hasan, anak-anak masih pada sekolah.
1: Sekarang libur kan sampai tanggal 13.
0: Iya, maksudnya masih ada yang pada sekolah, maksudnya usia
1: masih,
0: sekolah.
1: Masih panjang, masih banyak, baru kelas 3 naik kelas 4.
0: Oh, kelas 3 naik kelas 4.
1: Naik kelas 2 gitu.
0: Oh, masih kecil-kecil.
1: Kecil-kecil, Pak.
0: Ya elah, bapaknya
1: muda,
0: udah
1: umur 12 tahun.
0: Ih, kasihan banget. Bapaknya udah tua, anaknya masih kecil-kecil.
1: Saya masih muda, 17 tahun.
0: Oh, masih muda. Kata sape.
1: Kata aneh sendiri yang ngomong.
0: Iya, kata orang kan kagak ya. Duh, kasihan anaknya gitu ya. Udah pantas panggil kakek, masih aja panggil papa.
1: Begitulah yang aku alami.
0: Oke dah, Bang Hasan. Liburan gak bawa kemana-mana anak-anak?
1: Sebetulnya pengen banget, Bo. Cuman beragam keadaan dan keadaan. Pengen banget ini ngajakin main ke taman mini, ke Ragunan, gitu ya. Pengen banget.
0: Iya.
1: Keadaan dan keadaan, Bo.
0: Kan gak harus yang mahal-mahal. Kalau ke Ragunan apalagi gak terlalu mahal. Ragunan dari Bogor tinggal naik kereta. Turunnya Tanjung
1: bener,
0: Barat.
1: Itunya bener.
0: Ada angkot bener, yang langsung ke Ragunan.
1: Iya.
0: Masuknya cuma goceng satu orang.
1: Iya.
0: Udah bawa bekal dari rumah, ngejogrok sampai sore di ono.
1: Oh gitu ya. Nyamain muka aja ya.
0: Iya, kagak harus pakai uang yang banyak-banyak juga kalau Ragunan mah.
1: Iya.
0: Iya, atau cuman paling tidak ke Monas dah, ke Monas dah.
1: Ya ke Monas gitu ya. Pengen banget ini, aduh. Karena ya begitulah keadaan dan keadaan.
0: Keadaan-keadaan. Kalau buat anak mah ada aja kali rezekinya.
1: Iya, alhamdulillah. Cuman ya pas-pasan bisa ya. Begitu deh, dibayarin buat anak, buat bocah.
0: Pas-pasan jalan-jalan itu kan ya. Bagus. Pas mau jalan ada uangnya. Pas mau ngajak anak ada uangnya. Kan iya kan?
1: Iya.
0: Pas istri minta perhiasan emas ada uangnya.
1: Iya.
0: Gitu aminin ya. Dong. Amin.
1: Emang begitu pun.
0: Emang begitu
1: oh,
0: kan. Katanya tadi pas-pasan. Ya, orang kalau pas-pasan, pas istri minta duit 500.000 ada duitnya.
1: Amin. Diaminin aja lah. Itu kan satu doa, Po.
0: Iya, amin. Iya, dah. Iya, dah kan masih panjang ya. Mudah-mudahan ntar minggu depan, kalau enggak minggu besok gitu kan. Kalau
1: mudah-mudahan
0: sih. Besok.
1: Mudah-mudahan. Pengen banget ya ngajak bocah.
0: Oke deh.
1: Bisa di kampung lu maksudnya.
0: Iya dah. Kalau emang di dekat-dekat Bogor kagak ada itu, kagak ada tempat ya, liburan, tempat hiburan.
1: Ya paling gitu doang, paling renang gitu.
0: Ih, kagak nape-nape.
1: Itu aja paling juga gitu.
0: Ih, ayah juga kemarin tuh ayah di sini lagi dinas, anak ayah suruh renang ngejogrok di bawah sana di Gunung Sahari.
1: Oh gitu.
0: Iya, maknya tetap kerja. Nah, anaknya bisa liburan di sono.
1: Iya, mantap benar itu ya.
0: Iya dah.
1: Bisa disambi gitu.
0: Iya, bisa disambi-sambi. Buat anak mah kagak ade kata kagak bisa dah.
1: Bisa aja ya.
0: Bisa aja. Oke dah.
1: Apa Mas, juga mau niatnya dia?
0: Iya, yang penting niat kita, kalau niat kita baik, tulus buat anak, insya Allah pasti ada jalannya, Bang. Percaya dah.
1: Ya, iya betul.
0: Nah, benar.
1: Ada apa, ada jalan. Ada jalan gitu.
0: Iya, benar dah.
1: Ada jalan.
0: Okay.
1: Gitu. Emang dasarnya gini, Po. Saya yeah. juga panas banget ya jalannya tuh.
0: Oke, dah Mahasan mau lagu yang mana? Mau lagu yang mana?
1: Saya pengen minta lagu itu tuh dari dari Ayah Mansur.
0: Judulnya apa?
1: Bukalah kerudung palsumu.
0: Bukalah kerudung palsu. Jangan dong, berdosa. Hijab itu kan kewajiban bagi muslimah.
1: Kan itu kan lagu, Po.
0: Kagak ada. Enggak ada ternyata. Gak, itu lagu bikinan sendiri judulnya.
1: Enggak, emang buka kerudung palsumu.
0: Kok enggak ada?
1: Ada. Enggak. Jadi liriknya begini. Mengapa kau sembunyi-sembunyi?
0: Enggak ada, enggak punya kita.
1: Oh, enggak ada.
0: Ini udah cari kerudung juga enggak ada. Adanya Roma Irama kerudung putih.
1: Itu kerudung putih.
0: Iya. Yeah.
1: Ya udah itu aja, Ayah Mansur. Yang lain apakah Garis Pantura kayak apakah mirip dia kayak.
0: Oh, ya udah. Garis Pantura aja deh. Dari kemarin mirip dia mulu. Heeh. Belum bisa move on juga. Bu, entu. Ada centongan kan di belakang, ketok dah palanya. Oke dah. Bang Hasan.
1: Yo,
0: makasih.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Lupa sama tugas ya, biar
0: makasih.
1: Sehat
0: ya. Amin ya Allah. Oke. Okay. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hasan dari Jasinga ya, Jasinga Bogor. Sehat selalu buat semua, buat keluarga juga ya Bang Hasan ya. Insya Allah pasti ada aja jalannya kalau misalnya memang niatnya tulus buat anak ya. Insya Allah. Amin. Halo, dangdutnya.
2: Halo dangdut nyok.
0: Ah kalau ayah mah kagak bisa nanya sama Kong Dani. Anak udah kagak ada yang kagak sekolah. Udah pada ini semuanya. Udah deh, sampai di sini aja ya Kong. Assalamualaikum Kong.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana coba kita ceritanya? Ini kita mau nanya, kalau liburan Kong bawa anak-anak kemana? Sementara anak-anak udah pada nikah, kagak ada yang sekolah.
2: Cucu sama cicit.
0: Oh iya, sama cicit. Oh iya, benar. Oh iya.
2: Cicit belum.
0: Oh iya, sama cucu. Kemana Kong? Kemana kalau sama cucu? Kemana? Palingan cuma depan rumah doang. Oh, palingan duduk di bawah itu belimbing kan? Iya ada.
2: Nggak jadi-jadi, habis macet jalannya.
0: Oh, tapi memang kalau setiap liburan panjang ini Kong jalan-jalan sama cucu.
2: Ya kalau waktunya ada ya jalan lah gitu.
0: Oh kalau waktunya ada jalan. Nah, emang nggak punya waktu.
2: Sekarang juga
0: sok sibuk deh Kong, sok CEO Kongnya.
2: Bukan Kongnya yang nggak ada waktu.
0: Oh siapa?
2: Bapaknya cucunya, bapak cucunya kan itu masih kerja. Kalau swasta kan masih kerja.
0: Oh
2: satu,
0: jadi gitu. Jalannya sama bapaknya juga.
2: Iya. Oh, bapaknya Kong, ibunya.
0: Kirain gitu. Kong Dani sama
2: dia
0: cucu.
2: Sama kakeknya. Nggak demen, nggak bisa dikasih sama ibu bapaknya. Nanti cucunya kakeknya kemana.
0: Oh takut repot gitu ye. Iya.
2: Kan Nanti tiba siapa, cucunya tiba siapa.
0: Ya gitu. Allah. Oh, cuma nggak terjadwal gitu, nggak gitu, tiap tahun gitu ya Kong ya.
2: Lebihnya sama-sama biasanya gitu.
0: Oh, jadi kapan-kapan ada waktu aja gitu ya Kong?
2: Iya gitu. Pokoknya kalau misalnya libur ada, misalnya ada libur Sabtu Minggu Senin gitu ya, bisa juga.
0: Oh gitu.
2: Jumat Sabtu Minggu bisa gitu.
0: Tapi kalau libur panjang cucu nggak ke rumah, nggak nginep apa gitu?
2: Ah, ke rumah mah bisa sehari dua kali juga kalau libur bisa aja dia.
0: Oh gitu.
2: Yang cucu dari Sukabumi yang CPNS itu malah begitu habis rapot buat murid-muridnya langsung kabur ke Jakarta. Kapan aja dia mah ada hari ya kabur aja, nginep semalam pulang balik lagi gitu. Kalau udah gede-gede malah kapan aja dia mau ke rumah kakeknya.
0: Iya, iya. Kalau udah SMP, SMA mah bisa sendiri ya ke rumah kakeknya ya.
2: Iya, bisa lah.
0: Iya. Tapi dulu zaman anak-anak masih sekolah, Kong Dani kalau libur panjang gini suka pergi-pergi enggak gitu? Suka ngejadwalin, lah kasihan kan memang libur panjang, paling tidak pergi sehari juga. Dua hari.
2: Pergi juga misalnya ke Bandung, terus ke Ciwidey, ke pokoknya tempat-tempat dingin yang banyak ininya lah, kolam renang, air panas.
0: Kalau ayah dulu kalau libur panjang diantarin bapak ayah ke rumah saudara, no, nginap di sono lu gitu loh.
2: Cenak juga bisa main kan?
0: Iya, kan banyak cara ya buat liburan ye, ya Kong ya. Iya, jadi kagak ada alasan tuh buat Bang Hasan, ya gimana katanya kan. Atau ya, nitipin rumah Kong Dani Bang Hasan.
2: Kita ke PRJ tinggal jalan aja gak sempet.
0: Ya kemarin ayah tuh nginep di Gunung Sahari loh Kong, di Kemayoran dua hari anak-anak.
2: Di Gunung Sahari di mana Gunung Sahari?
0: Yang itu yang dekat Arta Motor ya, apa itu ya Kong ya? Apa itu yang townhouse hotel itu Kong?
2: Yang di seberang anu, seberang Ciliwung.
0: Kagak tahu.
2: Seberang tuh. Jembatan.
0: Iya
2: kan ada kolam renangnya di bawah. Iya, yang di Kartini.
0: Nah, ayo nginep di situ dua hari Kong. Udah maknya bapaknya kerja, anaknya yungsing di situ berenang dulu dari pagi sampai malam.
2: Malamnya baru maknya ke situ.
0: Iya. Daripada kemana-mana kan macet Kong.
2: Iya. Nah itu betul, karena ada kolam renang, jadi cucu saya yang kelas 3 sekarang baru naik kelas 3 kali ya. Itu kalau berenang gitu, kalau enggak di Garuda yang G7 hotel itu di situ. Udah nginep semalam pertama. Rumahnya dekat ke situ aja, jalan kaki juga.
0: Iya. Sampai boleh nginep. Ayo di sono kemarin gitu. Kong.
2: Gitu.
0: Iya.
2: Kan tadi malam kemarin ya. Kemarin.
0: Tadi malam tadi. Iya, tadi malam. Iya, dari hari Senin Kong.
2: Gitu.
0: Dari hari Minggu siang. Baru keluar nih, udah pada balik ke sana, maknya lanjut ke sini.
2: Emang enak di situ sih, enak, ada kolam renangnya. Yang penting kalau cucu sayang itu ya asal ada kolam renang ke Bandung juga cari aja.
0: Iya,
2: pokoknya Kong. Yang ada kolam renangnya lagi itu.
0: Murah meriah gitu, ada kolam renangnya, itu yang penting.
2: Betul.
0: Iya,
2: anaknya seneng cucunya.

0: Iya,
1: makasih
0: pokoknya
1: ya.
0: salam buat satu orang aja.
1: Ini buat siapa?
0: Pak Budi, Budi Prayitno.
1: Oke, udah siap.
0: Ya, di Cilebut Timur.
1: Kok cuma satu orang? Kenapa itu? Ame yang lain musuhan.
0: Yang lain selamat mendengarkan ya semua.
1: Oke deh,
0: Terus
1: Kong.
0: yang utamanya buat Ponopa
1: Makasih,
0: gitu.
1: Kong Dani. Sehat-sehat ya.
0: Gitu.
1: Iya,
0: Sama.
1: yo.
0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam
0: wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kong Dani di Gunung Sahari ya, Bang Po ya. Ayo mau putar dulu ya lagu buat Bang Hasan yang ada di Jessinga Bogor ya. Gadis Pantura, nanti kita lanjut lagi di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

RRI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.

ke pukul 16 atau pukul 4 Abang Po. Ayo baca WhatsApp yang masuk dulu ya Bang Po ya. Untuk telepon nanti terima lagi ya Bang Po di 0213504510. Assalamualaikum. Mau requestnya Selvia Mak Berkali-kali. Oke, nanti kita coba cari ya. Coba dah ada Pais di Serpong ya Bang Po ya. Selvia Mak ada enggak sih Berkali-kali? Coba cari dulu ya. Kita cari dulu. Yang enggak keputar lagunya jangan ngamuk ya Bang Po ya. Kan bukan satu orang doang yang WhatsApp, banyak ya, berkali-kalinya ada. Terus ayo mau ke sini dulu, ada Ipang di BSD mau request lagunya. Ini Selvia Mak lagi. Faiz di Serpong. Oh, itu yang tadi itu Ipang. Nah, kalau ini Pak Is di Serpong. Assalamualaikum, sore Bang. Kok Mpok Nopa? Yeah. Imran Sadewo, akhir sebuah cerita. Ada enggak sih akhir sebuah cerita? Kita coba cari ya, akhir sebuah cerita. Tanggapin tema dulu ya Bang Po ya. Yang enggak tanggapin tema mohon maaf, ayo kagak bisa puterin ya Bang Po. Mesti kudu tanggapin tema dulu buat pendengar dimanapun berada. Kalau Bang ini Bang Ipang enggak tanggapin tema, mau request Serpia Mak enggak tanggapin tema, Faiz enggak tanggapin tema. Kita prioritaskan yang tanggapin tema ya. Keragunan Po, lihat Ces-Ces Zul. Dari Bang Zulfansa di Serang Banten ya. Oma Neti, halo Mpo Nopa, apa kabar? Oma liburan ke Pulau Kapuk aja. Selamat liburan Oma. Buriatin di Bandulan Malang, nanti kita putarkan VN-nya ya. Selamat sore Mpo Nopa, saya Laras di Sambas, Kalimantan. Request lagunya Lesti ya. Yang mau gabung sama kita di 0812-11249 8, kudu tanggapin tema dulu ya Bang Po ya. Tema kita hari ini, kalau liburan kemana bawa keluarga atau liburan keluarganya kemana, kasih tahu Mpo Nopa di 0812-11249 8. Yang lagi dengerin ya, kalau liburan kemana bawa keluarganya, kasih tahu ya di 0812-11249 8 atau di 0213504510. Bang Wahyu, sore Mpo Nopa, sore Dangdut Nyok, betul nih Mpo, kalau libur panjang biasanya bawa pasukan. Biasanya kadang-kadang ke pantai, kalau enggak ke daerah pegunungan Po, bisa juga antar provinsi Po. Tuh, kalau Bang Ayu nanggepin tuh. Kalau ayam Po, kalau di pantai arah Anyer, kalau ke pegunungan Bogor yang paling dekat dan Bandung. Yang penting mereka bisa jalan keluar Po, keluar dari peradaban rumah. Lagunya puterin dari Eri Susan, terserah aja Po. Oke dah. Nanti kita cariin Eri Susan ya Bang ye. Oke dah, ampe di mari dulu Bang Po. Nanti kita ketemu lagi setelah kabar berita ya Bang Po. Yes, setelah kabar berita Bang Po bisa gabung lagi di 0213504510 0812-11249 28.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah, gitu dong. Hemat air biar semua kebagian.

Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Pusat bergerak cepat menangani terjadinya longsor di bantaran kanal banjir KBB Jalan Administrasi Negara RT 01 RW 07 Bendungan Hilir Tanah Abang. Lurah Bendungan Hilir Agung Suryansyah Nur mengatakan pihaknya datang menindaklanjuti aduan warga 07 bahwa terjadi pergeseran tanah mengakibatkan dua rumah warga dan tempat pembuangan sampah TPS di lokasi tersebut mengalami keretakan parah pada 19 Juni lalu.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah bandar udara atau bandara di Indonesia. Penambahan itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Saat ini sudah ada 257 bandar udara yang beroperasi dan akan ditambah menjadi 296 bandara. Rencana ini tercantum dalam tatanan kebandaraan nasional, sehingga total rencana induk bandar udara nasional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 17 nanti.

0: dangdut nyok, nyok nyok nyok. Balik lagi kita di dangdut nyok, nyok nyok nyok nyok. Abang Po, ayo udah ada di era dinet ya Bang Po ya. Yang mau menyaksikan, yang mau lihat, yang mau nonton silahkan ya Bang Po. Tinggal klik era dinetnya. Belum punya Po aplikasinya? Ya, ya kalau belum punya silahkan di download dulu di era digital ya. Nanti bisa nonton era dinet dan bisa ikutan di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok, nyok, nyok. Kita balik lagi, terima lagi di 0213504510. Ayo mau nanya lagi nih ya Bang Po ya. Kalau liburan, libur panjang kemana ngajak keluarga? Silahkan ya Bang Po, udah ada yang gabung. Halo, dangdut nyok.
1: Halo, dangdut nyok.
0: Volume radionya dikecil dulu.
1: Udah.
0: Oh, nah tuh baru.
1: Iya.
0: Iya. Abah Haji Suwanda.
1: Bet.
0: Alhamdulillah. Sehat Abah?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Blam, blam.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya,
0: Bapak
1: ya.
0: Iya.
1: Ini udah lama nih baru naik lagi nih.
0: Siapa yang udah lama baru naik lagi, abahnya apa ayahnya nih?
1: Abah.
0: Oh, Abah.
1: Iya, Abang. Di dangdutnya ini.
0: Oh.
1: Udah berapa? 2 minggu enggak naik tuh.
0: Hati-hati kalau naik, apalagi kalau pakai tangga, iya. Bah. Takut jatuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena kemarin itu sesuai dengan tema ini. Empo ya.
0: Iya.
1: Abah pada kemarin libur itu, mulai libur itu membawa anak-anak ke Bandung tuh. Jangan lupa.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sama cucu juga barangkali.
1: Ya?
0: Sama cucu juga.
1: Iya,
0: Dengan
1: anak, dengan cucu, dengan ibu, bahkan ada yang buyut ikut.
0: Waduh, Masya Allah. Ke Bandung kemana, Bah?
1: Ya, ke Lembang ya, ke Cibodas.
0: Oh, enggak ke rumah saudara, maksudnya enggak nginep di rumah saudara, tapi memang pergi liburan.
1: Iya, nginep di rumah saudara kan di situ.
0: Oke, siap. Berapa hari Abah ke Bandungnya?
1: Sehari semalam.
0: Oh, sehari semalam. Oke,
1: iya, besoknya pulang.
0: Besoknya pulang.
1: Jadi ada cerita nih, Mpok Nova.
0: Apa itu ceritanya? Ya. Asal jangan sampai besok ini, pagi nih ceritanya ya.
1: Enggak, ini sedikit aja.
0: Iya. Kenapa? Apa ceritanya, Abah?
1: Abah berangkat dari Maja itu ya, kira-kira jam 9 tuh.
0: Iya.
1: Berhenti di sebuah rest area tuh. Enggak dikatakan tuh rest areanya, rest area apalah.
0: Iya.
1: Rest area itu aja ya. Kita hati-hati kalau belanja makanan di situ.
0: Oke. Okay.
1: Tanya dulu. Tanya dulu ya.
0: Iya.
1: Karena Abah pada waktu itu jajan cucu ya. Dengan anak, dengan apa itu?
0: Iya.
1: Dua mangkok bakso, satu mangkok itu tuh apa namanya? Itu harganya 150.000.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi awal juga nggak. Itu ya kalau punya uang pas-pasan itu ya tanya dulu lah. Jangan malu-malu.
0: Oke.
1: Takut kita kemaluan dulu.
0: Iya.
1: Ya, waktu Abah wajah tuh sekian katanya. Ya, nggak apa-apa kalau sudah begitu mah.
0: Oke deh. Jadi pengalaman ya, Bah ya.
1: Pengalaman. Jadi kalau ke tempat yang begitu, kira-kira kita bisa tanya dulu lah berapa per mangkoknya.
0: Iya.
1: Ya, ngapain
0: kudu malu-malu ya, Bah ye?
1: Iya, jangan malu-malu lah.
0: Jangan malu-malu daripada nanti malu-maluin.
1: Iya. Cobanya 3 mangkok bakso itu 150.000.
0: Ya Allah, berarti satunya 50.000, Bah.
1: Iya.
0: Biasanya kalau di rumah kita cuma paling mahal 25.000 ya, Bah ya. Kalau paling mahal
1: iya,
0: tuh ya.
1: 10.000, 15.000.
0: Iya, apalagi kalau abang-abang gerobakan cuma 10.000, 12.000 ya, Bah ya.
1: Iya.
0: Aduh. Iya. Oke deh kalau gitu.
1: Jadi jangan malu-malu lah tanya.
0: Kalau tanya, iya. Jangan asal minta-minta aja ya, Bah ya. Iya. Iya, tapi kalau duitnya kalau banyak ya kagak nape-nape kali, Bah.
1: Iya, kalau kita punya uang pas-pasan gitu. Kalau lebih mah enggak apa-apa.
0: Iya, kalau lebih sok aja ya, Bah, ye. Iya. Iya dah. Apa mau lagu yang mana?
1: Pengalaman. Lagunya ini aja lah, yang Jordi Jordan.
0: Apa tuh? Judulnya?
1: Judulnya itu apa, Sembako Cinta tuh.
0: Oh, Sembako Cinta.
1: Iya.
0: 9 bahan pokok di dalam bercinta. Iya. Gitu ya, Bah, ya.
1: Jangan sampai kurang
0: satu.
1: Jadi kurang mesranya.
0: Azik-azik. Oke, Abah. Nanti kita putar ya, Bah, ya.
1: Iya, ini dikirim kepada semuanya saja.
0: Siap.
1: Yang sudah mendengarkan.
0: Iya, sehat-sehat ya, Bang.
1: Ya. Iya, terima kasih,
0: Pak. Yo,
1: Amit mundur.
0: Yuk, hati-hati, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Haji Suwanda, Abang Po di Rangkas Bitung. Sampai lupa, Mono, Pak. Di mana? Di Rangkas Bitung ya, Bang Po, ye. Ada Abah Haji Suwanda di Rangkas Bitung. Lah, kenapa ini? Kenapa ke-close WhatsApp-nya? Yang mau gabung di WhatsApp, silakan ya, Bang Po, ye. Ayo terima lagi nih. Bentar dulu. Ayo close ini dulu kali ya. Ah, kan ke-close jadinya. Ya udah, kita coba lagi ya. Coba lagi di 0812-1124928 ya, Bang Po. Aye, terima lagi nih ya, Bang Po. Yang mau gabung ya, Bang Po, di 0213504510. Silakan yang mau gabung ame kita di sini ya. Kita masih tunggu di WhatsApp dan juga di teleponnya. Untuk sementara WhatsApp belum bisa gabung di teleponnya ya, Bang Po ya. Kita ke telepon aja di 0213504510 tadi ke upgrade ya. Kita tunggu aja ya, Bang Po ya. Bentar. Ah, ini udah nongol lagi. Kita close yang ini dulu ya. Tuh kan. Yang ditelepon aja deh, terima dulu ya. Sembari ayo perbaikin dulu ininya, WhatsApp-nya di 0213504510. Halo, Dangdut Nyok.
2: Nyok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Nova.
0: Ibu Umi.
2: Betul.
0: Bu Umi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, Pak. Pak Nova. Alhamdulillah sehat ya, Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Itu yang penting ya, Bu Umi ya.
2: Iya, saya kemarin lah foto Pak katanya sakit, iya. Itu Bang Arif ya. Aduh, iya.
0: Alhamdulillah istirahat. Alhamdulillah itu istirahat 3 minggu di rumah Bumi.
2: Nangis istirahat.
0: Iya, benar. Iya ini, dah.
2: Bu. Ya, sekarang temanya apa, jalan-jalan, Po?
0: Iya, jalan-jalan liburan. Kalau Bumi liburan kemana?
2: Ya, dulu anak-anak masih kecil tuh, yang anak pertama kali tahun 83 naik ke Tugu Monas.
0: Oh, terus
2: okay. Ya ke Kebun Binatang Ragunan. Habis itu tahun 89 itu ada kenalan kerja jadi pimpinan Pondok Putri Duyung di Ancol, ke Ancol.
0: Aduh, Masya Allah.
2: Terus diajak nonton itu pertunjukan ikan lumba-lumba segala macam di situ. Diajak keliling sampai seharian. Terus habis itu tahun 96 tuh anak-anak udah yang nomor 1 kelas 1 SMP, terus kelas 6 SD, kelas 5 SD itu bertiga ke Keong Mas.
0: Oh, jadi memang kalau libur panjang tuh harus selalu ada gitu ya, Bumi ya, jalan-jalannya.
2: Ya, kebetulan aja.
0: Oke dah kalau gitu. Oke dah. Tapi memang setiap tahunnya ada aja gitu ya.
2: Ada boy. Insya Allah ya, alhamdulillah kita masih anak-anak Masih kecil, kalau sekarang ya udah pergi sendiri-sendiri.
0: Iya, benar-benar. Oke, okay, tapi kalau ingat-ingat kenangan itu kayaknya seru ya Bumi ya, zaman-zaman anak-anak masih sekolah ya.
2: Iya. Kita kumpul anak-anak gitu. Kalau saya dulu anak-anak kan nggak ngumpul terus, Pok. Yang satu, dua itu ke Semarang di bapak saya.
0: Iya.
2: Terus ntar balik lagi ke sini, liburan ke sini. Ya.
0: Oke.
2: Okay. Sampai gede gitu, Pok.
0: Oke, okay. Baik-baik. Bumi mau lagu yang mana?
2: Mau itu, yang Joko Tingkir Haus tuh Ngombe Dawet.
0: Joko Tingkir Ngombe Dawet ya.
2: Ya,
0: oke, siap.
2: Gitu. Salam ya, Pak ya.
0: Oke, Bumi.
2: Salam buat Pak Kimen, Ibu Yati, Pak Bang Aris, Positif, Pak Kongjo dan Uti semua.
0: Baik.
2: Juga Ibu Tami, Ibu Dindi, Bu Emma, Bu Ani. Khusus buat Pak Nova, selamat bertugas. Sehat
0: amin
2: selalu.
0: Amin, amin. Sehat. Terima kasih, Bumi.
2: Semoga lancar, rezekinya juga lancar gitu amin, ya, Pak ya.
0: Amin, amin. Memang yuk.
2: Belum ketinggalan yang lagi dengerin, selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bumi di Pesanggrahan ya, lupa. Iya benar Pesanggrahan. Baik deh, ayo mau putar dulu lagunya ya Bang Po ya, Sembako Cinta buat Abah Haji Suwanda yang ada di Rangkas Bitung. Nanti balik lagi di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
3: Dangdutnya, nyok, nyok.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget ya siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya nyak nyak nyak.

0: Dangdutnya, nyok-nyoknya.
1: Kita balik lagi di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok-nyok-nyok. Bonopa, mohon maaf ya untuk WhatsApp-nya, nggak tahu tuh kenapa. Untuk telepon nggak bisa ya, cuma bisa lewat chattingan aja ya Bang Po ya untuk WhatsApp-nya. Di 0812-112-4928. Jadi yang mau gabung di WhatsApp, mohon maaf ya untuk saat ini nggak bisa gabung di WhatsApp-nya lewat telepon. Tapi kalau chat bisa. Ayo terima lagi di 0213504510 atau di 0213044078 ya. Sembari kita nunggu di teleponnya ya, baca WhatsApp yang udah masuk, yang udah gabung ya Bang Po ya, udah banyak banget. Ada Budi Kurniawan di Pontianak. Apanya yang bagus nih? Bagus. Ya udah gitu doang ya. Assalamualaikum Po. Kalau saya sih Afif di Madura ya. Ini Afif di Madura. Assalamualaikum Po. Kalau saya sih Po biasanya nggak bawa keluarga untuk liburan kemana-mana, pas saat liburan sekolah maupun libur panjang. Maklum belum berkeluarga soalnya. Aduh, iyalah ya. Deni Caknan, Negoro Angin. Coba kita cari nanti ya Deni Caknannya. Negoro Angin. Semoga ada ya. Nah kalau tanggapin tema, kita bisa kasih tuh ya Bang Po ye. Bisa kasih lagunya. Dan kita baca lagi WhatsApp yang udah masuk. Aduh, untuk telepon WhatsApp mohon maaf ya Tete Dinda ya. Tadi sih bisa, tiba-tiba ketutup, disuruh upgrade, enggak tahu tuh, ngeblank lagi. Nanti kita panggil tim tekniknya ya. Pak Sulaiman di Limo Depok. Waalaikumsalam. Saya udah enggak punya anak sekolah. Oke, Pak Sulaiman, terima kasih. Ngantri apa sih? Gak tahu dah. Oke, ada Mbak Retno di Bekasi nih. Sambil ayah masih tunggu di 0213504510 ya. Selamat sore Mpo Nopa, salam sehat, salam bahagia. Salam sehat kembali Mbak Ret. Karena liburan panjang, saya liburnya cuma si Bontot. Akhirnya diajak ke kantor aja jalan-jalannya. Diajak satu hari kapok, gak mau ikut lagi, capek katanya. Bener, ayah juga tuh susah banget ngajak anak kalau ke kantor ya. Juga nih di rumah kan juga ada si Bontot, si Cantik. Aye ajak tuh pasti ngebujuknya tuh, ampun deh Mbak Retno. Tapi kalau misalnya mami ke kantor ya, tapi kamunya nanti di kolam renang atau tinggal di sana, baru tuh girang. Tapi kalau diajak ke kantor, ih capek, ngapain, bosen gitu ya. Ya udah main doang katanya. Bagaimana, kan kita kerja. Iya ya Mbak Ret ya, mesti kudu pandai-pandai ya Mbak Ret ya. Kalau misalnya maknya masih kerja, anaknya libur panjang. Kalau Sabtu Minggu kan Mbak Retno gak libur ya. Apalagi kalau yang kerja di Jakarta, ada WFA-nya hari Jumat ya. Nah Jumat tuh mungkin setelah WFA bisa ngajak anak ya Bang Po ya. Kalau enggak paling tidak biar aman tuh Sabtu Minggu. Cuma jangan cari tempat yang terlalu rame ya. Di 0213504510 ayo masih tunggu ya Bang Po. Dangdutnya Ibu Dindin yang ada di Bekasi. Sore Mpo, sehat ya. Ya rencananya, oh iya, kirain gak nanggapin tema ya. Lagunya Bercerai Muda, oke nanti kita putar ya. Kita cariin ya Bu Dindin ya, semoga ada. Rencananya besok hari Kamis mau healing ke Gunung Mas. Salamnya buat Bang Ali Topan aja, Kakung Jo dan Uti, Bang Haris, Ibu Umi, Teteh Dinda. Terima kasih. Terima kasih Bu Dindin. Oke deh, satu lagi ya.

0: Yati di Sumur Batu ya. Ayo mau putar dulu ya Bang Po ya, Negoro Angin ya Bang Po. Nanti kita balik lagi di Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok.
1: Dangdut Nyok. Nyok nyok.

0: Dangdutnya, nyok-nyoknya. Sembilan 2,8 dangdut nyok. Balik lagi ya, ini udah di sesi terakhir, udah di penghujung, udah pukul 16:47 waktu Indonesia Barat. Ayo mau baca WhatsApp yang udah gabung ya, Pak Mukimin di Surakarta, mohon maaf ya, kita nggak bisa terima telepon WhatsAppnya. Nurdi Gaffer di Bogor, aduh banyak banget. Dangdut nyok, Mikum Ponova lagi mendung di sini cuacanya. Nurdi Gaffer di Bogor, Rizky. Quest lagunya Bahtera Cinta. Kalau ayah liburan panjang ya paling ke kebun raya bareng istri sama mertua gitu aja mpo. Saya selalu, terima kasih Bang Nurdin. Pak Herman Ganesa, lagunya apa tadi lupa nih, judul lagunya mana, Bahtera Cinta. Coba ya cari dulu ya Bang Po ya, Bahtera Cinta. Semoga nemu ya Bahtera Cintanya ya. Bahtera Cinta ada, nanti kita kasih ya Bahtera Cintanya. Terus juga ada Pak Herman Ganesa, dangdutnya Mponopa, kalau saya ngajak ponakan libur sekolah ke tempat rekreasi anak-anak main bola, lagunya Zainal dari Rita Sugiarto. Oke, kita cariin Zainalnya ya. Zainal, oh Zainal. Benar gak sih? Zainal judulnya ya. Oke deh, untuk lagu kayaknya kita udah gak bisa putar lagi ya Bang Po ya. Nanti ya kita bakal hadirkan lagi dangdutnya besok ya Bang Po ya. Terus Pak Herman Ganesa udah ya Pak Herman. Oke, selamat sore untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayo akhiri dangdutnya untuk edisi hari ini ya Bang Po ya. Makasih yang udah gabung di telepon dan juga di WhatsAppnya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Dangdutnya nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Dangdutnya, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dangdutnya, yo yo

0: Benteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.
1: Kabar berita jam 17.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Warga Kelurahan Kedoya Utara ikut pelatihan makanan dan minuman yang diadakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah PPKD Jakarta Barat secara Mobile Training Unit atau MTU di RPTRA Kedoya Utara, Jalan Ratu Mawar. Direncanakan pelatihan ini berlangsung hingga Selasa 14 Juli. Lurah Kedoya Febri Aryansyah mengatakan kegiatan yang diikuti perwakilan unsur kader PKK, pengelola RPTRA, dan kader Dasawisma ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Ekbang Kelurahan Kedoya Utara Puji Rahayu menambahkan, selama mengikuti pelatihan peserta akan mendapat berbagai materi dan praktek membuat aneka masakan seperti kari, soto Betawi, soto Kudus, dan rendang, serta mengolah minuman kopi.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Perhubungan berencana menambah jumlah bandar udara atau bandara di Indonesia. Penambahan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Saat ini sudah ada 257 bandara udara yang beroperasi dan akan ditambah menjadi 296 bandara. Rencana ini sudah tercantum dalam tatanan kebandarudaraan nasional, sehingga total rencana induk bandar udara nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub Lukman F. mengatakan sudah menetapkan 39 lokasi yang direncanakan untuk pembangunan bandara baru. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 18 nanti.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta, Bang Po. Nah, Bang Po, udah pukul 17 lebih 22 menit, Bang Po. Ini adalah waktu yang sangat bisa dibilang kadang kalau misalnya jam-jam segini males pulang. Ntar dia habis maghrib gitu ya. Ntar habis maghrib juga masih rame aja, masih macet aja, bener ya. Pokoknya dari jam 3 sore atau dari jam 4 lah ya. Dari jam 4 sore sampai nanti itu jam 8 malam. Luar biasa. Itu adalah jam-jam yang penuh dengan keramaian, penuh sesak, penuh kemacetan. Ya kudu sabar-sabar aja. Tapi kebiasanya kalau orang-orang yang kerja di Jakarta udah terbiasa ya. Udah bukan hal-hal apalagi ya, bukan sesuatu lagi buat kita gitu ya. Udah makanan sehari-hari. Nah, yang berlibur dari luar kota ke Jakarta, tapi pasti udah tahu juga dong ya, orang yang dari luar kota atau dari luar daerah ke Jakarta pasti males ke Jakarta, itu macetnya gak tahan gitu ya, ampun-ampun dan. Tapi ternyata berkali-kali juga datang ke Jakarta ya gak? Datang ke Ancol, datang ke Taman Mini, datang ke Ragunan, ngomongnya Jakarta itu penuh macet, tapi ntar liburnya ke Jakarta. Tapi kalau orang Jakarta udah tahan lah, udah kebal ya dengan yang namanya kemacetan, dengan yang namanya hiruk-pikuk kendaraan, dengan keramaian ya Bang Po ya. Cuma alhamdulillahnya hari Rabu itu di Jakarta ada hari pegawainya, ASN-nya harus menaiki kendaraan umum, alhamdulillah. Nah, setiap Jumat itu ada WFA di Jakarta ya, ASN-nya WFA, jadi kerjanya dari rumah. Alhamdulillah lah, dari hari Rebo, hari Jumat itu terurai kemacetannya Bang Po ya. Udah gak terlalu macet, dah percaya dah Bang Po ya. Jadi Jakarta sekarang itu gak seperti yang kita bayangkan dulu gitu ya, gak seaktif dulu kata orang, ngelihat kemacetan, belum lagi kita masuk ke Jakartanya, ngelihat aja di TV kadang kita, kenapa ya macet begini gitu ya. Tapi sekarang enggak, Jakarta mah udah luar biasa, udah semakin indah, kemacetan enggak terlalu macet ya. Enggak terlalu macet gimana, Po? Iya beneran. Jadi di beberapa titik ya, memang kalau kemarin itu banyak titik, di setiap titik itu macet. Sekarang ada beberapa titik yang udah gak macet lagi, ya gak? Karena adanya itu tadi program ASN naik kendaraan umum, kemudian ada ASN WFA. Nah, itu bisa mengurai kemacetan yang selama ini setiap Jumat itu benar-benar luar biasa dah. Benar. Ayah kalau setiap Jumat itu Masya Allah, ampun dah. Tapi sekarang alhamdulillah setiap Jumat, kemarin pulang Jumat kan ya, pulang Jumat alhamdulillah aman, lancar dan terkendali ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya el.

Pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat, nanti akan kami kumandangkan suara azan maghrib untuk daerah Jakarta. Azan maghrib 17.53 ya Bang Pok ya. Pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat, nanti akan kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Saat ini 17.42, Abang Pok yang lagi di perjalanan mungkin bisa minggir, cari peristirahatan, cari masjid, musola, atau barangkali pom bensin ya, untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Paling tidak bisa istirahat sejenak ya Bang Pok ya. Di saat maghrib, Abang Pok bisa istirahat dulu, bisa menunaikan ibadah sholat maghrib dulu, nanti udah seger lagi, udah punya energi lagi, udah gak ngantuk lagi barangkali untuk melanjutkan perjalanannya. Apalagi yang berkendaraan ya Bang Po ya, kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nanti ya Bang Po ya bakal kembali lagi ya Bang Po ya, nanti bakal kita putarkan dulu lagu-lagu islami sebelum kita kumandangkan suara azan maghrib.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junayad al-Baghdadi.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

0: Ternyata masih banyak bangunan ikonik Betawi yang belum banyak dikenal orang loh. Salah satunya yaitu Cagar Buah Condet. Hayo, pasti kalian bingung kan tempat apakah itu? Cagar Buah Condet saat ini merupakan salah satu tempat pelestarian buah khas Betawi. Cagar buah tersebut memiliki luas area sekitar 3,7 hektar yang terletak di Jakarta Timur. Pada awalnya, tempat ini merupakan lahan perkebunan milik warga asli Condet yang kemudian diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dijadikan tempat pelestarian tanaman buah salak dan dukuh asli Condet. Cagar Buah Condet adalah tempat yang paling tepat untuk melihat dan mencicipi langsung buah salak dan dukuh asli Condet. Untuk memasuki kawasan ini, tidak dipungut biaya loh, alias gratis. Yuk ke Cagar Buah Condet.
1: Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
2: Buah apa, Din?
1: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
2: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
1: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
2: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
1: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
2: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
1: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asin, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
2: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
1: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung Arah Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat sore yang baru aja bergabung bareng kita di Perempat Suara Budaya Jakarta ya Bang Po ya. Masih ayah hadirkan buat Abang Po sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya lagu-lagu Betawi dan juga lagu-lagu daerah ya Bang Po ya. Selamat menikmati santap malam yang sudah duduk di meja makan ya Bang Po ya. Kadang waktu makan malam ini adalah waktunya kita berkumpul bersama keluarga ya. Atau bahkan ada orang juga yang dalam sehari itu gak sempat makan bersama dengan keluarganya adek. Jadi patut kita syukuri kalau misalnya kita masih sempat makan bersama walaupun itu hanya di makan malam ya. Kalau gak sempat satu kali sehari, dua kali sehari. Kalau gak sempat dua kali sehari paling tidak satu minggu sekali. Gak sempat juga dua minggu sekali, gak sempat juga tiga minggu sekali, gak sempat juga satu bulan sekali. Karena bagaimanapun makan malam bersama itu adalah meningkatkan kualitas kebersamaan kita dengan keluarga. Bisa saling sharing, bisa saling bercerita. Dan kita juga bisa tahu ya Bang Po ya problematika yang dihadapi oleh anak, suami, ya keluarga kita di luar sana ya Bang Po ya. Kalau ayah sih sempatnya dua kali seminggu Bang Po, karena memang jadwalnya anak-anak pulang itu dua kali seminggu. Jadi baru sempat makan bareng-bareng bersama dengan keluarga yang utuh, dengan keluarga yang komplit itu ya dua kali seminggu Bang Po ya. Cuma gak mau melewatkan makan malam bersama itu kalau misalnya mereka pulang. Kalau tidak makan di rumah, makan di luar, walaupun hanya sekedar makan ketoprak gitu ya yang hanya 13.000, ataupun mungkin makan apa yang lagi hit sekarang tuh seblak prasmanan gitu ya, atau hanya sekedar makan nasi padang yang enggak terlalu mahal yang tidak menguras kantong ya Bang Po ya. Bisa deh mungkin kita jadwalkan makan bersama keluarga, kita bisa saling cerita apa yang mereka bawa dari luar sana ya. Kita juga bisa menceritakan bagaimana ya Bang Po ya warna-warni yang kita hadapin selama gak ada mereka barangkali ya Bang Po ya.

0: Abang Boss, saya Firudan.
1: Saya
0: Kamil Zain.
2: Saya Effy Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo Abang Po, saya Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.
7: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana po? Ayo mau ke sono no bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh po ya. Di mari aja deh po.
4: Ah, bang.
5: Ih.

Sakit bertemu Ube dari David Istanbul, 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Sakit ketemu obat. Tapi memang ya kadang-kadang kata orang dokter itu cocok-cocokan atau tempat berobat kita itu cocok-cocokan ya. Kadang kita berobat di puskesmas itu jarang gitu ya, udah beberapa hari gak sembuh. Tapi sekali kita ketemu sama dokter yang ini kita langsung sembuh, atau dibawa ke klinik ini kita langsung sembuh. Bener gak sih? Kalau ayah sih bener ya, ngerasain hal itu sih ya Bang Po ya. Ayah tuh cukup ke puskesmas biasanya udah sembuh, tapi kemarin tuh nggak tahu ya kenapa gitu ya Allah. Tapi benar waktu itu ayah sempat membiarkan beberapa hari. Harusnya kalau misalnya sakit-sakit kayak gitu ya, kayak sakit gigi atau kalau hanya sakit kepala. Tapi biasanya kalau sakit gigi minum obat yang biasa diminum langsung sembuh. Tapi ini udah 3 hari gak sembuh. Cuma ayah gak peka aja gitu ya. Harusnya kalau udah 3 hari gak sembuh kita ke dokter gitu ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Ayah kalau berobat cukup ke puskesmas udah sembuh Abang Po. Gak perlu dokter dengan dosis yang tinggi barangkali. Tapi kemarin-kemarin gak mempan. Allahu Akbar. Ya tapi memang cocok-cocokan ya. Kalau anak AY itu lebih cocok di klinik tempat dia dilahirkan gitu. Yang gede sama yang tengah itu cukup minum obat warung sembuh gitu ya. Memang kata orang cocok-cocokan ya kalau obat atau rumah sakitnya atau puskesmasnya atau tempat berobatnya. Kalau Bang Po gimana sih? Gitu juga gak sih? Cocok-cocokan juga gak sih? Apa sih ngomongnya? Cocok-cocokan juga gak sih tempat berobatnya? Kasih tahu ayah di 0812 1149 28.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
2: Ih.

0: Brite jam 19.
1: Abang Po, sejak Rabu kemarin hingga hari Minggu tercatat ada 31.289 wisatawan mengunjungi kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat. Kepala UPK Kota Tua, Denny Saputra, menjelaskan dari sekitar 31 pengunjung, sekitar 942 diantaranya merupakan wisatawan mancanegara. Sisanya sebanyak 30.347 orang merupakan wisatawan domestik. Dijelaskan pihaknya menggelar panggung budaya di Taman Fathahillah untuk menyambut wisatawan di akhir pekan libur panjang. Ia juga menambahkan kegiatan panggung budaya pada hari Minggu 31 Juli kemarin digelar. Maksud kami 30 Juli kemarin digelar Juni, digelar di Jalan Lada mulai pukul 9 pagi hingga sore hari. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi, Jawa Barat mencatat terjadi peningkatan volume kendaraan wisatawan menuju kawasan Lembang dan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada minggu kemarin bertepatan dengan libur panjang akhir pekan. Kasat Lantas Polres Cimahi AKBP Afiandri Maliki mengatakan kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah ruas jalan utama menuju kawasan wisata seperti Jalan Kolonel Masturi, Jalan Raya Lembang, dan juga Jalan Raya Tangkuban Perahu. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 6 esok pagi.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Udah, dimari aja.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Masih bareng ayam penopak Kalista yang cantik blam-blam Jakarta, Bang Po. Nah Bang Po, ayo baru aja baca artikel nih ya Bang Po. Katanya ada beberapa cara untuk menghadapi anggota keluarga kita yang toksik dan tidak mau berubah. Ada aja ya Bang Po ya, dalam keluarga itu pasti ada seseorang yang barangkali gitu ya yang barangkali gitu loh. Tapi mudah-mudahan gak ada ya Bang Po ya, di keluarganya Bang Po ya. Ini menghadapi anggota keluarga bukan dari keluarga inti, mungkin bisa jadi juga dari keluarga mama, keluarga papa gitu ya, dari keluarga orang tuanya kita ya. Nah menghadapi anggota keluarga yang terus mengulang perilaku toksiknya, ini gak mudah Bang Po ya. Komunikasi yang buruk, mudah marah, terus enggan bertanggung jawab atas kesalahan tuh seringkali membuat hubungan tuh terasa melelahkan secara emosional. Nah, meski banyak orang berharap orang terdekatnya berubah, kenyataannya perubahannya hanya bisa terjadi apabila seseorang memang memiliki kemauan untuk melakukannya. Alih-alih berusaha mengendalikan orang lain, kita dapat mengubah cara menyikapi situasi itu ya. Ini ada terapi sekaligus penulis buku drama Free, A Guide to Managing Unhealthy Family Relationship, Nendra Glover Tawab, ini membagikan 3 langkah yang dapat dilakukan ketika anggota keluarga kita tidak mau mengubah perilaku yang toksik nih. Katanya, apa aja Mpok Nova, cara menghadapi anggota keluarga yang toksik, yang pertama, sadari bahwa kita tidak bisa memaksa orang lain berubah. Nah, keinginan agar anggota keluarga menjadi pribadi yang lebih baik merupakan hal yang wajar. Namun memaksa harapan kita ya justru sering berujung pada rasa kecewa karena perubahan tidak bisa dipaksakan dari luar. Terus perubahan biasanya terjadi setelah seseorang mengalami peristiwa besar dalam hidupnya, seperti kehilangan pekerjaan, memiliki anak, atau kehilangan yang orang yang dicintai. Nah, jarang terjadi hanya karena ada orang lain yang memintanya, gitu katanya. Dengan memahami bahwa perilaku orang lain berada di luar kendali kita, beban emosional juga dapat berkurang ya. Daripada terus berharap mereka berubah, coba menerima bahwa kebiasaan lama memang sulit ditinggalkan. Cara pandang ini dapat membantu mengurangi frustasi dan membuat hubungan kita terasa lebih ringan.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikutin saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Lanjut lagi ya Bang Po ya, cara menghadapi anggota keluarga kita yang toksik. Yang kedua, sampaikan kebutuhan dan batasan secara jujur sejak awal. Nah, menyadari orang tidak bisa dipaksa berubah bukan berarti kita harus diam saat diperlakukan tidak baik. Justru menyampaikan perasaan dan menetapkan batasan merupakan langkah penting ya untuk melindungi dirinya kita. Banyak orang menunggu hingga masalah menjadi sangat besar sebelum akhirnya berbicara. Padahal perilaku yang berulang beberapa kali sudah menunjukkan adanya pola yang perlu dibahas ya. Tapi ini sebenarnya bukan buat keluarga aja ya. Cara kita menghadapi orang toksik juga salah satunya kita bicarakan ame dia gitu loh ya. Bilang ke dianya, lu tuh maunya apa gitu ya. Kenapa lu berperilaku kayak gitu ame gue? Emang gue salah apa gitu? Tanyain. Tanyain seleranya, lu jual gue beli gitu ya. Nah, misalnya ketika anggota keluarga terus memaksa kita mengikuti keinginannya atau membuat kita merasa bersalah saat menolak permintaan mereka. Coba ngungkapin perasaan dengan tenang dan jelas. Menyampaikan batasan sejak awal itu dapat mencegah munculnya rasa kesal yang menumpuk ya, serta membuat hubungan kita menjadi lebih sehat. Dan terakhir nih Abang Po ya, belajar menerima siapa mereka saat ini. Langkah yang sering kali paling sulit adalah menerima bahwa orang kita sayangi mungkin belum mampu memenuhi harapan emosionalnya kita ya Abang Po ya. Tapi Abang Po, kita bisa menerima bukan berarti membenarkan perilaku toksiknya atau membiarkannya terus terjadi. Nah, ini dikatakan ahlinya, seseorang itu tetap bisa mencintai keluarganya sambil mengakui bahwa hubungan tersebut meninggalkan luka. Menolak menerima kenyataan hanya akan memperpanjang konflik dan hubungan ya. Terus penerimaan juga bukan berarti berhenti menetapkan batasan. Jika perilaku terus-menerus menyakiti atau mengganggu kesehatan mental, kita tetap dapat menjaga jarak, membatasi informasi pribadi yang dibagikan atau mengurangi intensitas interaksinya kita. Dengan mengubah cara pandang dari mereka tidak mau berubah menjadi mereka belum mampu berubah saat ini. Seseorang dapat membangun rasa welas asih tanpa mengorbankan kesehatan mental mereka sendiri. Gitu ya Bang Po ya. Yeah.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Brobat FM.

102,8 Suara Budaya Jakarta. Lagu terakhir menutup perjumpaan kita, Ratu Sikumbang dengan Kawin Sadarah ya. Ini lagu dari Padang Sumatera Barat, artinya itu nikah sama saudara sendiri, saudara seayah. Ya bener ceritanya gitu. Jadi bapaknya tuh selingkuh, terus punya anak di sono, udah gede ya kan. Nah ketemulah tuh sama anaknya yang istri pertama. Jadi kagak tahu dia punya anak, tiba-tiba nikah. Doyo. Kayak sinetron ya. Ya dah, mudah-mudahan gak terjadi hal-hal seperti ini sama kita dan keluarga kita ya Bang Po ya. Jauh-jauh amin amin cabang bayi ya. Makanya kalau pengen poligami minta izin sama istri. Jangan diam-diam. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Abis ini bakal ada Mpo Tiara yang bakal temenin Abang Po ya dan juga teman-teman dari seni Jawa apa seni Sunda sih? Seni Sunda ya. Yeah, yang bakal temenin Abang Po nantinya ya Bang Po ya. Yeah. Ayo pamit undur diri ya Bang Po. Tetap bahagia, tetap tersenyum walau apapun yang terjadi, nama juga hidup ya Bang Po ya. Yeah. Pasti selalu banyak ada hal-hal warna-warni kehidupan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.

0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bang Po. Bareng sama Ayu Tiara Dinda bakal temenin Bang Po di rangkaian Abdaun Apresiasi Budaya Sunda malam hari ini. Untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026 sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Temanya untuk malam hari ini adalah evaluasi tari untuk membentuk karakter menjadi penari profesional, dan juga akan disajikan hari ring peting hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Narasumbernya malam harinya bersama Abah Maulana, beliau adalah maestro penari tradisional serta pimpinan Sanggar Wijaya Jakarta. Hostnya siapa aja? Seperti biasa ada grup Abdaun, malam harinya Bang Po ada Kang Atep Gunawan, ada Teh Suwarti, juga ada Teh Nining yang akan menemani rangkaian apresiasi budaya Sunda untuk edisi kali ini. Sebelumnya, ayo hadirin dulu nih drama legenda judulnya Entong Gendut Pahlawan Condet episode 5. Selamat mengikuti.

0: gua dah lihat dah tuh si Entong anak ajaib. Hah, keder gua dah. Anak hebat di usianya yang masih muda entu, dia udah nguasai ilmu gue semuanya.
1: Endut amat anak nih. Siapa namanya itu?
2: Nama aye Entong Pak Kiai.
1: Oh, Entong. Iya iya iya. Entong udah mantep mau mondok di mari, ha?
3: Serial drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Entong Gendut Pahlawan Condet episode 5. Naskah karya Estu Irene.

Pada kisah yang lalu, Entom menceritakan mimpinya mengenai golok pusaka yang memanggil-manggil namanya, dan Pak Haji Dulo pun menenangkan hati Entom agar terus menjaga sholatnya dan berlatih silat dengan tekun. Yuk, kita dengarkan.

0: Lulian Mail. Si Entong umurnya baru 10 tahun, udah bisa ngajar kakak-kakak seperguruannya.
1: Iya Pak Haji, kayaknya dia bakal jadi Pak Haji kalau dia udah gede.
0: Iya, di Betawi ini kudu lahir tunas-tunas baru, jawara-jawara baru yang bakalan ngelawan para penjajah yang ada di bumi ini.
1: Nah, tunas yang bagus udah ada depan mata kita Pak Haji. Tuh si Entong.
0: Iya, gua dah lihat dah tuh si Entong anak ajaib. Hah, keder gua dah. Anak hebat di usianya yang masih muda entu, dia udah nguasai ilmu gue semuanya. Dia kelak entu suatu hari nih, gue akan beriin pesantren ini ame si Entong. Dan gue berharap dah tuh akan lahir Entong-Entong yang lainnya.
1: Amin.
0: Amin. Iya.
1: Semoga ya Pak Haji.
0: Iya.

0: jurus meringankan tubuh. Hiat.
1: Ya udah. Ya. Latihan sampai di sini dulu ya. Entong, lu bubarin dah ya. Bubarin ya.
2: Iya, Pak Haji. Teman-teman, latihan hari ini sampai di sini dulu ya. Sekarang istirahat dulu deh.
1: Tong.
2: Iya, Pak Haji. Ada apa nih?
1: Sini, duduk dekat Pak Haji ya.
2: Iya, Pak Haji.
1: Begini, Tong. Lupan sekarang udah gede. Udah dewasa. Lu Pak Haji lihat makin hebat dah ilmu silatnya. Nah, dah saatnya dah lu amalin dah ilmu yang udah Pak Haji turunin ke lu. Ye, gimana?
2: Iya, Pak Haji.
1: Tapi, Tong, ada satu lagi pelajaran yang berat yang harus lu kudu kerjain.
2: Apa itu, Pak Haji?
1: Lu mesti ke hutan untuk tafakur alam. Lu kudu zikir di sono dan puasa muti. Hanya makan nasi aja selama 40 hari. Dan lu kudu berendam di air sungai yang dingin, ye. Sambil zikir, sebut nama Allah, Allah, Allah, ye. Kalau lu ngikutin apa yang gue ajarin entu, Tong, ye. Lu bakal kebal dengan segala benda tajam atau peluru. Lu ngerti?
2: Iya, Pak Haji.
1: Nah, sekarang lu pergi dah, ye. Jalani apa yang gue bilang tadi, ye. Dah, sono.
2: Iya, Pak Haji. Ayah bakal jalanin apa yang dibilang sama Pak Haji tadi.
1: Bawa bekal dah. Apa-apa aja yang lu perluin. Jangan sampai lu kesusahan di sono. Ngerti kagak?
2: Iya, Pak Haji. Ayah jalan dulu ya.
1: Gidah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, dah lama ya kita gak lihat anak kita si Entong.
1: Iya.
0: Kita kesononya bang, ayah kangen banget sama anak kita.
1: Eh, itu ada yang ngetok pintu. Lu sono bukain.
0: Iya bang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji dulu loh. Masuk Pak Haji.
0: Iya, makasih.
1: Itu, laki ayah ada di dalam.
0: Iya.
2: Ada Bang Haji nih.
0: Iya.
2: Ada apa, Ji?
0: Nih, gue mau ngasih tahu ke lo. Anak lo kan lagi tapakur nih. Tapakur alam di hutan sono, no, ya. Terus? Sekaligus lagi nerima ilmu terakhir gue, gitu. Ya, dia lagi ngajalanin ritual yang gue suruh.
1: Waduh, untung aja Pak Haji ngasih tahu. Aye sama laki aye baru aja berencana nengokin si Entong pesantren.
0: Itu dia. Kemarin si Entong berangkat ke hutan. Gue berencana ngabarin lu supaya lu kagak kehilangan gitu.
1: Ya, sampai kapan ya si Entong tafakur alam di hutan, Bang Haji?
0: Ya, sampai dia berhasil

Babe Rahman dan Nyak Salama sangat terkejut mendengar ucapan Bang Haji kalau anaknya sedang menimba ilmu kebal. Apakah Entong Gendut berhasil memiliki ilmu kebal? Nah, pendengar, marilah kita ikuti serial drama legenda Entong Gendut Pahlawan Condet episode mendatang dengan para pemain. Raja sebagai Entong Gendut kecil, Bagita sebagai Babe Rahman, Suartini sebagai Nyak Salama, Dermawan sebagai Bang Haji Dula, Angga sebagai Entong Gendut dewasa, David sebagai Mail. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Dermawan Ismail.

0: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

0: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung, patepang, patarema sorang kelangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh, dipiwano, dipeheman, abdaun, apresiasi budaya Sunda dina dinten Salasa Kaping 30 Juni 2020 genep. Aduh bingah pisan, senang sekali Kang Atep dina wengi ieu tiasa nepangan ka para paniten di mana wae aya. Nah, alhamdulillah dina wengi ieu Kang Atep disarengan ku dua bidadari yang sangat bager. Aya teh hadiah tini Suartini lujeng wengi teh tini. Aduh kumaha kabarna kumaha?
1: Alhamdulillah.
0: Disarengan ke Teh Cuneng Damang teh.
1: Alhamdulillah Kang Atep.
0: Ayam Mas Fikri. Selamat malam Mas. Sehat? Aduh dan ada Mas Wondo. Mas sehat Mas? Alhamdulillah. Terus ada Ibu Rosa. Selamat malam Ibu Rosa. Yang selalu setia menemani. Alhamdulillah Teh Nining.
1: Mohon Kang Atep.
0: Teh Tining. Biasa mah digigireun urang teh ayat. Aya saha cuy?
1: Aya teh Jasri.
0: Aduh di mana beliau sekarang? Aduh. Mun sate acana ngawilujengkeun kanggo Teh Jasri ulah Sri anu parantos purna tugas tepat dina dinten Salasa nya. Dugi tadi tah kitu. Janten ayeuna teh tos henteu ka lawan teh katugasan deui kumargi tos waktosna purna tugas. Mugia teteh urang sadayana dipaparinan kasehatannya.
1: Amin. Oh,
0: sartosna purna tugas ancurup deui ka habitat anu di keluarga aya di Tangerang. Kempal mudah-mudahan anjeunna ngamonitornya. Mohon Teh Nini. Teh Tini. Biasa. Pangbage di reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta mangga janggakeun wilujeng ngadangukeun.

0: Abdaun, apresiasi budaya Sunda. Ruhai ngaco mantara. Teh Nining,
1: mohon Kang Atep.
0: Sate acan urang nepangan paniten sadayana. Anu tangtos noge macang krama mancok ngelangungan perempat. Biasa dina weng ieu urang nepangan ka si Abah.
1: Abah.
0: Abah Mul. Janten sate acan ngagupai dina weng ieu tema anu bade didugikeun ka sadayana nyaeta ngeunaan biasa olah tubuh.
1: Olah tubuh.
0: Naon olah tubuh? Hah, gitu. Temana dina weng ieu nyaeta evaluasi tari untuk membentuk karakter menjadi penari profesional. Sareng Abah Maulana, beliau adalah maestro penari tradisional pimpinan Sanggar Wijaya Oge nu aya di Jakarta, di metropolitan Jakarta. Tah ayeuna urang nepangan ka suhu. Aduh. Mudah-mudahan terus tiasa terus ngait. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba digupai ku Teh Nining.
1: Assalamualaikum Abah.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sareng RRI Jakarta ieu dina wengi ieu Abah.
2: Mohon
0: dina acara apresiasi budaya Sunda Abdaun. Aduh, wilujeng wengi manisono kasih Abah.
2: Sami-sami.
1: Lawas-lawasnya.
2: Wilujeng wengi oge.
0: Aduh, ini untuk paniten di mana wae ayana. Abah Maulana teh nyaeta maestro.
1: Maestro.
0: Oh, penari handal bener, penari tradisional.
1: Tradisional.
0: Montos ka mancanagara ka mana-mana. Tah teh mana dina wengi ieu Abahnya saluyu sareng ngobrol sareng Abahnya eta evaluasi tari untuk membentuk karakter menjadi penari profesional. Mohon alhamdulillah beliau juga Teh Tini Teh Nining ngagaduhan sanggar oge nya eta namina teh Sanggar Wijaya nu aya di Jakarta. Abah
2: kulan
0: mangga mohon bade bahasa Sunda dicampur-campur oge mangga.
2: Mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Sakedik Abang saluyu sareng tema dina wengi ieu barangkali kiat-kiat atau tapi tahapan-tahapan untuk menjadi penari profesional harus seperti apa sih, Bah? Gitu pan aya tahapan anak panginten. Mangga ku Abah tiasa didugikeun.
2: Rupina kanggo janten penari anu nyongcolang gitunya, anu janten naon teh disebat ku ayeuna mah panginten penari profesional lah. Memang seueur pisan tahapanana. Nah, terutami panginten awitanana kedah gaduh dasar atanapi melalui tingkatan dasar. Terus saat tingkatan dasar aya tingkatan madya. Tingkatan madya, tingkatan mahir. Salajengna kaituna aya tahapan kanggo pengembangan. Tah di dina ieuna tingkatan dasar eta dibagi opat. Aya opat biasana aya opat tahapan. Dasar anu kahiji panginten pengenalan gerak gitu ta. Pengenalan irama maklum upami nu pemula mah biasana sacerewerena anjeunanana teu gaduh dasar sama sekali gitu. Nah, salajengna engke di tingkat madya nembe aya peningkatan karena pembentukan gerak. Nah, sareng diawitan panginten ku ngawitan ngarasakeun gitu. Ngarasakeun mernahna gerak sareng irama. Nu ayeuna mah panginten dina upami dina sesehanana mah janten kana wirasa gitu. Ngamaknaan lagu sareng irama. Diwujudkeun kana gerak. Nah, saat tingkat madya ke tingkat mahir. Nah, tingkat mahir mah panginten ieu tingkatan anu memang sagala rupina teh atos diperhetangkeun gitu nya. Kanggo titincakan si siswa atanapi si penari loyok bakatna teh bade ka mana ieu kumargi nu disebatkeun profesional teh aya dua, aya nu memang lumpatna si penari teh janten memang jadi kepenarian.
0: Iya.
2: Sareng aya anu ayeuna mah langkung condongna teh janten pengajar. Janten pelatih deui kitu. Kanggo ngawulangkeun ka anu liana. Sapertos kitu panginten ieuna teh tahapan-tahapan anak teh. Tadina tingkatan pengembangan, upami pengembangan mah dikenalkan penginten karena tarian-tarian anu sifatnya di luar, upami kaleresan di Sanggar Wijaya mah basicnya teh Sunda.
0: Mohon.
2: Itu. Nah, itu di si siswa teh dina pengembangan mah diieukeun dikenalkan. Dikenalkan ke margi aya misalnya karena tari klasik gitunya. Nah, tari klasiknya nu dicanak utami nama panginten eta anu kreasi na sapertos merak kandagan gitu. Ku margi di klasik mah kan tahapanana teh benten ta sareng di ieu mah di naon teh dina tari kreasi mah gitu. Tahapan mahirna teh panginten dina topeng gitu ta. Aya upami dasarna sekar putri, upami dina ieuna di pamegetna panginten aya naon sate acan gagahan putra teh aya ta biasa naon teh sapertos dasar kanggo putra oge aya gitu. Sapertos kitu perbentenanana. Tadina pengembangan kumargi kebutuhan kanggo anjeunanana saatos rengse ngarengsekeun ieu ngarengsekeun naon teh ngarengsekeun di Sanggar Wijaya janten kumplit anjeunanana dikenalkeun kana jenis-jenis sanesna gitu. Sapertos misalnya teh pengenalan kana tari Betawi khususna kumargi posisi kaleresan Sanggar Wijaya ayana di wewengkon Jakarta gitu. Teras deui aya deui di Pasihan eta naon teh wawasan tari misalnya teh Melayu Kalimantan dan sanes kantena gitu. Sepertos gitulah rupina tah.
0: Aduh, Teh Nining tuh jentre. Mohon jadi kiat-kiat urang hayang jadi penari profesional teh teu gampang. Diawali aya tingkat dasar tapa nu kahiji. Aya tingkat madya, tingkat madya teh memang pembentukan gerak. Terus tadi saur Abah aya tingkat mahir eta tina pembentukan karakter. Terus aya pengembangan teh mengenalkan. Jadi bukan tari di suku Sunda wae, semua tarian itu harus dikuasai penting gitu nya Kang nya.
2: Leres.
0: Itu berarti jadi penari profesional. Tah ada kadituna mah teh sajen dan pengajar. Atuh nuhun Kang kahartos pisan ternyata non teh luka liku untuk menjadi penari profesional teh henteu gampang ya, tidak mudah.
2: Gampil, mohon.
0: Dan itu Kang untuk usia gitu. Eta awit ti usia sabaraha sih anu langkung abdolna belajar nari teh?
2: Ai saleresna ai kanggo ieu mah kanggo pembelajaran panginternya. Eta teh anu ieu nama anu pasna mah panginten dina yuswa 7-8 tahun.
0: 7-9 tahun.
2: Mohon ngawitan kanggo pengenalan
0: dasar.
2: Gerak-gerak dasar gitu.
0: Jadi
2: namung ku ayeuna aya fenomena enggal
0: ye. Oh, kumaha-kumaha kan.
2: Janten mun marurang kalih teh anu hoyong diajar teh aya dugi ka usia anu usiana teh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, salah resama pan aya dina tari bentuk mah bade kreasi, bade naon teh bade klasik panginten meryogikeun kaian kan ketepatan gitu. Makana ieu teh usia teh berpengaruh pisan yeah. Gitu. Jadi namun sok kadang-kadang orang tua muridna ku anjeun gitu. Awiasna putra abdi mah jantan anak bawang we lah ngiring-ngiring gitu. Tapi henteu menutup kemungkinan kumargi aya kaleresan di Sanggarwijaya murang kalih nate ayeuna teh tos lebet ka tingkat madya. Tapi usiana nembe 6 tahun bade ka 7 tahun. Ayeuna kitu.
0: Aye sakadahna mah usia madya teh di sabaraha tahun? Biasana.
2: Usia madya mah kedahna teh di antawis belasan nya. Tos SMP lah.
0: SMP.
2: Kedahna mah. Kitu. Da ai mahir mah tingkatanana teh tingkatan remaja dewasa. Remaja dewasa teh dalam artian panginten usia SMA lah gitu.
0: Masa keemasanana nya pamajen penari mah teh nya.
2: Mohon.
0: Aduh.
2: Sepetes gitu.
0: Kayak punten Kang, mohon Abah. Jadi Abah kan lebih di, berbasis di tradisional di Sunda gitunya. Nah, terus tadi saur Abah yang tingkat kesulitan tadi di tingkat pengembangan harus mengenal tari. Tadi katanya seperti tari Merak, terus tari Nusanesna. Nah, itu tingkat itu kan itu masuk ke pengembangan begitu. Berarti eta tarian teh secara koreo bukan dasar lagi, itu mah terus udah tingkatan atas gitu. Kumaha tah?
2: Mohon. Pas secara kreo mah terus sanes-sanes naon teh? Sanes aya dina tingkatan
0: dasar madya
2: sanes. Dasar ya pemula madya. Itu bahkan mungkin langkung ti mahir. Kumarge eta mah kan sanes ngaadopsi panginternya. Seperti Merak karangan Bapak Cece Somantri gitu nya. Anu nyiptakeunana. Tapi sami sareng mengenalkeun ta ieu Pak Cece Somantri ngadamel ieu gitu. Kunaon timbulna tari Merak teh tina naon ngawitanana gitu. Terus gitu. Janten anjeunna mengenal asal usul tari Merak teh dugi ka janten tari Merak teh Pak Cece teh ningal tina naon eta teh kawitanana gitu.
0: Aduh, luar biasa mundel pisan. Aduh, Abah, mongke. Kira ku abi di telepon deui nya sabaraha kanca biasa. Bari diserangan heula ieu ku pamunut lagu.
2: Mangga.
0: Anu patarosan ke Teh Nining, Teh Tini. Sadayana kita hayang jantan penari, mong ieu salirana atawa sangaragen.
2: Ah, masih kene cekap panginten kanggo jantan penari profesional.
0: Mohon aduh. Dan hatur nuhun ka si Abah, Kang Atep terang lairanya sanggar si Abah teh karena Abah Maulana itu tos oke orang narosin lah di mancanagara teh ngadonaon di ditu. Tah gitu. Boga murid sabaraha di ditu. Da mun ke ditarosnya. Mohon hatur nuhun Bah, biasa diantos. Mohon biasa ieu. Aya pamulut lagu. Mohon. Pamulut laguna teh. Hatur nuhun Bah nya antos Bah.
2: Mohon. Mangga milujan.
0: Pamulut na teh itu tipe Eon.
1: Tipe Eon.
0: Lagu anu dipunut hoyong lagu Polos Tomo.
1: Polos Tomo.
0: Naik geboy. Aduh, cik geboy. Alhamdulillah. Aduh, sok aik kata geboy, sok emut ke mana? Kasaha coba.
1: Kata alien. Kanu di bumi nya.
0: Mangga nyengakeun lu jeung ngadangukeun.

Masih di sarengan SIM kuring saparakan sati seni Sunda RRI Jakarta Kang Atep. Teh Tini, Teh Nining sareng Mas Fikri dina acara Abdaun apresiasi budaya Sunda. Teh Nining urang nepangan deui.

0: Wih, eta teh sanes kembang gade. Tah kitu. Sok cek sorte ini. Alah geus sorte ini. Ayo.
1: Terus deui.
2: Halo.
0: Halo, tuh. Nyambung deui. Alhamdulillah. Tadi lagu Geboy, sareng Polos Tomo, Abah.
2: Halo.
0: Halo, mohon, Bah. Halo. Oh. Tuh, keri. Cabi deui biasa kapencet. Alah Geboy, coba teteh nih.
1: Alah Geboy.
0: Mm-mm. Gitu. Terus teteh nih.
1: Alah Geboy.
0: Alah lenghoy kan kitu sih. Alah
1: malum tos
0: lami kan ada. Hai, sanetos lami ada.
1: Apa teh Geboyna?
0: Geboyna ungkul. Kedah teh, lagu sesah teh lagu teh. Mohon.
1: Eta mah kedah belajar deui lagu eta.
0: Kelah naroskeun eta mah ka saha cobi kabu ati almarhum. Kata Erlin, mohon ka mamah nok gitu. Halo Abah.
2: Iya,
0: alhamdulillah. Mau tadi tigo jubar sekedap. Aduh. Mani resep ngobrol sareng ieu mah nya nanti anu sanes mantan anjeun mah dugi kaeuna geura masih eksisnya bahnya, masih eksisnya mohon disanggar
2: bisa. Insyaallah masih.
0: Tadi ning ada di taras kan mangga?
1: Bade, teh. Abah, bade naros.
2: Mohon. Kumaha?
1: Kumaha pengalaman Abah salami menjadi pelatih tari profesional. Sareng tos ka mana wae Abah ngelatih tari teh? Sareng Abah tos dugi ka mancanagara nya?
0: Nah, punten dugikeun wae Abah.
1: Terus Abah kumaha carana menyampaikan materi ka murid gitu Bah?
0: Anu di luar
1: negeri. Anu di luar negeri khusus nama gitu Bah.
2: Anu di luar negeri.
0: Aduh.
2: Janten kia salaras nama seueur pisan memang lukalikuna gitunya naon teh ngawulang di luar teh gitu terutami aya anu-anu janten iya nu janten oleh-oleh panggitan kanggo pribadi abdi terutami gitunya di naon nu biasa diterapkan di diurang di dia gitu. Kumargi katingalna antusiasna urang luar mah memang diajar teh leres-leres gitu. Leres-leres pisan anjeuna memang taliti gitu. Dugi ka ningal gerak ge hiji-hiji gitu. Oh pami gerak ieu oh nangre teh kieu. Nah oh nangre teh ramona teh geuning henteu-henteu nuju abdi ngawulang misalna ngawitan ngawulang henteu ramo teh henteu bergerak gitu tah. Enjingna misalna abdi ngawulang otomatis ieu teh tampi disadari gitu. Si ramo teh bergerak. Ayeuna pasti naroskeun teh. Nah anu kamari mah henteu bergerak, nu ayeuna bergerak. Ketika naon teh ai nyebat teh sanes ka ieu teh ka pelatih teh sebatna teh suhu anya namanya suhu. Atau master. Master coba terangkan kenapa kemarin waktu bergerak nangre itu tidak bergetar dan sekarang bergetar padahal nu saleresna mah getaran eta teh refleks teh naon teh teh di damel-damel gitu tah. Eta nu kahiji janten memang keseriusan eta justru anu di ku abdi di diburukeun kamarurang kalih lah. Bahwa kalian kalau memang ingin menjadi penari yang baik, yang bagus itu harus betul-betul makna-makna gerakan itu kamu ikuti dengan baik terus itulah. Anu kadua na anu janten naon teh janten abdi bungah gitunya. Anjeuna misalna ayeuna ya dinten ieu ku abdi dipasihan materi Sunda. kaleresan.

0: berikutnya abdi masihan misalnya Betawi naun bentena Betawi sarang ieu sarang Sunda. Nah abdi pasti ngawalerna teh nya tina adeg-adegna terutami mah. Kumargi adeg-adegna Betawi sarang adeg-adegna Sunda benten. Lumpat deui ka nusanes ka misalna ka Bali komo langkung benten kitu. Sapertos kitulah. Nah, teras deui nya bahasanya bahasa pengantar. Nah kaleresan urang luar mah geuning abdi di dieu bekel-bekel nganggo bekel bahasa Inggris kitunya. Naon henteu pajeng di ditu mah. Kumargi anjeuna hoyongna teh abdi ketika mengajar kadang nganggo bahasa sesuai Sunda. Anu di ieukeun disampaikeun ku abdi kitu. Janten ku bahasa Sunda, kadang-kadang ku bahasa Indonesia.
1: Okay.
0: Nah ternyata kunaon anjeuna hoyong kitu teh sawaktos-waktos sanes sawaktos-waktos teh saatusna kengin pelajaran di kedutaan nu abdi nganjerek di dinya kitu. Anjeuna teh kaluliah ka dieu ka Indonesia. Kalebetan aya nu ka Padang, aya nu ka Isbi mali, aya nu ka Solo kitu tah. Seperti itu gitu. Abade eta mah bade ieu bade tari bade musik sami sapertos kitu gitu.
2: Oh, ieu mah benten.
1: Sapertos nami gerakan panginten nya Kang Atep.
2: Maksudna?
0: Komo nami gerakan mah sapertos gitu ieu ya? Di Sunda aya ukalnya.
1: Mohon. Mohon tak ukal gitu.
0: Tah, ukal upami bahasa Inggrisna naon kinten-kinten. Susah kan?
2: Susahnya.
0: Susah kan ayeuna di Indonesiakeun misalnya ukal teh oh iya, panangan muter gitunya, atau telapak tangan muter gitu, tak sanes gitu kan, bentendei gitu.
2: Benghar bahasa
0: Sundanya. Mohon, tak janten ku keahengan eta, makana anjeunanana alim ngagentos bahasa gitu. Ya, silakan aja, gitu kamu ya. Sekarang lagi ngajar kami Sunda. Tolong pakai bahasa Sunda gitu.
2: Oh.
0: Ya seperti itulah kitan-kitan. Janten wadul namanya saur wadulna gitu ieu mah. Atuh ti dieu mah tos bebekelan bahasa mah kamus mah gitu. Dokap ka itu teu kaanggo. Teu kaanggo gitu.
2: Aduh. Nanti luar terus biasa gitu, ya mah bah luar biasa biasa napaan kudu pinter bahasa Inggris ternyata si abah di dia bebekelan kursus bahasa Inggris segala nang datang kali itu anggarnya kudu pakai bahasa Sunda ternyata orang-orang luar itu juga belajar pangintenya kangnya ada penyataan
0: ya, mohon jantan gadu iya
2: kedua dua ilmu nya bahasa sarang gerak tari mohon itu luar biasa abah kesa kedap abah teh ka mana wae keliling teh ka pungkur teh
0: abdi abdi ngawitan teh aiduta ai ieu mah kan aiduta seni sarang pemda mah kitu nya sarang dinas kebudayaan nya sakedap-sakedap kan eta mun saminggon, dua minggon, mohon, paling lami teh tilu minggon gitu.
2: Mohon.
0: Ya alhamdulillah ka Australia, ka ieu ka Maroko gitu. Sababaraha ieu lah, sababaraha event anu di antawisna upami ngalatih mah di ngawitan abdi di ieu di Jerman. Tapi Jerman kenging kirang langkung 3 tahunan gitu
2: di Jerman teh.
0: Tapi dua, mohon terus abdi wangsul ka dia sabaraha sasi kemudian abdi angkat deui angkat deui ka Houston
2: Amerika
0: angkat ka Norway mohon angkat deui ka ieu ka Ceko teras deui ka Norwegia gitu. Dugi ka Timur Tengah di Libanon. Di Libanon panginten abdi ka Syria. Di Syria di oper ka Mesir gitu. Rasanya kukurilingan di dinya gitu.
1: Keliling dunia
0: waktunya.
2: Aduh, bener-bener iya, profesional teh bener-bener profesional.
1: Luar biasa. So,
2: luar biasa. Kemarin kita ke benua Amerika, ke Houston, di Eropa na ke Norway, ke Jerman, anu Timur Tengah na ke Libanon, ke Syria, terus ke mana-mana. Oh, batur mah ngan saminggu dua minggu, iya mah 3 tahun. 3
1: tahun.
2: Aduh, sigana mah boga pamajikan urang ditu.
0: Alhamdulillah.
2: Aduh. Alhamdulillah. Abi tahu persis lah. Abah Mul itu orang paling setia. Kasih teteh nah setiap pisan. Abah. Tadi sedikit didigikin ke Abah. Nanti tari itu ngebentuk ketahuan tari itu seperti bade tari Betawi, bade Bali, bade Melayu atau napi Sunda. Tadi ketawanya tina adeg-adeg suara batenya, adeg-adeg. Nah, tina adeg-adeg. Cobi ku Abah tiasa didugikeun seperti adeg-adeg Sunda, adeg-adeg Betawi gitu. Naon sih nu ngabentakeun teh tina sampean atau napi tina naon teh tubuh. Aku mah tah, Bang.
0: Tina sampean muhun. Tina sampean oge, tina adeg tina pangadeg rengkuhna. Memang benten gitu. Itu. Da upami langkung ieu mah pangintennya. Langkung naon teh? Lagung jentre panginten upami tiasa maka tinggal.
2: Oh nyanya mohonnya.
0: Sesahnya di katingal perbentenanana gitu.
2: Mohon.
0: Tina sikap adeg-adeg Bali mah kieu, sikap adeg-adeg Sunda mah kieu, sikap adeg-adeg Betawi mah kieu gitu tah. Dasa katingal gitu.
2: Terus punten Mbah nonte mungkin ku Abah tiasa didugikeun tentang wiraga, wirasa, wirahma seperti ku masih bah eta. Sok aya dina tari teh urang teh kudu ngawiraga, ngawirasa, ngawirahma cenah eta. Punten tiasa didugikeun Bah.
0: Tah, upami eta mah jangan upami wiraga pangiten langkung kana titian gerak nya. Titian gerak. Janten gerak ya leres-leres gerak teh katingal yeuna apa mantesna gitunya, mantesna teras ai wirahma mah karena irama biasana etama karena ketukan begitu
2: musikalitasnya,
0: mohon ketukan iya ketukan biasana ketinggal dina sampean atau napi dina panangan ngayekin gitu,
2: mohon.
0: Repok sarang kendang lah upami etama atau napi sarang kecerek. Aya oge sareng goong gitunya atau sareng kenongan gitu ta. Aya sepros gitu. Ta anu langkung paus mah memang wirasa. Wirasa mah panginten eta teh inti tina gabungan antawis wiraga sareng wirahma.
2: Itu gabungan wiraga
0: gabungan eta.
2: Ya
0: tah teh di nya dilenyepan gitu taku ieu teh ku si penari teh gitu. Dugika istilahna naon nu di ieukeun diucapkeun ku juru kawih upami aya kawihna nya. Ku juru kawih biasa diieukeun didugikeun melalui gerak, melalui irama. Dugika istilahna muncul oh ieu teh geuning nuju ngagerakeun anjeunna teh memang kanyanyerian gitu. Teh saperti misalna ayeuna nyawang, nuju nyawang tapi gerakna teh sanes nyawang gitu. Aye kedasna mah nyawang teh kan aya bahasa babaraha rupi gitu tah. Nyawang caket, nyawang tebih gitu tah. Ah saperti kitu. Janten wirasa teh inti gitu, inti tina tarian gitu. Inti tina tarian anu-anu di ragakeun nu diiramakeun ku si penari katingal pantes kiwes sareng merenah gitu.
2: Okay.
0: Katingalna luyu pisan gitu tah. Ningal-ningal kaian kaendahan si penari eta.
2: Gitu. Oh, janten tina ngawirahma ngawiraga teh ujung iya namanya karena ngawirasa. Setelah penari ngawirasa itu bisa diaplikasikan terus anu nonton oge terbawa dengan tarian si
0: terbawa
2: dengan si penari itu tersebut.
0: Mohon.
2: Ya kadang kan kita tidak tahu anu dengar tuh kan itu tari teh naon kok naon teh ka mana sih, tapi kadang abdi sok ningal seorang banyak karena para nuju aya kegiatan-kegiatan boh lomba naon gitunya, duh kok bisa nangis gitu si penonton teh gitu. Ternyata luar biasa ini penari gitu, menyampaikan mengaplikasikan teh gitu, dan itu memang tingkatan yang nutos naon eta mah tos mahir paling tanya
0: mahir apa? Pisan atau profesional,
2: karena abdi ningala abah gitu upami nuju nari nari klasik gitunya atau napi nari naon wae gerakan teh henteu naon mun aya mah kan seueur gerakan teh nu wah put-put ka ditu ka dieu, padahal kan saukur bahasa ukel sareng naon gitu nyawang gitu tapi nyentekan hati teh langsung ya Allah sampai seperti begini gitu.
0: Nah, berarti
2: itu teh pengaplikasian dari wirasa pengintinya. Aduh, luar biasa abang nyampaikan anak artis nening tadi nih. Aduh. Mudah-mudahan ieu memberikan edukasi kanggo ka para paniten tangtos noge.
0: Amin.
2: Anu gaduh pala putra putrina incuna sok jenten diajar nari teh tangtos noge. Nya olahraga ongkoh gitunya, tapi belajar pembentukan karakter oge ongkoh gitu, dengan tarian tersebut gitu. Abah mun punten ya, abah kan tos kali tukar dia, barangkali ada karya-karya abah nah tari naon eta mah naon sih pasti kan abah pasti sok barang damel koreo dan koreografer ongkohnya gitu menciptakan gitu, biasa didugikin mah abah.
0: Nah, ayah sama barahiji pengen ayah memang kahilap-hilapkin ya. Abi memang alhamdulillah atau sababaraha hiji pengen anu didamel tiwangkit sate acan angkat kamancanagara dugika wih gitunya. Pengen anu kaemut ayah naonnya tete namina teh
2: judul
0: anuka dieu mah nya karya anuka dieu nakeun ye anuka dieukeun mah anu ngawitan aya ieu payung gelis payung gelis teras deui aya kedok ireng malih ayeuna ditambih ku ieu ku dua tarian anu di Betawi Kemang Latar sareng Nyibotoh.
2: Oh.
0: Sareng Nyibotoh.
2: Oh, itu Betawi
0: Nyibotoh. Nembe tahun ieu 2026.
2: Waduh.
0: Tadi damelna.
2: 2026. Nyibotoh sareng Kemang Latarnya.
0: Mohon
2: enggal ta. Payung gelis sareng kedok ireng.
0: Payung gelis sareng kedok ireng. Terat di ayah nu sareng abdi kaleresan ngadamel sareng Kang Udin aku tarita teh ibing dalung gitu ta.
2: Mohon didina
0: ayah ronggeng midang anu sareng Kang Atung kapungkur abdi barang damel gitunya. Teras ayah centek manis kapungkur ke kantos abdi ngadamel anu Betawi centek manis sareng ieu naon eta teh aya hiji judul anu memang eta teh kahilap-hilapkeun ku abdi teh. Ronggeng topeng ajer.
2: Topeng ajer. Seueur nya. Saking seueur hilap teh.
0: Mohon. Ayeuna teh abdi ngawitan deui ieu ngawitan deui naon teh ngaguaran naon aya sih anu di tos dipidamel gitu nya. Ku saking seueurna kadang-kadang marurang kali nu ngemutan. Aya jagat marung pan aya cenah jagat marung ngadamel nu ieu taun sakitu ngadamel ieu nya da waktu sarita mah ngadamel teh ngadamel we kitu da teu naon teh prinsipna teh tos ngadamel disebarkeun tos we di araranggo ngaraos puas we kitu ta.
2: Ayah ini masih erem mengklaim tadi kapungkur mah malahan ya udah dibikin sok mangga gitu.
0: Malahan ayeuna mah kan benten.
2: Ayeuna mah malahan upami nu kedok ireng pamit teh eta teh di nasionalnya ka hiji apa kedua eta teh Kak Bah pamit mah.
0: K1 K2 di tingkat nasional.
2: Tarian kedok ireng.
1: Abah, Badena Ros, tari tarian Nyai Botoh itu ngambil cerita dari tokoh penari Betawi apa gimana, Bah?
0: Anu mana?
1: Nyai Botoh. Nyi Botoh ya.
0: Nyi Botoh. Mm-hmm. Nyi Botoh sanes si hiji tokoh Betawi. Kaleresan ai Botoh. Botoh di ieu mah kan naon teh bahenol gitu.
2: Oh. Ya.
1: Jadi bukan
0: tokoh teh, ya, Bang. Si goreng aya dua hartosnya. Mm-hmm. Abi ngadamelna kan Nyi Botoh.
1: Nyi Botoh.
0: Aya Nyi Botoh da sadasna dialekna teh geuning. Botoh, Botoh teh nya eta bahenol teh ya gitunya. Tak upami ieu mah Botoh, Botoh teh cantik, menarik gitu. Teras deui menjaga jati diri na gitu hartosna teh. Janten langkung luas gitu tah. Langkung seueur gitu.
2: Mohon. Gitu. Tehina teruskeun. Ya, sok penasaran
1: sesuai dengan temanya bahnya. Sangat Abah teh kan mengadakan evaluasi. Nah, evaluasi nate diadakan di mana sareng prak-prak anak kumaha bah?
2: What? Tak gitu bah. Jadi sok aya evaluasi teh teh duka tiap tahun, duka tiap genep bulan, duka gitu. Tiap sasi kumaha bah?
0: Kalersan dina wangkit ayeuna kan insyaallah lah dina kaping 30 Agustus teh bade evaluasi eta teh nu kasabaranya anu ka peteka etang di tahun 81 abisnya
2: sering damel teh tahun 81 ini 2027
1: 40-an
0: banyak 40 tahun ai ieuna mah kawitna kan genep sasi sakali. Genep sasi sakali aya evaluasi kanggo kenaikan tingkat gitu. Si tingkat dasar hiji ka tingkat dasar 2 ka tingkat dasar 3 gitu. Engke tingkat madya hiji, madya 2, madya 3 dugi ka mahir gitu. Mahir hiji 2 3 name ieu. Kumargi siswa teh kedah namatkeun dugi ka tingkat mahir teh eta kinten iye nate lamina kinten-kinten 5 tahun sama. Namanya biasa menyelesaikan tingkat mahir gitu. Teh acan karena pengembangan tuh teh. Gitu.
2: Jadi patas gitu lah. Dasar ka pemula, madya, mahir karena namanya karena pengembangan. Jadi luar biasa Abah ternyata naon teh sok sanos ai secara umur mah panginten tos gitu tapi kan naon gitu teh. Semangatna gitu semangatna dan alhamdulillah di kan aya penerus ya Abah oge pangintenya Pemintal Padma Putrina gitu.
0: Alhamdulillah. Aya.
2: Si Abah teh teteh ka pungkur mah lami di Anjungan Jawa Barat teh. Anjeunna tokohna. Abah. Abdi mah hatur nuhun. Reueus. Kabah anu naon teh dugi ka ayeuna ge masih melestarikan mengembangkan masih kena aya evaluasi tari. Jadi evaluasi teh lamun dina di sakola mah sarua jeung rek ujian panginten eta kitu nya Bah.
0: Mohon.
2: Ujian
0: leres.
2: Tadi Abah kan tersip kenaikan tingkat. Jadi tingkat ka hiji. Lamun nari napas saluyu sareng dewan jurina naik kelas kitu panginten Bah.
0: Naik leres.
2: Di kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3 kalau tapi ke kelas salapannya Pemintal Padma nya tadi teh
0: dugi ka tingkat salapan leres janten 10 tingkatan teh
2: tuh geuningan henteu langsung urang ka 10 wae tina kudu ti hiji heula aduh Abah hapun teu ieu tos jam salapan geuningan ngelangkung
0: teu karaosnya
2: teu karaos aduh. Kesa kenapa? Pilih ieu mah di Jakarta, hoyong anu diajar naon teh kan seueur nya urang kali anu hoyong diajar nari Nusantara tanabi komo upami tradisional, tradisional mah. Upami Abah di mana ieuna naon teh sekretariatna kedah ka mana tah kitu.
0: Kaleresan abi ngayekeun di Balai Budaya Condet. Eta teh tiap dinten Minggon, tabu salapan, dugi ka tabu dua. Terus aya insyaallah dinten Sabtuna eta aya di TS Taman Mini Square.
2: Oh, Taman Mini Square.
0: Mohon rencanana ditabuh 2 dugi ka tabuh 5 gitu.
2: Oh, gitu.
0: Tah gitu.
2: Oh, mun janten upami ka kali kata mini kali itu upami aya nu latihan tari tah eta berarti sadayana geus siswa siswina
1: abah mual.
0: Insyaallah mangga.
2: Oge.
1: Teh Nining bade. Ayo atuh. Bisa nonton sepoge. Semangat keneh, semangat.
2: Semangat keneh tapi ngesa ngoprot tah. Abah, alhamdulillah hatur nuhun pisan parantos ngiring jabung teu malapu ngelangkungan Prompat RRI di Jakarta dina acara Abdaun apresiasi budaya Sunda. Mudah-mudahan kapan nama urang ulem abahna ka dieu ka RRI nya.
0: Amin. Amin. Insyaallah.
2: Insyaallah kayaknya nak siswa anak kali orang taros ge mah kedah diterusnya.
1: Langsung
2: ya. Hayang terang kitu. Kemarin prestasina kali ini seueur pisan. Baktos ka keluarga sadayana. Teh anu didugikeun kanggo ka para panitian sadayana ku abah. Ngan antari.
0: Kumaha?
2: Terakhir. Aya anu dibade didugikeun teu? Cekap.
0: Sakedik panginten. Cintailah seni budaya urang sadaya. Itu. Janten ulah dugika naon lemur urang gitulah istilahna atanapi nagara urang dijajah ku budaya-budaya di luar.
2: Luar.
0: Kedah bangga ku budaya urang sorangan.
2: Alhamdulillah.
0: Eta panginten.
2: Hatur nuhun pisan abah, baktos ka keluarga sadayana. Mudah-mudahan kayak urang biasa ditepangkeun di darat oge, di udara oge.
0: Amin. Oh. Amin. Amin. Amin.
2: Mangga abah, hatur nuhun nyabahnya.
0: Sami-sami, mangga.
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh, geningan hari ngobrol sareng
1: maestro,
2: maestro, maestro mah nyambung. Si orang nari teh geuning tuh ulah sok urut itu we aya tingkatanana.
1: Mun urang ngiringan tingkat naonnya teh?
2: Sareng tingkat dasar.
1: Tingkat naon?
2: Oh, lamun tina tingkat pengembangan tina mahir, oh pang paling pangluhur.
1: Pang mahirna, pang mahirna nya.
2: Aduh, mohon hatur nuhun tah ayeuna mah urang kana lagunya. Lagu anu salajeng nu mana teh Tini?
1: Lagu nu salajengna
2: karena nomor hiji. Oh, eta mah pamulut saha?
1: Di saha apa teh?
2: Teh, ayeuna mun teu. Oh, ieu mah bulan ngelayangan peuting. Oh, mohon. Nah, eta mah khususnya.
1: Khusus
2: eta mah
1: kanggo para paniten.
2: Para paniten. Bulan ngelayangan peuting. Mohon pamugi katampi ku sadayana paniten. Kayak urang ngagupainya paniten sadayana. Mangga jangakeun wilujeng ngadangkeun.

0: Aduh, sekarang nyerelek waktu setenya. Bulan nang layangan peting, lain berang petingnya. Teteh, mau naikna orang tampi. Eh tapi satu acana, yuk di Ciamis, Abang Kus, A Ujang, nuju ngarempel. Tadi Abang Kus teh cina baktos ka Teh Jasri, cina aduh, sugan teh, mon ya saka. Non teh kehilangan aduh. Nuhun Abah nembe tadi teleponnya, mun mah gawe awe ke. Mangga urang tampi di 0213504510 anu bade ngiringan dina acara abdangun. Mangga ceruk nga siap-siap parantos di pencetan. Yo, mangga. Coba atuh ke Teh Nining.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Tajan. Biasa ieu teh nya. Wae ana bisa Mas Fikri bae bisa?
2: Belum
0: bisa. Oh, wae-nya belum bisa. Mohon. Berarti mangga tiasa teleponna ka 0213504510 dina acara abdaun apresiasi budaya Sunda. Tamun. Coba diangos wae ana teh ti saeu. Oh, ai nulmain nulmain lebat mangga. Buka teh
1: di abdaun.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abdaun ngejreng sama ge di udara.
0: Alhamdulillah. Mohon eta ge sami.
3: Rayana manawi.
0: Ngejreng si antena cobi tebak saha ieu ngejreng si antena ieu. Mun Kang Atep
3: itu. Mohon. Ngopi warta en oleh pensiun nya saha.
0: Oh, alhamdulillah Teh Jasri. Tos rengse, tos purna tugas.
3: Purna tugas.
0: Gitu.
3: Ada kantun sana nih.
0: Ayak Teh Nining, Teh Tini, serang Kang Ateh.
3: Sri,
0: ya. Teh Sri anu purna tugas. Cinta Teh Ngadep, Nining, serang Teh Tini, nu ayat Teh Didi Teh.
3: Oke. Oh, gitu.
0: Serang Kang Ateh.
3: Saya aduh, saya lah ramang selayan aja. Alhamdulillah.
1: Punten, serang saha abah.
3: Wah,
0: hilap pun Teh Tini.
3: Tadi ngupingkan weh dan perkawis tari-tarian.
0: Aku mah.
3: Ya, sana sehari nah, anak tari
0: lah gitu. Aduh, tuh kan tinggu jubar. Kakak kembali ditaruh sarang saha. Kasih nalap odenya. Suka Pak Gogom, luka saya Teh. Sokilah, Teh Mohon. Duh, maklum. Coba tampil deh, mangga Teh.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
5: Ampunasun.
1: Rampes.
5: Abdaun ngegebrai di
0: Jomantara.
5: Abdaun ngegebrai nyangan
0: sanusantara.
5: Uring Sunda. Tiki Sunda. Uring Sunda. Gitu. Itu cari wasna.
0: Hatur nuhun. Ini mau Bapak Haji Suhanta. Kulan.
5: Neng Nini.
1: Mohon.
5: Neng Nini.
1: Mohon Abah.
5: Wilujeng Wangi.
1: Wilujeng Wangi.
5: Santun Tiwan. Wilujeng Kare. Sri Wilastri. Gi Anjena. Nante. Cuman minah ngarauskin. Purna tugas anu kantun ngahnanganing.
0: Aduh, menikmatinya.
5: Sepetos Abah, iya
0: iya. Sepetos Abah. Aduh.
5: Sampet.
0: Kulan, mohon.
5: Adi Teh Talinya. Ada adi Teh Janios Nyareos. Bapak Cece Somantri.
0: Laras.
5: Eta teh anjeunna teh ari bapakna emutna teh Bapak Cece Sumantri teh kapungkur nuju Bapak sakola keneh eta.
0: Oh.
5: Nuju di SGB kapungkurnya.
0: Mohon.
5: Bapak Cece Sumantri teh pelatih tari di SGB tiap dinten Minggu eta.
0: Oh.
5: Mohon. Anjeunna teh mumpitul mati tari Wirahmasari eta. Anjeunna teh. Nah, jantan rupanya anjena wedalan anak gitu tadi
0: teh wedalan tidinya teras di pamit telapatna di juga lah anu sareng almarhum
5: Gugum
0: Pak Gugum anjena teh
5: kan ada emut jadi nanti bapak emut kak tahun-tahun atau kapungkur menuju sekolah ke emut kapan saya semantri teh nungun lah ayah penerasan nanti pas saya semantri mungkin lebih baik tari Sunda teh tiasa mekarnya di sana yang kau mau anjing apa pengalaman atau sergening di luar negerinya
0: terus kemana-mana
5: alhamdulillah ya, dan sanes Sunda eta sanes di orang wae gening nyebar nama ke luar negerinya tapi membuat ditinggal penari-penari di orang membantu seur sekumahannya dari Jawa Barat ya. Itu malima panginten mudah-mudahan lah siapa lantusan ayah tokoh-tokoh tarima di urang oge dilestarikeun dugikeun dugi ka ulah curdog-dog tingali enggal bari paosna ngagugulung budaya batur eri budaya sorangan ditinggalkeun ulah dugi ka kitu nya ngira ulah dugi ka naon teh jati katili ku junti ugi simkar kitu
0: nya aduh pamajik pisan mohon.
5: Mudah-mudahan we Abang Mayeran sekedikannya
0: mohon Kak Pacet tari Merak kan mohon ke anjeunna teh nya mohon karaya besar di Pacet Semantri
5: mohon jadi ngemutan di ke zaman Abah baheula gitu
0: mangga Abah beli bade ngagupai mangga Mayeran kan
5: bade menut lagu heula
0: tadi teman nama sok mangga hoyong lagu nama
5: lagu Mangkoko tadi
0: bade mun
5: di peloran
0: mohon eta teh hilap Abah pamundut Abah oke teteh teh dia teh ka yeukeun cing teh ieu teh Abah Haji Suhanda teh eta karena ieu teh karena lagu-lagu Mangkoko bagi katampi tadi tah bulan nang layangan petingnya
5: Bede geus di peloran. Karena waktu kidul sore emang kuring miang jeung pasukan Siliwangi reka Jogja
0: hijrah taat parentahnya.
5: Taat parentah.
0: Aduh.
5: Salam nambah ka sadayana bae lah. Terutama ka papa nanadukan nya. Wilujeng Wengi atau ka Pandang jeung ka Ki Hadi kitu ilang. Terutama ka Tuang Rama di Ciamis.
0: Ciamis
5: sabar. Di Darah Mana sadayana paeyon. Sang pato to oge nya. Lintas budaya. Oge ka sadayana lah.
0: Panitian Aktaun. Lagu-lagu yang naon teh? Lagu-lagu beli kanggo Minggon Payun.
5: Minggon Payun lagu. punten-puntennya. Kanggo Minggon Payun nah bade nyungkeun iwe lah. Upami eta mah lagu nate Angin Priangan.
0: Angin Priangan. Enggak.
5: Angin Priangan bante. Daya ting, tepanjang ting ya,
0: Doratina. Oh, latar nama.
5: Itu banyak panggitan. Apunten kasadayana, untuk kasengol pun tenar jawab kosum dan sana sudah tosar yang narai. Lalu, pikir nonton. Panine ngan sadayana dina abdaun. Mangga gilijeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Haji Suhanda, Lebak. Maja Banten. Di sapengkeureun Pak Haji. Halo, abdaun di Lujeng Wengi. Halo? Halo? Nah di Jubar Dewae nya mohon tadi nu ti payun teh pago luka gilap tah mohon teh Tini sareng teh Nining kedah terang karakter suanten
1: kadang
0: kadang paniten teh da kulantaran sering geus teh kudu memperkenalkan diri geus apaleun padahal urang teh sok bingung cing saha
1: sami nya tapi sami nya sok aya nu sami suantenna
0: teh ah kitu mohon wae heula geus kaoskeun. Kayak mau ayo lebat tinggal di tampinya. Bisa teh ini cabi.
1: Nanti sahnya kedap.
0: Kedap. Sabar we. Sabar tur tawakal. Mencetan hese cenanya.
1: Lebet-lebetnya.
0: Sok awaskan teh ini panjang
1: nih kita. Abah ngku. Assalamualaikum Abdaun Ruhai Ngajabantara. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Nuhun upami daramang mah. Ti payun nepangan Abah Toto wiyah miwah ambuna. Mm-hmm. Bapak Ion pamantri dayat mm-hmm. di Sukakerta. Mm-hmm. Kang Kandar, Kang Usman di Payungsari. Mm-hmm. Ngalih deui ka Jonggol nepangan Akiyadi. Mm-hmm. Bapak Agus Rasta oge aya Abah Sobari. Mm-hmm. Ayut Age sareng Aki Gaul. Mm-hmm. Abah Haji Suwanda Wilujeng Wengi aya Abah Nandukat. Mm-hmm. Aya Pak Guru M Dimyati, Neng Nenti Cariu. Wabil khusus keluarga besar
0: Lintas
1: budaya
0: Nusantaranya.
1: Haturkeun nuhun ka sadayana anu nyepeng kancen di RRI Pro 4. Mudah-mudahan kateh Sri anu bade pensiun sing panjang yuswana.
0: Amin.
1: Digampilkeun rejekina, dijauhkeun tina balaina. Doa ti grup Lintas Budaya kanggo teh Sri lagu nama Hoyong Pileuleuyan. Sesuainya.
0: Saluyunya aduh hatur nuhun ka grup Lintas Budaya Nusantara Panumbangan Ciamisnya Abangku separa kanca. Salajengna.
1: Salajengna ti Abah Eon Rusiana.
0: Oh, ieu mah geuningan sami tuh.
1: Saminya. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun.
0: Rampes.
1: Sabda unruhai ngagebrai ngajamantara. Brai. Haturan wilujeng wengi ka sadayana paniten apresiasi Brai Sunda RRI Pro 4 Jakarta. Mm-mm. Khusus kanggo anu nuju pancen tugas siaran wengi ieu mah nugia salamina aya dina kesehatan. Dina lancarkeun. Kang Ate Teh Sri, Teh Ida, Teh Nining, Teh Tini, Oge Nusanesna. Mundut lagu nama kanggo kasanggakeun ka wargi Lintas Budaya Nusantara. Ayo. Kecamanan Panumbangan, khusus nama Bapak Hajingkus di Rancabogo. Abah Toto kalih ambuna di Lapang Kubang, Sindang Herang. Abah Didi Bonang kalih Bapak Engkos di Desa Golat. Abah Usman kalih Kak Kandar di Payung Sari. Mm-hmm. Oge ka Neng Cariu.
0: Neng Cariu.
1: Amah Anggraini, Abah Lili, Oge Abah Yadi di Sukajadi Bandung. Mm-hmm. Kang Tatang, Oge Kang Alan di Rancabogo. Mm-hmm. Oge Tehilap, Kang Ujang di Cijerah Bandung.
0: Oh,
1: Oge utami namah kumwe ka sadayana paniten di naung ieu. Dupi lagu anu dipundutnya eta Baju Beureum.
0: Aduh, saya teh cenah ayo nampi urang tampil lah teleponnya hawatos. Sok sabar lain kak hawa tosnya orang tampi teh ini karunya teh gejebur wae itu diaradu abda ngun lujeng wengi atau bruk wae ini
2: halo
0: atas ngeresek halo
1: abda ngun
2: halo selamat malam
0: dengan siapa di mana. Halo?
1: Halo.
0: Oh. Itu biasanya sok teh teh. Pemerintah di Kalimantan, biasa di Sumatera. Gitu. Kondaran tebih jadi tut.
1: Pak aduh.
0: Siap bang nak ikut. Aduh. Teteh.
1: Tampi deh atuh Kang Atep.
0: Itu we age sareng seur kene.
1: Itu orang ini.
0: Sok teh neuning ngaoskeun hawatos.
1: Di Pak Guru Dimyati.
0: Pak Guru M Dimyati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Abdaun ruhai ngajomantara. Ahai.
0: Ahai.
1: Wilujeng wengi Kang Atep, Teh Hajatini, Teh Nining. Mugia sehat walafiat. Amin.
0: Amin.
1: Di Pak Guru Dimyati sareng Ibu Iam di Cepak Nangka. Nepangan kangge Abah Nana Dukat di Pasar Rebo. Abah Engkus di Ciamis, Abah Toto, Abah Oyon. Akiyadi di Jonggol, Abah Amsar di Kalideres. Teh Anggraeni, Kang Black di Jakarta. Aki Gaul di Kota Batu Bogor, Mama Nok di Bogor. Pak Sadit Baso di Banten, Abah Otong di Gunung Sindur, Kang Eming di Setu Bekasi. Oge kum wae kasadayana paniten Abdaun Pro 4 RRI Jakarta. Haturan mugia sadayana paniten aya dina ginanjar kawilujengan, kalian sehat walafiat. Teristimewa nama kanggo Kang Atep. Teh Hajatini, Teh Nining, mugia sing sarehat sadayana.
6: Amin.
1: Mangga dikantun, wassalam. Nyunkeun kawih nama hampura, teteh.
6: Hampura, dihapura artinya.
1: Lajeng. Kedap. Aya deui ti Abah Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdaun ruhai ngegebrai di Jomantara. Abah bade nyuhunkeun lagu, aduh katutup ieu teh. Sekedap. Abah bade nyuhunkeun lagu Dina Wanda Calung. Laguna Ragaji Besi. Disanggakeun ka Abah Otong, Kang Warman, Abah Sobari, Mama Anggun, Mama Anggraeni, Mamah Neni, sareng kumwae kasadayana, kanggo Teh Nining, Teh Tini, Kang Atep hatur nuhun. Lajeng ti Oh Aki Yadi mah masih ngetik.
0: Atas-atas gitu heula nya, mungkin urang teraskeun deui. Teteh, urang lajengkeun wae ieu kana pamulutna ti kita aya lagu teh aya badminton, pamulut Ibu Umi aya Talaga Remis, pamulutna Pak Jojo teras aya Gendu Kreasi, pamulutna Mamah Yati aya Karung Hal ti Abah Rusana, aya Yamupuk ti Panana Duka, teras Awet Rajet ti Pak Entong Mahrom nya, teras Ecang Kurileung ti Pandang Cipenjo, aya Ligar Katresna ti Mamah Nenti, aya Sinjang Bodasan ti Teh Neni, aya Kembang Ros Bodas ti pamulut Abah Sobari, teras Amplop Biru teras Begir Pakokolot ya ti pamulutna Aswantina Teh Wiwin nya, terus aya dua laki-laki sebenarnya. Tah ayeuna mah urang kana pamulutna ti Ibu Umi nomor 3 ya. Badminton. Hayu teh nya urang badminton?
1: Hayu.
0: Tapi ayeuna mah nuju bola dunia da.
1: Bae atuh.
0: Bola ieu
1: mah. Badmintonna di bumi.
0: Hayu atuh nya. Sok ieu takokna abi nyenak raket nya. Prung.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kang Atep Teh Nining, Teh Tini, Mas Pikri Nyarengan di acara Daun Apresiasi Budaya Sunda. Tekaraos waktu tabu salapan langkung 25 menit.
1: Aduh. 35 Pak Atep.
0: Kapan dia dican edit tambahan 10? Ay kana waktu menit terang. Abong kena. Ari Kang Atep pada naon teh tulus atunya jadi jam sabaraha we ki. Aduh. Tah mangga urang tampi deui teleponna kanggo para paniten mangga diantos di 021 350 4510. Telepon ke WA biasa enggak Mas Fikri? Oh masih bisa ya, jadi kita teleponna ka 021 punten. Atuh. Halo. Abdaun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun Ruhai Ngaju Master. Saha hayo ye Kang Atep.
0: Saha coba. Aduh, hilap deui. Saha atunya. Ah, pokona mah urang, pokona mah tatanggana Pak RT weh.
2: Emut.
0: Atuh punten sareng saha atuh punten
2: teh. Anu ti setu.
0: Oh, Pak Ming. Oh, Kang Ming, setu Bekasi. Tah kitu atuh. Da upami teh ieu mah Kang Atep teh Nining teh Tini teh. Duh. Tiasan tiasan nebak.
1: Nuhun.
0: Kang Ming.
2: Tukang kitu upami tilu jami mah aya anu hiji mah kitu anu uning yang kitu Kang Atep.
0: Tadi ge bade nebak Kang Ming. Mun
2: teh udah lulusun nya.
1: Nuhun. Para tos lulus.
3: Lulus.
2: Teh waktu na meureun jeuna nya. Nuhun. Kontrakna.
1: Kontrakna.
2: Atuh kumaha darara mangsa daya naik Kang Atep teh Tini teh Haja Sri teh Nining.
1: Alhamdulillah sae.
2: Alhamdulillah nuhun atunya. Ajeun tilu orang ge. Mudah-mudahan atuh sing naon ngaranna teh sing majeng terus
1: gitu. Amin.
2: Abdaun mah.
1: Naras.
2: Hei nya. Pareum. Coba penggemar apaan.
1: Amin. Amin.
2: Kalau ngomong-ngomong bade kitu-kitu salam
0: malaya. Sok, mangga.
2: Aduh, sastras terutama Kak Bapak Guru MD Miati antos nyenggol ka abdi tadi. Nuhun. Sareng Ibu Yamna di Cepak Nangka, Risadeng mudah-mudahan keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Atuh stresna ka Abah Otong di Gunung Sindur. Sareng sihatuna mudah-mudahan keadaan sehat walafiat. Atuh ka Abah Suhandana oge di tadi Maja Ubak Banten. Jeung wengi ka Abah Suhanda. Atuh stresna ka Aki Adi di Jonggol. Atuh ka Bapak Endang di Cipenjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Atep spesialna Kang Atep dan Teh Tini sareng Haja Sri. Mudah-mudahan sing sarehat salamina.
1: Amin.
2: Dugi ka tabu 12 malam. Hoyong kawihna ieu nya saha anjeun biasa abdi mah.
1: Saha anjeun.
2: Anjeun. Mun kitu ti abdi mun bisa Bekasi hapunten mun aya kalepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang
1: Mi apa langsung? Waduh, Kang Mi ngambek sih atene. Kok abdi mun itu terangun cenah.
2: Darang mangsa dayana.
0: Alhamdulillah. Sae Kong.
2: Kang Atep. Lah. Sono. Sono selesai Kong. Kayong gitu wengi-wengi itu. KRRI. Teh nu jajap.
1: Diantos pisan.
2: Aduh, kumaha. Kantun tiluan atau bisa akhirnya kantun tiluan terpina terus dan sawi was begini kayak aja gentosan anak. Insyaallah. Nawas nembe tecan lami gitu ta. Kalau kong mau tecan lami kenal sarang sadayana gitu. Namun kantos tepang kan sadayana gitu.
0: Keras kok.
1: Sok bangga.
2: Iya upami. Upami dinten Rebo teh masih ngantor gitu sadayana.
1: Ngantor. Oh, ngantor. Dinten oke ngantor sami.
2: Oh gitu. Sanos gaduh ke papancenan bengi oke. Siang mah udah lebet oke gitu.
1: Lebet, teti jam 7, di jam 8 di anjing-anjing.
0: Janten sehari full 24 jam.
2: Aduh. Leres.
1: Ayo nama pada duka di mana mudah-mudahan we ieu nanon teh cara oge na sadayana non teh pada ikhlasnya. Suami-suami tercinta.
2: Apa tugas?
1: Kemargi tugas.
2: Leres.
1: Mangga beli bade ngagupai atau napi nyuhunkeun lagu bade diserat.
2: Ngagupai mah pindari ngagupai mah da teseur pentenya nuhun tepatos apal gitu. Terutama mah mungkin kanu kapapancenan da wengi ieu di Perempat RE di Jakarta kasadayana gitu. Lajeng anu kenal marupina Pandang. Ajeng Kiyadi, ajeng Kak Naon teh hilap anu di.
1: Anu di mana?
2: Anu biasa. Anu ngantor di Bekasi. Oh,
1: anu biasa di dangdut nyok.
2: Ajeng kasepuh tadi tadi di Maja.
1: Pak Haji Suwanda nya.
2: Leres tadi, leres. Ajeng mamah eta teh nu di Bogor mamah Maya.
1: Maya.
2: Leres. Atuh sanesna mah di eta we sadayana dibungkus
1: sadayana.
2: Gitu. Leres. Upami aya mah hayang ngupingkeun eta teh lagu Duh Indung gitu.
0: Duh
2: Indung. Mohon tos lami teuing di kantunku. Ku indung gitu. Kayak nguping weh. Gerendang lagu Aduh Indung.
1: Atur nuhun Kong. Mohon kata
2: artinya Kayong Atep. Moga-moga Allah maparinan kasadayana lindungan sareng rahmat gitu.
1: Amin.
2: Orang sadayana insyaallah gitu.
1: Cekak.
2: Khusus tanggo teh Nining.
0: Mohon Kong.
2: Itu maros.
0: Mohon.
2: Pun biangna teh Nining kumaha
0: waratos. Pun biang parantos ngantunkeun Kong. Teu lami waktos.
1: Oh, ngobrol sareng Kong kadieu nya.
2: Sumuhun.
0: Ti dinya teh aya
1: sabar dinten nya.
0: 3 2 mingguan lah. 2 minggu sampai 3 minggu lah.
2: Terlepat dirinya. Terlepat.
0: Pas di fasihan terang itu mohon dilaksanakeun.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ku Allah di fasihan tempat.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun.
2: Ketampi segala rupi amal ibadahnya sedang di apunten segala rupi kelamatan anak.
0: Amin. Amin. Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan.
2: Sami. Mung kitu wae nu tiasa kasanggakeun. Mudah-mudahan pamaya kelepatan. Dihapunten ku sadaya.

0: Nuhun kong sami-sami.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kong Dani di Kemayoran. Tos sabariji?
0: Dua.
2: Oh, hiji deui.
0: Hiji deui urang tangtu.
2: Kedah tilu wae geuningan. Aduh. Tadi teh hoyong
0: duh indung.
2: Cobi teh nining sapatos nu kumaha.
0: Duh indung.
2: Sedih atuh da tadi nya tadi emot ka.
0: Emot ka indung.
2: Atuh teh tini sok du bapak gitu. Duh bapak.
0: Dari duh bapak mah teh sedihnya.
2: Bentennya.
0: Tapi sami wae Kang Atep. Indung sareng bapak mah.
2: Oh gitu?
0: Mm-hmm.
2: Oh, tapi nak orang karena apa menurut nanti itu amplop birunya,
0: biru.
2: Aki Najwan di Bojong Nangka, noyong amplop biru, aduh ya, kakara, ku teh tini langsung, sana menurut lagu amplop biru, Aki Najwan teteh, sokatunya. Urang ayeuna pan sok seueur ulemannya, tak uleman teh, ayeuna mah amplop teh teu bodas teh.
0: Sanes eulas tapi biru. Emang aya amplop biru?
2: Aya. Amplopna biru, tadi dilebetna artosna bodas.
0: Bodas. Dibalik.
2: Aya teh.
0: Oh, janten hartosna kitu nya.
2: Nya kitu we.
0: Langsung teh nya
2: di ieu. Ningakeun ka Abang Kus nya, aya di Rancabogo nya sareng Ujang menuju ti Bandung menuju ka Lembur. Prung.

0: Waktu di mana itu teh Kang Tata?
1: Kapan di nunggu dulu?
2: Mundut lagu diserat na amplop biru.
0: Kumaha iplik-iplik, Nak?

Bogor bukan semata dikenal sebagai kota hujan, melainkan juga sebagai ruang hidup yang menyimpan simfoni sejarah yang merajut indah dalam sehelai kain bernama Batik Kujang Kijang. Motif ini menghadirkan perpaduan harmonis antara kegagahan, warisan pakuan Pajajaran sebagai simbol Kujang, dan keelokan estetika istana yang terwujud dalam sosok Kijang. Keduanya bukan sekedar ornamen, melainkan representasi identitas yang telah mengakar dan hidup bersama masyarakat Bogor selama berabad-abad. Secara visual, garisnya dinamis menyerupai parang, dengan nuansa warna tanah yang hangat serta sentuhan tumbuhan dan titik hujan khas kota Bogor. Ujung kujang yang runcing dan tanduk kijang yang mengarah keluar melambangkan kewaspadaan dan perlindungan. Perpaduan keberanian dan keanggunan ini menjadi doa agar pemakainya tumbuh tangguh, namun tetap bijaksana dalam setiap langkah.

0: Tah gitu ya.
1: Si horeng Kang Ate amplop biru teh sanes. Kang kok uleman eta mah.
0: Yenten naon atuh rumpak kate lirikna teh tadi teh?
1: Eta mah kanggo bebene.
0: Bebene amplop biru teh didinya tulisanana tina naon teh mangsina nya? Anu warna biru panginten. Terus aya bahasa didinya naon?
1: Aya bahasa cinta.
0: Teu aya deui istri anu dipika deudeuh dipikanya ah. Lingtang ti si dia. Eta mamah nenti jeung mamah. Teu
1: bisa.
0: Disapengkeureun tadinya tadi teh. Telepon teh.
1: Disapengkeureun ti Kang Don Kang.
0: Kang Dani. Orang tampil di 021-350-4510. Ngalangkungan WA-na di 0812-112-4928. Atuh, pamugi Abah Agus Rasta nuju ngamonitor itu nya. Mugi sing enggal damang. Kita duka di rumah sakit tetan tapi di Buminanya. Mugi sing enggal damang Abah Rasta. Halo, Abdangun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Wah, saya nama.
0: Alhamdulillah, Hibar Pangesto.
2: Ya, ini
1: alhamdulillah saya.
2: Dan ini yang damang.
1: Alhamdulillah saya.
0: Iya, sareng Abah Abah Rasta, Sanes.
1: Abah Rasta rupina mah.
0: Halo? Sanes. Berarti iya mah orang ditu.
1: Mana?
0: Orang Bogor.
2: Orang mana?
1: Orang Bogor. Orang Bogor.
0: Aduh, dekat tebak.
1: Ampun. Das wonten nate miripnya.
2: Orang mana Kang Atel?
0: Orang Bogor.
2: Orang Bogor, mulai salah orang Bogor.
0: Orang Bogor. Abah Jamin, Sanes.
1: Abah Jaminnya.
2: Iya, rencangan anak.
0: Abah Anda. Cipicung.
1: Kita main tebak-tebakan.
0: Kita main aina urang tetebakan wae nya. Atuh datos lami Pak Anda teh lebet. Ah, ka mana wae? Ah, Pak Anda teh.
2: Hayang ngulitel terus sih Kang Teh.
0: Tapi kan digupai terus kan?
2: Alhamdulillah digupai terus.
0: Teh Tini teh Nini ngabalager ngagupai.
1: Gupai wae.
0: Pak Anda gupai selamat. Upami Pak Anda
2: teh. Gupai wae tiap malam seneng kagupai. Alhamdulillah.
0: Pamit teh digupai Pak Anda mah sok ancrub
2: kan. Hayangna naon hayangna digarupa seueur di dieu Kang Ateh.
0: Saha cobi aya saha wae.
1: Digupai.
0: Aya saha.
2: Nu hayangna digarupa eta naon anu ngisanan ngadangukeun di wayang golek tah.
0: Heeh saha atuh namina saha ke diserat ku Teh Tini bade diserat Teh Tini
1: Kang. Paniten nya.
0: Paniten wayang golek Teh Tini. Ka di urang lebetkeun saha.
2: Da Kang Mamat ieu teh Mamat Lung di Umi Asih.
0: Mamat naon?
1: Mamat Lung.
2: Mamat Ulung.
0: Mamat
2: Bandar
0: Ulung.
2: Bandar Ubi.
0: Oh, Mamat Ulung Bandar Ubi di mana?
2: Di Umi Asih, ngomong Umi Asih.
1: Bumi Asih.
0: Bumi Asih. Mangga.
1: Terus.
2: Terus Bapak saja.
1: Bapak saja.
0: Bapak saja.
2: Bapak saja. Supir ya angkot atau naon tah.
1: Di mana?
0: Supir kapal
2: sih. Hayang di angkot, hayang di upay ya
1: urang.
0: Bapak saja supir angkot tos
2: gitu lah. Kami kampungna Bumi Asih.
0: Bumi
1: Asih.
0: Berarti saeta sa RT-nya.
1: Terus.
0: Atau sekap segitu.
2: Tah sekap lah danongan eta mah ini ye deui.
0: Jadi gitunya.
2: Mangkeun nyungkeun lagu we lah.
1: Mangga.
2: Mangga. Lagu nu dipayun teh acan aya teh Kang Ateh.
0: Naon Pak Anda di dieu? Aya teh di dieu sok hilap ye Pak Anda.
1: Aya Pak Anda di dieu ke urang nya.
2: Lagu naon?
0: Pak Anda mah teh nanti apa sobari? Teu aya teh teh kasarat. Atuh sakata kamari pengen digorolongkeun.
1: Rupina mah.
2: Teu acan.
0: Naon lagu naon cobi?
1: Naon cobi?
2: Pepeling, gak kepepeling ieu napa?
0: Oh, pepeling.
2: Hidung pepeling
0: mutu. Oh, eta engke disiarkeunana upami telepat insyaallah dina wayang.
1: Wayang.
0: Ya. Khusus tah. Aya hidung pepeling sareng genu kreasi upami telepat tah. Mohon. Eta dikana wayangkeun nya antos. Mohon. Kitu Panda.
2: eta sing gubai-gubai ka eta ka mah ka Mbah Jamin di Gunung Mulia. Ka Pas Hadid Baso di Cibias. Ane sana di Lulia nggak Pas Hadid di Banten.
0: Oh, terus ngalihnya?
2: Terus ngalih.
0: Oh, mohon. Di Cibiasnya.
2: Pas ke Mbah Otong, Gunung Sindur, Tengerian, itu. Ai mah eseute padarta ka mana wae tadinya teh aya naik-naik teh.
0: Mohon tapi ngamonitor mah teras eta
2: padarta. Monitor wae.
0: Mohon ngamonitor wae anjeunna mohon.
2: Nya. Ka Pak Guru sanes teh ieu ge teh teu nyenggo ge Kakang Ming di Bekasi teh. Heeh. Para nyarenggo atuh mah teh. Aki Ade.
0: Heeh. Nuju ngetik kita teh geus angeus.
1: Sarwi. Aki Ade teh setengah jam ngetik.
2: Wah, eta Pak Nan. Pandang
0: Cipanjo.
2: Tara nyenggol deh. Selancar jarang naik berenggol.
0: Nah, akhirnya mah terus naik tak apa anda nak nyenggol insya Allah kayak di Gupai
2: pasti. Tara nggak garupai atau ke Mama Maya di mana di Cibungulang. Cibungulang. Kang Nama di Luliang. Ini kesadayana weh dek umus sadayana lah. Anak ni mungkin lagu, ya weh, daun hiris.
1: Daun hiris, mangga. Daun hiris.
2: Atur nuhun ngatetnya.
0: Mohon, mangga.
2: Teh Tining.
1: Mohon abah. Teh
2: Eta.
1: Teh Tini.
2: Teh Tini, siapa Tini? Abun. Ya mangga, ngatetnya mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas tiru teh Chan. Abi menghilap dua tilu. Ayah sawai tadi itu namanya teh. Pak Anda sarang.
1: Pak Anda, nambah Pak Anda sarang.
3: Kong Dani. Kong.
1: Nambah hiji kan?
3: Oh, nambah hiji.
0: Rek ngecek masih kira naruh nanti. Lisa pengkeren Pak Anda Cipicung. Mang tiasa duanya dehnya di 021-350-4510. Tadi lagu Bang Bulan Lang Layangan Beuting atau teras karena Polos Tomo tidinya tadi teraskan karena lagu Amplop Biru nya
1: badminton
0: itu, karena badminton tuh tos opat lagu mah teteh tos lagu ieu kin karena pamundutna ti mana oh Panana Dukat aya hayam mupuk tuh dua ini nama teteh.
1: Dua.
0: Oh, hiji deui nusan naon? Oma teteh ini, teteh di teteh aya pamuluti barusana, aya oge awet rajet ye, ti Pak Entong Mahrom. Nya sareng sinjang bodasan ti Mamah Neni nya, Teh Neni. Mohon. WA masuk mangga?
1: WA na urang aoskeun heula ti.
0: Dia tinu nampi telepon lah.
1: Oh, mangga.
0: Halo, Abdangun. Tuh.
1: Wae
0: kayak gae lebet biasa dah.
1: Mangga orang auskeun ti Abah Otong di Gunung Sindur.
0: Tuh, Gunung Sindur Abah Otong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Abdangun ruhai ngajumantara. Hai hai hai.
0: Hai hai hai.
1: Kang Atep, Teh Hajasri, Teh Tini, Teh Nining, kumaha daramang? Alhamdulillah. Abdi Abah Otong di Gunung Sindur mundut lagu Cangklong Padudan. Lagu kasanggakeun ka Abah Nana Dukat. Abah Agus Rasta, Abah Kiki, Akiyadi, Pak Endang, Pak Mardani, Abah Rustam, Pak Guru Dimyati, Ibu Iam, Abah Anda, Abah Jamin, Pak Sadit Baso, Kang Mamat, Mama Maya, Mama Haja Rahmi, Mama Haja Enok, Ambu Sukaisi, Mama Yati di Priuk, Mama Nenti, Kang Ayut Age, Kang Black, Teh Anggraeni, Kum Kasadayana Paniten Abdaun di Manawai Ayana. Wilujeng adangukeun ka Akang sareng teteh-teteh. Hatur nuhun wassalam ti Abah Otong di Gunung Sindur.
0: Hatur nuhun Abah Otong.
1: Laguna Cangklong Padudan teteh.
0: Tuli teteh cangklong ireung cangklong.
1: Cangkurileung eta Pak Atep. Utama cangkurileung. Iya ti Aki Adit acan diaos ya.
0: Ayo awas tos. Aki Adit mau pamit teh diaoskeun. Eta teh sok ngabela dogan kaca.
1: Temanya urang aoskeun ti Aki Adit mantan. Waktu soalnya nyerat noge tadi lami bisa nya. Assalamualaikum sampurasun.
0: Rampe.
1: Abdaun ruhai ngajomantara. Wilujeng ngawangkong. Jeung panginternya Kang Atep, Teh Hajah Tini, sareng Teh Nining, Teh Hilap, Ka Teh Hajah Sri, Bade Gugupai, Ka Abah Engkus, Abah Toto di Ranca Bogo. Opa Endang, Opa Endang, Abah. Abah Radan ieu teh. Abah Rustam di Cipenjo. Abah Nana Duka di Pasar Rebo, Mang Tono di Pondok Gede, Abah Haji Suhanda di Lebak Maja, Abah Otong di Gunung Sindur, Pasarip Baso di Cibeas,
0: Pasarip Baso,
1: Abah Jamin di Gunung Mulia, Mamah Maya di Cibung Bulang, Teh Atih sareng Kang Pikri di Jasinga, Pak Guru Dimiati di Cepak Nangka, di Lewisadeng, Teh Neni di Cariu, Mama Yati di Tanjung Priuk, Ibu Haja Rahmi di Pasar Minggu, Aki, oh Aki mah Pang Puterkeun Rebo Payun, Rereogan sana Kang Ateh.
3: Rereogan.
0: Rereogannya.
1: Atuh nuhun atos diaoskeun Kang Ateh gitu. Sana.
0: Cekapnya. Tah, ayeuna urang kana lagu.
1: Kana lagu deui Kang Atep.
3: Dua lagunya Kang Atepnya.
0: Opat. Oh,
3: opat. Seueur keneh Kang Atep.
0: Seueur ieu teh 16 teh nya. Mun tah ayeuna pamurutna ti Abah Nana Duka. Mun anu nuju sedih Abah Nana Duka teh. Sedihna kunaon cobi?
1: Kunaon tah?
0: Kunaon tah? Jerman.
1: Oh, elehnya. Ini menang Jepang.
0: Apalan. Musi ga nunya Jepang teh eleh sami. Aduh, apaan itu rumah bola dunia ini.
1: Laras pisan. Malah jadi, RRI selalu
0: mengudara Piala Dunia.
1: Selalu menyiarkan Piala Dunia.
0: Udahnya kedah dikangadugi ke Dian pertandingan te. Antara Jepang sareng
1: Jerman.
0: Sanes Brazil 2-1 kanggo Brazil. Brazilnya. Upami Belanda tadi adu penalti.
1: Gitu.
0: Bumi Belanda.
1: Pokoknya penggemar bola mah.
0: Siap-siap weh.
1: Jangan upami lupa di RRI selalu
0: upami Mas Fikri ngadu hayam sanes ngadu penalti. Mangga urang lajengkeun kana pamurutna ti Abah Nana Dukat. Hoyong hayam mupuk.
1: Hayam
0: mupuk katanya. Dilajengkeun kana pamundutna ti Teh Nening. Hoyong sinjang bodasa. Hayu tuh.
1: Hayu. Kurang mupuk.
0: Mupuk kembang. Nyangakeun. Abah nyangakeun Abah Darta, Abah Agus Rasta, mugi saenggal damang, Bro. Kang Ayut age. Nyangakeun.

0: Aduh, mana pai wis jentreng kacapi, gelik suling. Asa kepene wararaas. Itu nu lebet telepon ka WA aya Kiadi, aya Pak Eko nu di Jambang Tengah, aya Pak Entong Mahrum. Seueur lalebet ieu teh. Mas pikir dari WA bisa diterima ya enggak ya? Masih belum masih bisa. Jadi kan 021 ayo namanya. Sabar Pak Entong, atuh Pak Eko. Abdaun lu jeung wengi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdaun duhai ngagebrai ngajomantara.
0: Asu ganteng ngagejebur
2: ngagejelig.
0: Ganteng ngagejelig.
1: Kang Atet Damang.
0: Alhamdulillah ibar pangesto.
1: Teh Nining.
2: Alhamdulillah.
1: Teh Tini oge Damang.
2: Alhamdulillah sae.
1: Atet. Nining pamida Ramang.
0: Eta pager sigana kena ditutup ngaji.
2: Ngik-ngik-ngik kana kasada.
0: Dialitan peuleume ieu na tina.
1: Ya, kedap. Alitan heula.
0: Tos, ayo nama tos, tos rehe, tos rehe.
2: Tos nutup. Tos saya nama sok, mangga.
1: Teh Nining kita mang Teh Nining, Teh Tini sadaya nanya.
2: Alhamdulillah.
1: Mas Fikri juga sehat, Mas Fikri.
0: Sehat, Mas Fikri mengangguk-angguk lagi.
1: Atuh nuhun ya Pak Midara Mang. Nih aja terima. Tos ieunya. Tapi nuju titen sih ga namanya teh aja sih wilujeng wengi.
2: Satia atuh.
0: Satia anjeun.
2: Memantau teras.
1: Memantau. Hoyong laguna kanggo minggu payun teh.
2: Mohon mangga.
1: Hoyong laguna mah caringin jadi saksi.
0: Caringin anu jadi saksi. Tadi sinjang bodasan terus katampi pan?
1: Nyan tos. Di tadi ge abi tos titen.
0: Aisy, imah jireut titen.
1: Bade nganggu upay.
2: Mangga.
1: Kanggo ka Akiyadi. Nabah Rustam. Nabah Nana Dukat. Teh Yanto di Jonggol. Teh Ati Serengkang Fikri. Nabah Sobari. Bandang Kula. Mama Haja Haratmi, Mama Maya, Mama Yati, Bapak Eko, Bapak Engkus, Toyon, Barasta, ini nutu damang teh saha teh?
0: Barasta.
1: Ya Barasta tinggal damang ya.
2: Amin, amin.
1: Tanggo kak Bason, tanggo kateh Anggreni, ka padayananya dikumkeun,
0: gitu.
1: Tanggo kak Kang Atet sareng Teh Hajah, Tini sareng Teh Nining mah nilujeng tugas duit. Oh Bapak Ahmad Suryadi sok hilap, Bapak Ahmad Suryadi sareng Bu Aninanya, Bapak Rusmana sareng Mama.
0: Kasepuhan eta nya kada digup.
1: Nya kasepuhan tuh kahilapkeun punten ya Pak.
0: Biasa ikun anu mah suka hilap kana sepuhan teh.
1: Nya Teh Yani tadi cileungsi. Ya dikumkeun ka sadayana. Spesial mah ka Kakang Atet sareng Teh Tini Teh Nining. Wilujeng tugas duwi karengse hatunun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sapangkeureunan
0: Teh Neni cariunya. Menurut lagu teh tadi terus disiapkeun nya. Mun gembon payun. Di salajengna di sapangkeureun Teh Neni cariu 021 350 4510. Anu teu tiasa nelpon ngalangkungan WA, tiasa ngawe AWE atau satunya. Oh gitu, ayo yuk ti aku Abah Kusnadi Duka, ti Ibu Titi Dewi, ti Aki Najwan, ti Pak Edi Otong, tuh ti Bapak Guru MD Jati terus di, oh sekitar
2: ini
0: Atos. Oh Atosnya. ngawatos RT urang ditu urang kasepuhan ogenya guru bapak guru anu selalu setia mohon di sapengkeren teh neni mangadi 021-350-4510 kanggo ka para paniten pamugi pidangan abdaun ngalanggungan pro 4 RI Jakarta ayeuna mah mung tiluan ka sate acan kamari teh Haji Asri purna tugas mah urang teh Ida ya Kang Asburnya.
3: Rempegnya
2: rame.
0: Engke upami Kang Atep pensiun ke kumaha.
3: Urang tilu nya Kang Fikri.
0: Heeh. Weh lah teh nya. Oh, sok ngaoskeun cobi-cobi. Ku teh tini atuh. Mangga teh tini.
3: Batin pangan. Sahnya Aki Nazwan.
0: Aku masuk Aki Nazwan teh.
3: Kiye unggalna.
0: Unggalna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Sampurasun.
0: Sampe
3: sabda unruhai ngagebrai ngajamantara. Wirujeng wengi Kang Atep, Teh Nining sareng Teh Tini di meja siar. Pamugi sarehat sadayana. Sejang ngagupai Abah Nana Duka di Pasar Rebo. Abah Engkus di Ciamis. Aki Yadi Pak Edi Hadinata. Kang Warman sareng Mamah Yati di Tanjung Priuk. Kumeh kasadayana paniten abdaun di mana wae ayana. Mundut lagu nama amplop biru. Tadi tos di wekeun ya Kang Atep mohon. Kanu mancen tugas wilujeng tugas dugi ka tuntas.
0: Matur nuhun. Bisa tadi teh?
3: Ti Aki Najwan bojong nangka.
0: Bojong nangka.
3: Lepangan deui ka.
0: Tos di gorolongkeun amplop biru nya.
3: Ibu Titi Dewi di jembatan besinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Abdaun ruhai jumantara. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Wilujeng wengi Teh Hajah Tini Kang Atep abdi hoyong ngadangukeun lagu Beas Beureum ti Ibu Tati Saleh. Salam kanggo Mamah Eti, Mamah Yati, Mamah Nenti, Pak Haji Suwanda, oge Mamah Sukaisih, Abah Kiki di Bogor, kasadayana wae anu ngadangukeun abdaun. Wilujeng wengi kanggo Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, hatur nuhun wilujeng tugas. Teh Hajah Sri hapunten teu acan disebatkeun namina. Kitu Kang Atep. Ti Ibu Titi Dewi.
0: Ibu Titi Dewi, wilujeng wengi Ibu Titi.
3: Sakit heula Kang Atep.
0: Sakit heula mun.
3: Ih Kang Atep.
0: Kunaon?
3: Aya we ati Ibu Hajah Sri.
0: Kini-kini. Atep bari coba, haruna bari cirik Atep.
3: Hadir gitu unggul. Manco waktu mohon.
0: Aduh. Kedah-kedah manconya. Bagian seksi evaluasi.
3: Oh, ayo lebet Kang Atep.
0: Sok Ibu di.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Salam daun rohai tiga mantra. Apa tadang Atep?
3: Apa?
0: Apa bisa?
4: Cing-cing saya cing.
0: Anu sok lengit sendal, iya mah.
4: Lasa gitu ah.
0: Ya laras, itu anu sok lengit sendal.
4: Ayah nama tuh lengit dia ayah.
0: Oh ayah.
4: Ting hidung, ting bot. Ting koneng, ting berem.
0: Cek-cek
4: Kang Haji. Supaya sendal kayak gitu.
0: Kang Haji anu berem atau anu bodas? Aduh, Lijeng Wengi, Pak Ajo. Pak, Kang Ajo kan?
4: Saya, Lijeng Wengi. Nama gue mau Wengi, wae mau dinten ya. Jadi lamun diangkat ke lu panas, matanya Wengi, katanya siang gitu tah.
0: Gitu nya.
4: Lamun diangkat ke lu panas, berarti ya siang gitu tah.
0: Tapi ya tadi anugerah, jenuh maha kawasanya. Alhamdulillah, sok sana hoste terang berang oge tapi rasa nama luar biasa.
4: Oh, atau rasa nama lebih rasaan kena uing itu.
0: Mata pangar nanti ya wiraga, wirahma sarang wirasa.
4: Gitu. Kumada mangkang?
0: Damang kacida. Alhamdulillah ibar
4: pangestu. Kita Teh Nining damang.
2: Alhamdulillah.
4: Ini oge damang.
3: Alhamdulillah saya abah.
4: Yang terpangsiun teh saha?
3: Teh Hajasri.
2: Teh Hajasri
3: Wilasri.
4: Oh, Teh Hajasrinya. Kaping hiji.
2: Mohon.
4: Kan teh acan mun kaping hiji na ge. Hiji.
0: Manik cenah.
4: Iya yang lagu ya Kang Atep ah.
2: Mangga.
4: Ngomong pinggo payun. Lagu na teh susah hilapna.
3: Susah hilapna.
4: Susah hilapna abdi maka abdamun teh.
0: Pop Sunda sanes.
4: Oh, selalu monitor Kang Atep.
0: Sanes susah hilapna persina pop Sunda.
4: Pop Sunda ieu versi Jaipongan.
0: Tah kitu.
2: Oh, Jaipongan.
4: Versi Jaipongan.
0: Saha juru kawihna?
4: Itu tah.
0: Tah kitu.
4: Bukan mah dibungkus ka sadayana ya, wah nganggo paye ah.
0: Nyetos lamun.
4: Si murak bukan mah ieu salit ya. Kitu tah.
0: Kitu tah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitu tah. Hasna Kang Ajo cariyuk. Ujungna teh diakhiri ku kitu tah. Kitu. Upami Kang Atep mah tah kitu.
3: Dibaliknya.
2: Aki Yadi ka mana nya Aki Yadi?
0: Aki Yadi teh. Tos diauskeun we anak.
2: Atos.
0: Oh, upami teh acan sok neng ora naon coba. Aduh, apa tuh sakit ya diserang pandangnya sih ganti tadi iya teh teh salebet iwe ya mani nuruluki terasnya alhamdulillah tapi digupahi lah di sok halo abdangun wilujeng wengi
5: assalamualaikum
2: waalaikumsalam
0: sok ah iya mah pasti Aki Yadi lah.
2: Alhamdulillah, panjang umur ya.
0: Iya mah Aki Yadi, iya mah gitu. Tak mau nanya Kang Rios, Pak Nang. Kang Ajo
4: ditanya ke Kula tadi. Kali inget gak, Kang Ajo kemana sih? Setelah telepon kali teh datang.
0: Tak gitu, jadi kena ku pandang di Yena nanti di parancahan Nana.
4: Kang Ajo kemana sih, lupa ya tara.
0: Nambah lebet deh nya Kang Ajo beda ini mah tos seksi iya tos nonte jadi jantan iya mandor proyek ini nanti
4: juga nya
0: sok mangga Pak Kula
4: lagu lah sing sok kepohon
0: sakedap pandang aya wayang ain uing ini teh wayang ite di Panangga uing iya tanggal di Dalang Pipin ke enjing ugi aya tanggal hiji di Panangga dirinya
4: tuh ngawartosan ini mah tarebe dibejakeun mah si Kang Hao jeung ah sakana mah oh wow bejana
0: nu wangi
4: pipin nah pipin
0: dalang pipi tapi dalang pipin nu gaduh maksadna ngulem tak dua wengi kaping 30 tapi ngayana nuju ngagejerak ta wayang anjing oge kaping hiji ge aya wayang oge sami kitu tah. Sok, mangga.
4: Air pipin enak, air pipin enak.
0: Sa.
4: Ayeuna isukan Kang.
0: Enyi, ayeuna aya, ungi ayeuna isukan ge aya. Wayang sami di Bumina dalang pipin nu gaduh maksad kitu, ngulem. Tah, kitu. Kang Atep tadi ke kamari ka telepon.
4: Isukan teh sa dalangna.
0: Des ending teh dalang Ajim, pamit lepat mah.
4: Dalang Ajim.
0: Kadi tu nya.
4: Adilah mata Ajim ge. Nah. Mangga Aki Yadi ka dieu mah.
0: Mohon, ke sareng Aki Yadi ka ditu ka dacakat ka Panangga maka dinya nya Cileungsi.
4: Kamari hadir teu ke hiburan di Imas Ajim?
0: Oh, hadir. Kang Atep aya ka ditu.
4: Oh, kula Pak Yadi nyampur teh aya Kang Atep di mun itu asih.
0: Waktos kamari. Sok mangga gupahilan Mesanes. Awatos.
4: Pawetan heula teh Neni.
0: Adeh.
4: Kang Ajo
0: tadi. Leh. Pas
4: Kaki Yadi Abah Rustam Kak Abah tadi ngesnya di Maja Abah Banda
0: atau selebat tadi
4: Ngkong Dani Ibu Umi di Tanjung Priok sama Teh
0: Nanti Nanti sama Mama Hayati
4: sama Mama Hayati itu Kaabah itu
0: Abah mana?
2: Basah.
4: Pak Ahmad.
0: Ahmad Suryadi. Ci Omas.
4: Labah Otong.
0: Gunung Sindur.
4: Teh Atih sama Teh Atih.
0: Teh Atih. Teh Atih. Teh nuju baeut kabur dicarekan ku Papi Kri.
4: Itu aja Ibu Sri.
0: Raja Sri mohon. Rujuk ngamonitor.
4: Tidak ada yang cedih kukul aja di gupai teh.
0: Aduh. Ayo nama ngagupai.
2: Ngagupai.
4: Yang lagunya ya.
0: Oke nih Pak.
4: Pohon kali itu kak, kayak yang gereni ya. Kakang Ming tadi pohon kula.
0: Tah, gitu di situ Bekasi.
4: Tak abah naon tadi antara nyenggol cek mainan ke kula.
2: Abah Anda.
0: Pak Anda Cipicu.
4: Pak Anda. Ya.
0: Ya.
4: Dibungkus seta. Abah lobatin Pak Rohoy ya.
2: Nyandak catatan gara.
0: Di Cipanjo masih air daun bungkus wetos dah.
4: Masih bungkus ya.
0: Udah ku kararas bungkusnya kagong.
4: Lagu ya.
0: Naon yang lagu naon?
4: Naon. Ini lagu kula kalau aku mau cangkurileung.
0: Siap. Tos aja di dieu catetanana.
4: Aya enak enggak? Dan garup kabaya beureum.
2: Kabaya beureum.
0: Teh Nining apa lente lagu na?
2: Lagu etama.
0: Balik ke Teh Nining aja na.
2: Kewe kamu minggu payu.
4: Ayo aja di pulang.
0: Coba Teh Nining sekarang Teh Nining, sebi.
2: Kabaya berem menjadi tilam katresna cinta kuring kamaneh na.
0: Pandang gitu.
2: Pandang.
0: Aduh. Ah, gitu.
2: Gitunya.
0: 2000. Aduh. Naon pandangnya?
4: Iya.
0: Cekap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun nyebat 2000 teh pandang mah 2 juta.
2: Amin.
0: Eta teh goloso.

0: sudah purna tugas, udah pensiun. Mm-hmm. Per hari ini.
1: Hari ini.
0: Ngawitan anjing ke kaping hiji teh tos janten paniten. Satya.
2: Oh, selasa minggu kemarin udah enggak kedengeran suaranya.
0: Minggu kemarin ada masih.
1: Ada, kemarin.
2: Saya pernah dengerin kok pas enggak ada ya. Oh, gitu. Jadinya udah enggak ikut terus ini.
0: Insya Allah, tapi nanti sengaja untuk jadi
2: bintang tamu. Iya, masih datang insya Allah. Semoga sehat. Sehat saja Yana ya. Teh Nining, Teh Nining.
1: Amin.
2: Ya, ini mau request lagu ya, Peyem Bandung.
0: Apa?
2: Itu Peyem Bandung.
0: Peyem Bandung.
2: Iya, salam-salam boleh ya?
0: Boleh.
2: Ya, buat itu tadi untuk Pak Endang, Pak Cucu Handa, Pak Nana juga. Terus siapa lagi ya? Siapa Aki Adi? Ya, semuanya aja dah. Saya belum banyak yang kenal untuk Kang Asep, Teh Nining. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Hatur nuhun.
1: Mangga. Terima kasih Bu Umi.
0: Jadi kita harus mengapresiasi sama Ibu Umi ya, pesanggerahan. Walaupun acaranya acara Sunda, tapi Bu Lauti selalu menjadi panitia setia.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, senang dengan lagu-lagu Sunda. Terima kasih Ibu Umi. Di sapengkeureun, di satu kangen. Ayo. Nya sepengkeren teh satu kangen sanes. Di satu kangen tukang bakso.
1: Di sapengkeren Ibu Umi.
0: Ayah.
1: Saha.
0: Ayah suami nan nuju bebo. Halo Abda Umun, wilujeng wengi. Aduh.
3: Wilujeng wengi.
0: Punten volume radiona di alitan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Abdi pendatang Enggal.
0: Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek nampi
3: suatan
0: cabi cabi. Sabar, sok mangga sabar.
3: Ya,
0: tah gitu.
3: Ya, Abdi di Tangerang Cilongok.
0: Tangerang Cilongok.
1: Tangerang Cilongok. Sarang saha?
0: Dengan siapa?
3: Dengan Abah Tita.
0: Abah
3: Tita.
1: Abah Tita.
0: Abah Tita, Abah Dita.
1: Tita.
3: Abah Tita.
0: Oh, Abah Tita.
3: Lima di Tangerang Cilongok.
1: Cilongok. Cilongok.
0: Alhamdulillah jadi panitia nih. Nah, gitu dong. Gitu telepon.
3: Ngiring bingah terus lebetnya.
1: Alhamdulillah, tenang Abah
3: Tita. Alhamdulillah rabbil alamin. Kawit mah di Majalaya abdi teh.
0: Asli Majalaya, Bang.
3: Mohon. Ngumara di Tangerang.
0: Tuh gitu geuningnya. Tos sabaraha tahun eta di Tangerang? Di Cilongok.
3: Bulan?
0: Tos sabaraha warsi?
3: Di 82, Kang.
1: Ulu atuh eta mah.
0: 82 ini 2027.
3: Bumi di dieu di Tangerang ayeuna mah.
0: Tos 54.
3: Alhamdulillah tos lebetnya. Pendatang hengal ye.
0: Tapi selalu setia monitor dina acara abda mah. Ngamonitor wae henteu.
3: Abi teh bari nyukeun lagu gitu nya,
0: punten kan. Saulah nyukeun artos wae ka.
3: Nyukeun artos. Dia teh bae Kang mah.
0: Aduh.
3: Ngiring ngarojong wae nya gitu nya.
0: Hayang lagu naon Abah Tita?
3: Daun Kalapa.
0: Oh,
1: daun kalapa.
3: Di Yayan Jatnika.
0: Aduh.
3: Mohon. Punten kita ada ngageter ye.
0: Biasa, munggaran mau ngegeternya.
3: Udah tanggengal, punten, bisa.
0: Iya, setelah naon. Ayo ngegeter panangan, matanya ulah ngegeter sirah, weh, kade. Aduh. Mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon Abah Tita ngegeter?
1: Kunaon tah.
0: Ya, namanya wanyar masuk. Deg-degan. Tepat campur jeng bunga.
1: Alhamdulillah, tiasa.
0: Lu bisa masuk ke RRI. Gitu. Abah Tita terus monitor ya. Di Abdaun, di Wayang Golek, malam.

0: Senin.
1: Malam Rebo dicatat teh Tini, teh Tini, teh Tini nya. Tapi upami teu lebat-lebat ah ulah dicatat. Terima kasih. Tos tilu, tos opat. Tuh. Udah opat Mas Fikri. Wae ana. Hawatos eta teh Tini. Itu tadi tingkuruluk wae. Masuk tapi gak bisa nerima telepon dari WA ya. Atur nuhun. Tah ayeuna urang karena pamunut si kula.
0: Si kula pandang.
1: Pandang bilih ngambek. Ai pandang mah tara ngambek. Musuk masihan eta, masihan rambutan. Hayang labu cangkurileung, suantena ti cici cangkurileung. Nu kumaha cangkurileung teh tini cabi.
2: Cangkur cangkurileung.
1: Teras.
2: Kurileung kurileung.
1: Oh, oke. Okay. Kekang atuh nu kurileung kurileungna. Teh nini teh sini nu cangkurileung. Siap. Sok coba. Ayo. Gini. Teh nini coba teh nini.
0: Atos ah, mun ngupingkeun we dina lagu.
1: Teu hayang-hayang suanten teh tini. Kang atuh. 1 2 3
2: Cangkur cangkurileung.
1: Kruwak kruwak kruwak. Pak cangkurileung pamunuti, Pak.
0: Pak Endang.
1: Endang diteraskeun ari pamunutna ti. Itu atos tajan tadi teh.
0: Hilap. Antong mahrom.
1: Antong mahrom.
0: Awet rajet.
1: Awet rajet. Awet rajetnya. Pak Entong mahrom. Di mana Pak Entong mahrom teh? Iya, awet rajet suanten Ibu Hajah Ijah Dijah, pamit cangkirileung, pamundati pandang suanten Cici cangkirileung. Di studio nyanggakeun, wilujeng ngarengkene.
0: Ngadangukeun hayang Kang Atep.
1: Pangadangukeun bari ngarengkene. Oke. Prung ah.
0: Sok.

Kota Binokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang. Pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: Aya anu dehem.
1: Aya ngerebek
0: eta. Abong kena jam 11. Hmm. Jam 11 mah naon teh pasna naon jebat nining?
1: Pasna anu hanet-hanet.
0: Hayang nu hanet-hanet mah naon
1: coba? Hanet-hanet.
0: Hanet mah hawu.
1: Kompor.
0: Kompor. Pamugi katampi ku sadayana paniten pidangan lagu-lagu. Nah, hatur nuhun tadi pamundutna ti pandang nya. Mm-hmm. Hoyong cangkurileung. Teras pamundutna ti pantong mahrom awet rajen. Masih aya kene ieu teh aya ligar katresna. Mm-hmm. Aya kembang ros bodas. Teras aya beger pakokolot, aya mega beureum, aya dua laki. Aya satu wanita. Dua laki-laki satu wanita.
1: Ay, iya mah tibalik.
0: Kenapa?
1: Ya dua wanita satu laki-laki. Dua
2: kangkring
0: ini. Mas Fikri mah beda. Beda. Dan tempat duduknya kan di depan kita. Kita merasa jajar. Abdaun, Ilujung Wengi, halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Geni.
3: Sampurasun.
2: Nampes.
3: Punten.
2: Mangga.
3: Abda unruhai ngacuman karek. Alhamdulillah. Naik kedua kalian lino. Katet.
0: Kulan.
3: Teh ini.
1: Aiyah.
3: Teh ini.
1: Hadir, Aki.
3: Beli ujang wengi kasih Dayana.
1: Beli ujang wengi.
3: Mantap, mantap. Daun.
1: Alhamdulillah.
3: Hilap tadi teh. Aku dengan kupai ke Pak Anda.
0: Cepicung.
3: Halo Pak Anda, nanti cekung lojong ini Pak Anda. Wakil dikupai. Lajeng ke Kang Ming. Kemana kemarin ke Kang Ming? Di setang itu ke pendak ini.
0: Oh gitu?
3: Di Naya Wayang.
0: Ada janjian Pak Inten.
3: Ada ke pendak ya, mah iya kan, udah mau aku banget. Malah ayah anu datang sini itu di Bekasi.
0: Saha. Bapak Mardani.
3: Mardani nyamper, aduh mantap. Lanjut yang aki, yang pandang, keluar gegeul ka motor.
0: Aduh.
1: Tiga sekawan ya.
3: Wah, eta mah mun Mardani. Wah, cenah rame cenah wayang mah. Atuh kubu cenah wayang rame. Enggolek mun. Ah, ka ya puntene tadi tanya anu teu ka ya kagupai, abah mengku satu nun abah kagupai abah toto abah oyon ini kesadaran wayang di Ciamis, sadaya cirintas budaya ka pak otong oge tujuhungi lagu agongkin
0: yang naon
3: ade atos pandir
1: kan
3: lagu nate goletrak.
1: Oh goletrak.
3: Tuta. Tahu lah yang golek di Penanggang.
0: Di Penanggang. Ayeuna teh.
3: Oh gitu.
0: Anjing aya.
3: Mohon. Nyopame aya waktu mah siap lah. Dan nanti tos ngali ya Kang.
0: Ka mana ki ngali?
3: Ngali deh ka deket Serangan Dewa ya.
0: Oh gitu.
3: Pondok gede ngalir deh tadi. Oh tadi kan beres ya.
0: Atau nyaketan
3: atau? Langsung aja kena up daun.
0: Kacil lagi sih nyaketan
3: mohon. Atau nun kan sadayananya mau gitu jenggungi. Akan ke Teni oge ta. Ke Teni Ning. Mun sadayana lah. Oh ke Kang Tatang. Lu jenggungi ke Kelatang. Naik Kang Tatang.
0: Kang Tatang.
3: Kemana wai Kang Tatang ya.
0: Nuju ngomong itu.
3: Tadi anu enggal sah Kang.
0: Tadi teh Abah Tita.
1: Abah Tita di Tangerang.
0: Cilongok Tangerang.
3: Oh nya nya geuleujeung gabung lah ka Abdaun.
0: Tah kitu.
3: Urang ramekeun Abdaun.
0: Siap.
3: Nu wayang golek mah oge. Terus ngomong Isnen ake kemarin deukeut ka tamat.
0: Alhamdulillah naon Ki.
3: Itu.
0: Gajah. Eta gara-gara naon tadi pareum?
1: Nah, entah.
0: Nyebut tamat akhir.
1: Jadi langsung ditamatkan.
0: Mohon. Ati ulu jengongi. Kang Buse anu ti Bantennya di Kang nuju ngamonitor Kang Buse di Rangkas Bitung. Nuju aya di Lubang Buaya ulu jengongi Kang Buse. Nuju ngadangukeun cenah yeuh Kang Atep. Atu Abah Pak Guru MD Miatu IG, abdi mah selalu satia, cenah moal katinggaleun abdi mah. Aduh. Hebatnya panitia teh kuat ka nyebat moal katinggaleun. Anu katinggaleun naon cebi? Sendal.
1: Atek mah emut wae.
0: Mun asal kalebet. Sendal teh ditinggalkeun. Ai pas bade pulang naroskeun. Sendal abah nu mana? Kek bacing teh warna nu hideung panu beureum. Di sapengkeureun nembe tadinya mah di ya di 0213504510. Atur nuhun. Ieu teh panitian abdaun teh anu sok selalu satia mah mung tarana lepon nge WA Kang Ayut age.
1: Eta mah masih jempol.
0: Jempol
1: hadir
0: gitu.
1: Selalu setia.
0: Kan sono teh ka urang Gunung Sindur Kang Rian sareng teh Terosna. Mohon teras ka Kang Mardi. Nu di Balaraja Kang Mardi teh nya. Aya Kang Masdi, aya Kang Mardi. Teteh teras ogé nepangan ka Teh Anggraeni. Nepangan oge ka Mamah Yati, Mamah Maya, saha deui Mamah Cipta. Di mana Mamah Cipta teh? Di Cipondoh. Di Cipondoh Mamah Cipta. Lain orang teraskeun kana lagu.
1: Kang Atep, WA heula diaoskeun.
0: Oh ihilap Kang Atep. WA aya nu lebet telepon oge aya teh neuning.
1: Sok atuh urang angkat.
0: Teh teh ni gupay teh.
1: Assalamualaikum.
0: Tampi
4: mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Abdi lebet deui punten nya, campuratun rampet. Oh.
0: Di bajong.
4: Anu tadi muhun ya.
0: Abah Tita.
4: Beuleuh ngagabug ye sareng saha tadi teh?
1: Aki Yadi.
4: Kenal.
0: Aki Yadi,
4: muhun, Bakto Tadayana nya. Muhun. Mulai di Tangerang ye. Abi nuju ngopi, bareng ngopi sadayana.
1: Dikirim atuh ka dieu.
4: Aduh, meuli reueus ye, bungah pisan abi lebet kena radio.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, bingah marwata suta.
4: Salam-salam ka sadayana nya. Aya di mana we lah pertama
0: dan Gege kenal Gege sok di gupay we
4: mohon salam bakto sadayana
0: tadi teh aya Pak Endang sareng Aki Adi tah nya
4: mohon
0: sok dicatat panitia namina-namina tah Gege gupay
4: nya. Assalamualaikum nya antos nya
0: antos.
1: Waalaikumsalam. Urang aoskeun Kang Atep di Aki Kusnadi di Pasar Rebo.
0: Si Abah jadi sedih si Gena teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Abdaun Ruhai ngajomantara. Ti Abah nana dukat. Hapunten Abah teh tiasa nyereos di jomantara.
0: Margi
1: nu Katarajang goh geuy. Nuju Katarajang goh goy.
0: Geus enggal damang Abah.
1: Geus enggal damang Abahnya. Bade ngaturkeun wilujeng mancen damel ka Trio Macan. Janten Trio Macan cenah. Sareng ngiring gugupay ka sadayana paniten bil khusus ka Teh Jasri. Anu nuju leleson teh hilap mundut laguna Borondong Gari.
0: Borondong Gari diserat teh tini.
1: Ajeng ti Pak Entong Mahrom. Nuhun Bapak Sena Awet Rajetna di Parung hadir. Lajeng deui di Pondok Kebon Pedes Kang Atep.
0: Saha?
1: Di Abah Muhsin.
0: Oh, Abah Muhsin, lajeng wengi Abah Muhsin.
1: Nuju ngamonitor sakeluargi di Kebon Pedes.
0: Kebon Pedes di mana ya?
1: Di Bogor Kang Atep.
0: Oh, kitu lajeng wengi Abah Muhsin sakeluarginya.
1: Paniten Satia.
0: Satia. Panitia masa dan lagi satia. Anu teu satia masa coba.
1: Saha.
0: Pemajikan batur. apa pemajikan batu dari
1: ya,
0: pemajikan
1: Hiram mah udah setia kasaha.
0: Kada gitu pemajikan batu mah ulah setia. Setia mah istrinya Lira. Istri pribados. Aya kene cekap. So, ngau kacau sok satu.
1: Tapi nama atos.
0: Atos.
1: Katem. Aya di pun rai. Eis.
0: Oh, neng Eis. Oh,
1: Eis. Di Nirwana.
0: Nirwana.
1: Oh, carogina anana.
0: Oh, carogina ayinana.
1: Monitor, mohon
0: anjana. Carogina pak, iya pak. Nanti bapak tentara.
1: Tentara. Teh juju oke sami di Serdang.
0: Emut nuju kerburan kali ke Ralit. Nyebut tentara teh. Pentara.
1: Pentara. Kang Atep hiji deui.
0: Hiji deui.
1: Atuh oso. Mantan nembe cenah atuh disenggol ngamonitor cenah di bumi.
0: Mantan
1: ka Bogo.
2: Mantan ka Bogo.
0: Mantan ka Bogo.
1: Pak Haji. Pak Haji ye.
0: Oh, Pak Haji teh mantan.
1: Mantan ka Bogo.
0: Pada aya laguna cenah.
1: Ingat kamantan, ingat kamantan,
0: ya teman. Coba ini, kita kamantan kumaha.
1: Jadi ingat kamantan, kering am. Jadi ingat kamantan,
2: jadi kamantan.
1: Isuk-isuk, udang sare.
0: Terus?
1: Lulungu kene,
0: terus?
1: Isuk-isuk, udang sare, lulungu kene.
0: Neh. Atas lah kata-katanya. Kuring, kan gitu ya? Kuring.
1: Jadi inget ka mantan. Jadi inget ka mantan. Aduh inget ka mantan.
0: Gitu. Itu ai gaduh suara permata teh, suara emas teh sering. Pamite sering urang hari-hari teh kayak bakal batuk keras. Terus panana dukat gitu tajaran awih itu batuk ke gohboynya. Pamugi sing enggal damang. Abah Ahmad atuh Kang Haji Yeye wilujeng wengi pamugi sehatnya. Bak pasti keluarga seni Sunda kanggo ka urang Bogor. Terus ana lagu tuh.
1: Hayu atuh.
0: Tadi teh.
1: Kawatos. Mundut lagu
0: urang sehat teh ini cobi ku sangat teh ini sehat tadi.
1: Gendu kreasi Kak Atep di Mamah Yati Tanjung Priuk. Teras diteraskeun kana karung hal.
0: Eta
1: ti Abah Rusana.
0: Pamulut Abah Rusana. Karung hal.
1: Karung hal.
0: Ai karung hal nu kumaha sih?
1: Di rumah
0: karung hal teh upami
1: dilangkah. Kiri langkah.
0: Tidak masalah dilangkah ge ah. Penting mah.
1: Penting mah panglangkah na we gitu. Gitu. Syarat.
0: Emang kada aya syaratna teh? Eh,
1: kada. Aya, biasana aya nu mundut kitu Kang Atep.
0: Nya upami di rumah kada aya syaratna nya. Sok atuh. Mestikeun urang gerolongkeun wae nya. Kang Atep yes di payun Jepang Setir. Teh Tini di Palikiwa. Teh Nining di Palitengan. Mas Fikri. Itu aja deh Mas Fikri mah. Diban aja mau. Prung ah.

ari batur sarua jeung kuring gitu. Kuring mah umur geus puluhan taun geus janggotan.

sana ngan saukur tumarima perjaka lanjut usia. Atak naon atunya lamun lain kakuring nasib kieu teh. Naha salah ngaran gitu. Teu capi heulaan ku adi. Nasib. Karung hal. Ku tenteu.

Pendengar, pakaian adat Jawa Barat untuk pengantin memiliki nilai sejarah dan makna yang mendalam. Busana ini terinspirasi dari pakaian putra-putri kerajaan Sunda pada masa lampau yang mencerminkan keanggunan dan wibawa. Pakaian pengantin pria umumnya berupa jas buka prangwedana. Dalam budaya Jawa Barat, busana ini melambangkan kewibawaan, tanggung jawab, dan kehormatan seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Untuk bawahan, pengantin pria mengenakan kain batik yang dililitkan di pinggang dengan panjang hingga mata kaki. Sementara itu, pengantin wanita tampil anggun dengan kebaya berbahan brokat berwarna cerah, seperti putih, krem, atau kuning. Bawahan yang dikenakan serasi dengan pengantin pria, yaitu kain batik yang dililitkan di pinggul hingga mata kaki. Sebagai pelengkap, pengantin wanita mengenakan berbagai perhiasan seperti kelat bahu, cincin, kalung, dan gelang permata. Tak ketinggalan, mahkota khas yang disebut siger menjadi simbol keindahan dan martabat perempuan Sunda.

0: Aduh. Tetap nyarengannya Abdaun, apresiasi budaya Sunda. Tadi lagu Karung Hal eta teh sebi tebak saha sontana tadi Karung Hal.
1: Mang Iin.
0: Mang Iin teh eta teh purna tugas oge. Okay. Senior dia di Jakarta sareng Mamah Nundung Lesmananya. Karung Hal eta deh. Pamundutna eta teh ti Abah Rusana. Pamugi katampinya, mudah-mudahan Abah Rusana masih ngemonitor. Teteh.
1: Nuhun Kang Ateh. Tamu setengah 12 Kang Ateh. Langkung.
0: Berarti
1: berarti urang teh kedah pamitan.
0: Kedah diteras.
1: Kedah pamitan Kang Ateh.
0: Mani hayo yong we pamit.
1: Pugupan itu tos nundutan.
0: Kumargi kunaon sababna lagu kedah di
1: caosanya
0: awatos. Jadi nu teh acan teh ieu teh lagu naon we teh tini.
1: Aya talaga remis.
0: Mun pamunutna ti pajojonya tetehnya ngawatos ditiru-tiruun kamari. Teras aya oge?
1: Aya kembang ros bodas
0: ti Abah. Kembang ros bodas.
1: Pamunut ti Abah Sobari.
0: Oh, Abah Sobari. Talaga remis, kembang ros bodas, Abah Sobari teras nanu euy.
1: Ligar katresna.
0: Ligar katresna
1: ti Mamah Nenti.
0: Ti Mamah Nenti. Pamunutna. Caca sama sandinya.
1: Caca.
0: Aya keneh.
1: Aya
0: kene.
1: Beger pakokolot.
0: Eta. Oh, Teh Wiwinnya.
1: Aya mega beureum di Wanda Kacati aya Sulinghun. Aya dua lalaki.
0: Dua lalaki, satu wanita.
1: Di baliknya.
0: Mun mangga teu urang caosan wae, talaga reumisnya. Suanten ti nani kitu nya. Pamulitna ti Pajojo.
1: Pajojo.
0: Pinang Pajojo teh pamit lepatna diteraskeun karena Liga Katresna pamundutna ti
1: Mamah Nenti
0: cici cangkurileung santena teras karena
1: beger pakokolot.
0: Beger pakokolot. Pamikeun eh aya waktos dua lalaki. Kitu nya. Atuh kanggo kapara paniten sedayana anu tos mundut lagu tos dicatet ku teh tini. Margi teh tina yana bagian juru catat.
1: Catat pencatatnya.
0: Catat pencatat. Kang Ateh mah juru naon dulu.
1: Juru naon?
0: Juru
1: kunci.
0: Sanes. Juru demung nya. Juru demung. Hatur nuhun kanggo kapara paniten sedayana anu tetep manco ngalanggungan Pro 4 RW Jakarta dina acara Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Sim kuring separa kanca. Siap-siap nya lu mesti ke jaman taras.
1: Pang apalna eta.
0: Anu pang apalna teh nya. Aduh. Pokona sing jentre teh. Mohon ampunten paniten teh ngartosnya tapi urang di luar ngartos. Sejak pamit di jaman tara. Mun walagri lemah cai walu ya.
1: Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permio.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Jakarta. Hanya di Perompak RRI.
1: 92,8 Perompak FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Rabu tanggal 1 Juli 2024. Gimana kabarnya Abang Pok hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ditemenin lagi bareng Abang Arif, Abang Pok di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Pok dengan kajian hikmah pagi tentunya bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG Ensos ya, yang akan mengangkat tema menjaga lisan. Itu dia. Abang Pok yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928, 0812 1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Pok juga bisa ikutin obrolan komunitas ya, dia bersama dengan Durian Traveler. Dan juga dirangkai tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Pok di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita, Abang Pok ada lagu dari Armada dengan Jangan Bersedih, dan dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 11 sampai dengan 17 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Probat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS, kita akan membahas tema menjaga lisan. Abang Pok yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Ma'arif gimana sehat?
2: Insya Allah sehat juga Bu Ustazah. Ya, hari ini tema kita adalah menjaga lisan ini ya.
3: Betul.
2: Salah satu yang kalau yang pernah saya baca gitu ya, lisan itu juga menjadi salah satu penyebab kita banyaknya umat Islam yang ada di neraka bahkan gitu ya, karena lisan kita yang bisa menyakiti hati orang lain, bahkan lisan kita juga bisa menyakiti orang-orang terdekat kita ya, entah itu orang tua atau anak gitu. Yang na'udzubillah min zalik, kalau misalnya hati orang tua sudah tersakiti karena lisan anak, maka ridho Allah jauhlah tuh itu dari kehidupan kita gitu ya Ustazah ya. Syukur-syukur kita masih bisa punya kesempatan buat minta maaf, buat bertobat gitu. Apa kabar kalau luka itu dibawa sampai mati gitu, kita belum sempat meminta maaf kepada orang tua kita atas lisan kita. Wah, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan sampai terjadi gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian, bagaimana kemudian Islam memandang pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga lisan sebagai cerminan karakter dari seseorang nih Bu Ustazah. Apa yang bisa dilakukan? Silakan Ustazah Linda.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'di. Pertama kali yang saya hormati, Bang Arif dan seluruh kru RRI Perempat, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, tambah berkah, tambah sukses, dan mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah segala urusannya.
2: Amin.
3: Yang saya hormat pula seluruh pendengar dimanapun berada, juga mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan kondisi yang terbaik. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah karena nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Sampai detik ini kita masih sehat walafiat, masih mendapatkan nikmat iman dan Islam sehingga bisa beraktivitas dengan lancar. Dan perlu kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Semoga nikmat Allah pun ditambahkan untuk kita semua. Salawat ma'al salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Para pendengar, Bang Empo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Jadi seluruh yang diciptakan oleh Allah itu semuanya bermanfaat. Kata-kata yang benar, kemudian keberadaan kita di alam ini juga memiliki maksud dan tujuan. Jadi semuanya itu Allah ciptakan kita juga ada tujuan tertentu. Bagaimana? Kenapa Allah menciptakan kita? Kemudian menjadi seorang manusia yang memiliki panca indera yang luar biasa yang memang sudah Allah berikan kepada kita, diantaranya adalah lisan kita. Nah, di sini yang paling berpotensi untuk kita bisa menjadi orang yang mulia dan orang yang rendah di sisi Allah, bahkan di sisi manusia, adalah juga lisan kita. Nah, kemudian termasuk dalam hal kita memiliki anggota badan seperti mata, hidung, telinga, kaki, tangan, dan organ-organ lainnya, serta sel-sel di dalam tubuh kita yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk lisan kita, ini merupakan nikmat besar, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung secara dengan nominal, kecuali kita harus selalu mensyukuri semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, bersyukur ini juga bisa dilakukan dengan mengucapkan, dengan lisan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim dan memuji-muji Allah. Sementara bersyukur lewat tindakan gitu, kita bisa melakukan dengan perbuatan. Kemudian kita tambah lagi kualitas ibadah kita dengan segala aktivitas kita. Dari semua anggota badan itu yang paling krusial adalah lisan. Jadi lisan merupakan perangkat di dalam tubuh manusia yang bisa menimbulkan manfaat namun sekaligus mudorot yang besar. Bila tidak benar penggunaannya, maka menjadi mudorot buat diri kita. Karena itu ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung kepada lisannya. Jadi melalui kata-kata seseorang bisa menolong orang lain, dan melalui kata-kata pula seseorang bisa menimbulkan kerugian tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Karena saking krusialnya lisan, di dalam Islam bahkan hanya memberi dua pilihan terkait fungsi lisan, yaitu berkata yang baik atau diam saja. Seperti bunyi hadis yang dikatakan oleh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Rasulullah juga mendahului dengan mengungkapkan keimanan. Wa man kana yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Nah, sebelum memperingatkan tentang bagaimana sebaiknya lisan digunakan, keimanan adalah hal yang mendasar bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa urusan lisan itu bukan urusan yang main-main. Jadi hadis ini dipahami bahwa sebagai mafhum mukhalafah, bahwa orang-orang yang tidak bisa berkata baik maka patut dipertanyakan kualitas keimanannya. kepada Allah dan kepada hari akhir. Ini menarik karena lisan itu ternyata berkaitan dengan keimanan, dengan teologi. Lalu kenapa dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir? Hal ini tentang pesan bahwa segala ucapan yang dikeluarkan manusia sejatinya selalu dalam pengawasan Allah. Ucapan itu juga mengandung pertanggungjawaban kita. Bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Jadi orang-orang yang bicaranya ngasal atau tanpa mempertimbangkan dampak buruknya, seperti dia bicara kepada orang tua tanpa sopan santun, kemudian juga berbicara kepada orang lain, kepada teman, kepada apa yang lebih tua, kepada guru dan lain sebagainya, maka itu akan datang pembalasan dari Allah. Jadi Allah itu mengatakan pasti akan aku balas apabila kamu berkata yang tidak benar. Jadi di dalam surat Al-Kahf itu dikatakan tidak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir melihat dia, mencatat apa yang dia katakan. Jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang itu diucapkan dengan kata-kata yang kotor, kasar, dan lain sebagainya, seperti ghibah, kemudian namimah, atau obrolan-obrolan yang juga mempertaruhkan reputasi kita, ya. Kemudian sampai memupuk kebencian, merusak kepercayaan dan kehormatan orang lain, sampai fitnah dan juga sengaja menebar berita-berita yang tidak benar. Zaman sekarang mungkin bukan hanya lisan yang bisa menebar berita tidak benar, tapi juga jempol kita. Sehingga ini juga perlu kita jaga agar kita menjadi orang-orang yang tidak termasuk dalam orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, inna akhwafa ma akhwafa alaikum ya'di kullu muzafikin alaihim di al-lisan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian semua adalah sepeninggalku, kata Nabi Muhammad, adalah orang munafik yang pandai berbicara. Nah, jadi memang perlu kita menjaga lisan agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah dan terhormat di sisi manusia, juga tidak menjadi orang yang jauh dari ridha Allah dan jauh dari surganya Allah. Demikian Bang Arif yang baik dapat saya sampaikan.
2: Ya, kalau kita bicara mengenai lisan tadi, Ustazah Linda juga sempat menyebut bahwa di hari-hari ini yang bisa mencelakakan kita bukan hanya lisan kita, kadang jempol kita ya. Makanya dibilang katanya jempol juga sekarang udah bisa bicara gitu ya. Dan lagi-lagi banyak orang yang terjerumus kepada keburukan karena gak bisa ngontrol jempolnya nih, Ustazah Linda. Mulutnya sih diem gitu, tapi jempolnya gak bisa diem. Ya. Nah, ini yang kalau bisa dikatakan, ini kan secara tidak langsung sebenarnya dia juga mengatakan sesuatu meskipun tidak lewat lisan, tapi lewat jempolnya. Berarti kan ini juga termasuk ucapan ya, walaupun bukan lisan gitu ya. Nah, untuk menjaga hal itu supaya jangan sampai jempol kita lah yang menjadi penyebab kita masuk neraka, jempol kita lah yang menyebabkan kita jadi mendapat malapetaka dan lain sebagainya, apa yang perlu kita lakukan untuk mengontrol diri kita nih, Bu Ustazah?
3: Iya, karena sekarang ini handphone itu benar-benar dekat sekali dengan kita. Kemanapun kita berada, handphone ada di dekat kita. Betul. Bahkan tidur pun kita deketin gitu ya. Nah, ini untuk supaya jempol kita itu tidak bermaksiat, menyebar-nyebar berita yang hoax, kemudian menyebar-nyebar berita yang membuat orang lain tersulut, bahkan menyebar-nyebar ghibah, fitnah gitu kan. Kita harus memperkuat keimanan kita lagi, bahwa dimanapun kita berada, Allah itu melihat kita. Allah itu mengutus para malaikat untuk selalu memperhatikan kita, mencatat. Di kiri kanan kita ada malaikat Rokib dan Atid. Yang itu harus kita percayai bahwa semua yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi imbasnya ketika kita melakukan perbuatan share-share yang gak benar, itu bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia pun akan kita akan mendapatkan efek dari semuanya. Dari mulai yang tadi kita jadi orang-orang yang tidak terhormat, karena tidak bisa menjaga kehormatan diri kita sendiri dengan asal-asal share aja gitu, atau juga membuat fitnah di grup-grup WA dan lain sebagainya. Sehingga yang perlu kita kuatkan di sini adalah keimanan dan ketakwaan kita bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita gunakan itu akan menjadi saksi. Nanti di yaumil kiamah, ketika kita berada di padang mahsyar, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan bukan hanya nanti di padang mahsyar, di alam kubur pun kita sudah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena hidup kita kan cuma sementara. Gak akan lama, nanti kita pun akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Seperti yang Nabi katakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi di dunia kita cari bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu, Bang Arif.
2: Baik. Ya, dampak sosialnya sudah jelas ya, ketika seseorang melakukan ujaran kebencian, ya nggak bisa menjaga lisan, tentu akan juga di, kalau zaman sekarang anak sekarang bilangnya di cancel gitu ya, ada yang namanya cancel culture gitu ya. Tapi yang terjadi tuh kadang gini, untuk golongan orang-orang tertentu cancel culture dilakukan, tapi untuk golongan yang lain karena modal ganteng dan cantik gitu ya, kadang kesalahan yang dia lakukan pun dimaafkan gitu. Ini yang terjadi begitu di hari-hari ini ya, kita ya nggak bisa menutup mata, memang itu terjadi gitu. Karena hanya karena dia ganteng atau dia cantik, apapun yang dia lakukan meskipun salah ya dimaafin aja gitu ya. Tapi lain halnya yang nggak ganteng dan nggak cantik gitu, kadang nggak ngapa-ngapain aja salah gitu ya. Itu ya. Nah, menyosialisasikan atau membuat orang paham bahwa etika berbicara di generasi muda sekarang ini seperti apa sih Ustazah? Karena lagi-lagi ini juga kan sering kita ketemukan lah ya, misalnya di kehidupan sekitar kita gitu ya, ketemu anak-anak sekolah atau anak kuliahan yang kayaknya kalau dulu tuh kita di zaman seusia mereka, kita tahu yang namanya adab, sopan santun, jalan di depan orang yang lebih tua kadang agak membungkuk, ada dilatih untuk senyum salam sapa begitu. Sekarang kalau hari ini kayaknya ya ada sih yang masih begitu, tapi lebih banyak kayaknya yang melengos aja gitu. Kadang ya lewat-lewat aja, nggak ngucap salam apa segala macam. Kadang jadi dianggapnya bahwa ini anak nggak punya adab nih gitu. Ujung-ujungnya kan anaknya siapa sih nih? Nah, orang tuanya juga kan yang jadinya kena gitu. Sebagai orang tua, bagaimana mengajarkan anak supaya tetap menjaga adab di tengah generasi mereka yang kayaknya emang istilahnya cuek-cuek bebek gitu. Gimana tuh Ustazah?
3: Iya, yang pertama memang kita harus benar-benar menanamkan pendidikan agama yang baik gitu kan. Karena akhlak, adab itu kan di atasnya ilmu. Orang berilmu tanpa berakhlak atau beradab, dia juga rendah di mata Allah. Jadi untuk ini perlu kita tanamkan bahwa sesungguhnya memang ada satu hadis yang mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu enggak ngelihat bentuk rupa kamu, kamu cantik atau ganteng, bahkan tidak melihat bentuk badan kamu, wa ajsamikum gitu kan, walakin yanzuru, tapi Allah itu melihat hati kamu, kemudian melihat a'malikum, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Nah, inilah yang perlu kita perkuat. Memang pendidikan di keluarga seperti kita nih, para ibu kan menjadi madrasatul ula. Kita perlu benar-benar menanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita. Dengan menanamkan pendidikan akhlak, pendidikan adab yang baik, maka dia pun akan melaksanakannya di luar gitu. Sehingga kita juga harus memfilter teman-temannya dia. Anak-anak yang usianya SD mulai kelas 5, kelas 6 sampai dia SMP gitu kan. Itu teman menjadi orang-orang yang paling berpengaruh buat dia gitu. Nah, ini perlu kita tanamkan bahwa jangan sampai selalu terpengaruh dengan pergaulan. Ketika dia ada di luar, walaupun kita izinkan dia keluar, tapi terus kita minta sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, lindungi anak saya dimanapun dia berada, jauhkan dari perbuatan yang maksiat atau jauhkan dari perbuatan yang tidak engkau ridhoi. Jadi benar-benar kita nih sebagai seorang ibu, seorang ayah, harus benar ngikat dia dengan doa, sehingga dimanapun dia berada, Allah tuh yang selalu melindungi, menjaga dia. Jadi dia anak-anak kita, anak-anak yang usia-usia rawan itu tidak terpengaruh ke dalam perbuatan atau mengucapkan hal-hal yang buruk. Kadang-kadang kan kita mungkin orang tua ini juga harus introspeksi diri, saking sibuknya jadi sampai lupa menggunakan lisan kita nih ibu itu kan lisannya seorang ibu adalah doa gitu. Jadi gunakan sebaik-baiknya sebagai seorang ibu, lisannya digunakan untuk terus mendoakan anak-anaknya agar anak-anaknya tidak terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik. Sehingga di depan kita anak-anak kita baik, di belakang kita pun anak-anak kita baik, karena dengan doa kita, dengan penjagaannya Allah, seperti itu Bang Arief.
2: Nah, melatih diri kita sendiri supaya nggak gampang terpancing mengeluarkan kata-kata buruk ketika kita marah nih Bu Ustazah. Di jalan tuh sering banget gitu ya. Wah, segala macam sumpah serapah tuh di jalan bisa aja keluar gitu. Kesel karena orang yang belok sembarangan, berhenti sembarangan, dan lain sebagainya gitu ya. Kadang kesalip orang aja bawaannya emosi gitu. Ada orang yang modelannya begitu tuh. Kayaknya nggak boleh banget disalip orang gitu. Padahal kita kan garis finishnya beda ya gitu. Bukan lagi balapan juga sebenarnya. Tujuan dia mau kemana, tujuan kita kemana. Ngapain juga balap-balapan kan gitu. Nah tapi sering tuh terpancing, tersulut emosi gitu. Di media sosial misalnya kita lihat juga banyak ya video-video orang-orang yang ribut di jalan hanya karena hal-hal yang sepele gitu ya. Pengen buru-buru akhirnya jadi malah terlambat lebih lama gitu. Padahal karena sabar beberapa detik aja gitu ya, mungkin semuanya akan baik-baik aja. Nah gimana nih ngelatih diri kita supaya gak gampang terpancing mengeluarkan kata-kata buruk ketika kita marah nih Bu Ustazah?
3: Iya, kadang-kadang juga kalau kita jalan nih bawa motor ya, ada mama yang sen kanan belok ke kiri gitu.
2: Nah itu dia, ada juga yang ngesen gak belok-belok nih, kapan sih ini orang pinggir?
3: Ya lupa matiin.
2: Kayaknya lupa, atau koslet jangan-jangan lampu sennya kali.
3: Iya, jadi sebenarnya untuk menjaga hal ini ada resep langsung nih dari baginda Rasulullah ya. Kita kan disunahkan, mungkin mendekati wajib juga nih agar kita menjaga wudu kita. Karena dengan menjaga wudu itu kan anggota badan kita itu kan kita sucikan. Dan yang paling pertama, kedua ya, setelah tangan kita bersihkan, lalu mulut kita nih kita kumur-kumur gitu kan, kita bersihkan, kita sucikan. Dengan kita menjaga wudu, insya Allah tuh, insya Allah dengan sendirinya kita akan menjadi orang yang lebih sabar. Karena sudah dalam sejarah ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj aja ada suara sendal, ternyata sendalnya Bilal bin Rabah yang dia itu di dunia selalu menjaga wudu. Jadi dianya masih di dunia, sendalnya udah di surga gitu.
2: Masya Allah.
3: Nah ini mengandung pengertian bahwa kita memang harus selalu menjaga wudu sebagai barometer kita dalam melakukan semua aktivitas kita. Ketika wudu itu gampang kita lakukan dengan air yang pakai keran gitu ya, lakukan itu. Tapi ketika tidak bisa, terus-terusan kita menjaga. Jadi memang orang-orang ini lagi nih, apa namanya, pengalaman pribadi juga. Ketika kita jaga nih wudu kita, maka kita akan ingat, akan takut lagi untuk melakukan hal-hal yang nggak baik gitu. Dengan kita menjaga wudu, kita menjaga terjaga lisan kita. Dengan kita menjaga wudu, tangan kita juga terjaga gitu kan. Bahkan itu menjadi kayak menjadi udah otomatis terjaga ketika kita berusaha menjaga wudu. Jadi hal yang paling mendasar adalah jaga wudunya supaya kita terjaga. Seperti itu Bang Arief.
2: Oke. Ya, ini kalau misalnya kita ya, kadang ada orang yang saking jujurnya gitu ya, apa juga diceplosin aja, dikeluarin aja tanpa mikirin perasaan orang. Ini kan lagi-lagi juga urusan menjaga lisan nih. Sebenarnya sih baik jujur gitu ya. Cuman kadang yang jadi pertanyaan gini nih Bu Ustazah, kapan sih sebuah ucapan itu dikategorikan sebagai kejujuran yang perlu disampaikan dan kejujuran yang harus ditahan demi menjaga perasaan orang? Sebenarnya sih pengen banget nih ngomong gitu ya, sejujur-jujurnya. Cuman kayaknya aduh, ternyakitin hati enggak ya gitu ya. Tapi ada juga yang orang ah bodo amat dia mau sakit hati apa enggak, yang penting kita udah jujur gitu. Nah gimana tuh, kapan sebuah ucapan itu dikategorikan sebagai kejujuran yang perlu disampaikan dengan sesuatu yang sebaiknya ditahan untuk menjaga perasaan seseorang?
3: Iya, jadi kalau di dalam rumah tangga itu kita boleh tuh tidak berkata jujur. Satu contoh misalnya kayak suami makan masakan istri, masakannya keasinan, kita bilang, di suami bilang enak, itu boleh. Demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi ketika di luaran, dengan teman, dengan sahabat, kalau memang itu hal-hal yang benar, kita harus katakan dengan jujur, kebenaran itu, gitu. Walaupun nantinya dia merasa sakit hati. Tapi yang penting itu kebenaran. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi ketika di rumah tangga, ada hal-hal yang harus kita boleh bohong, ada yang boleh jujur. Bohong itu bukan berarti kita ingin ini ya berbuat kejelekan gitu. Tapi kebohongan itu ingin menjaga agar rumah tangga tetap berjalan dengan harmonis.
2: Okay.
3: Dalam pergaulan, kita memang harus mengatakan hal-hal yang benar. Jadi katakan yang benar walaupun sakit hati gitu kan. Walaupun kamu nanti dimusuhi, itu gak apa-apa. Seperti dakwahnya Baginda Rasulullah, yang beliau juga selalu mengatakan apa yang benar walaupun dia dimusuhi banyak orang. Jadi kadang-kadang kalau kejujuran itu kita katakan ketika ada dalam rumah tangga kita, walaupun nanti setelah itu baru kita ngomong nih, misalnya kayak si suami bilang masakannya enak kok, tapi garamnya garam lagi murah ya, atau garamnya kebanyakan,
2: garamnya kepleset
3: dengan bahasa-bahasa yang iya lebih ini lebih di
2: lebih halus ya gitu ya.
3: Iya betul. Jadi tidak menyakiti perasaan istrinya seperti itu.
2: Oke, itu ya. Jadi boleh aja jujur apa adanya, tapi gunakan kata-kata yang lebih halus gitu ya.

0: Dan Arab Betawi, dia kalau marah sama anaknya, marah sih sumpah serapah, cuman didoain yang baik-baik. Biarin lo, mama doain biar jadi dokter lo, biar jadi profesor lo. Emang lo sekarang malas, biarin aja besok-besok biar pada rajin lo sekolahnya, biar pada mau marah, dia marah, tapi yang keluar dari mulutnya amarahnya dia itu adalah doa untuk anaknya. Didoain biar pak pinter, biar rajin, biar jadi dokter, jadi profesor gitu ya. Tapi nadanya tetap marah gitu. Ini kan kayak lucu sih sebenarnya gitu ya marahnya, tapi bagus kalimatnya yang keluar dari mulutnya karena mungkin sudah terlatih mengucapkan hal-hal yang baik gitu ya. Tapi ya pengen marah mah marah aja gitu. Tetap dengan kata-kata yang baik. Nah, gimana melatih diri kita supaya semarah-marahnya kita atau sekesal-kesalnya kita atau mungkin selepas-lepasnya mulut kita nih, tetap yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang baik. Bagaimana nih? Ini mungkin bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, Bu Ustazah. Sekaligus sebagai penutup dari kajian kita pagi hari ini, Bu Ustazah.
1: Iya, baik. Jadi, untuk melatih diri kita, Abang Empo, kita harus mendidik diri kita dulu nih. Kita didik bahwa kita ini akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan, yang kita katakan di dunia. Karena semua yang kita katakan itu akan berimbas, akan mempunyai efek. Seorang ibu ketika marah, memang harusnya tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Jadi katakan hal yang baik. Karena apa? Al-lisanu al-umum, doa-doa. Jadi lisan seorang ibu itu doa. Apapun yang dia katakan untuk anaknya itu akan menjadi doa. Maka benar seorang ibu ketika marah, dia ucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik. Seperti contohnya tadi yang Bang Arif katakan. Ibu yang berkata seperti itu. Ada contohnya tuh. Ibunya Imam Sudais yang jadi Imam Masjidil Haram. Itu waktu kecilnya kan Imam Sudais itu kan nakalnya luar biasa, petakilan gitu ya. Tapi ibunya kalau marah, dia bilang, kamu dasar kamu anak baik, anak soleh, dasar kamu akan menjadi imam, Imam Masjidil Haram. Dan benar, Imam Sudais sampai sekarang menjadi Imam Masjidil Haram gitu. Dan itu berkah dari kata-kata ibunya. Emang seorang ibu harus melatih diri agar mengatakan hal-hal yang baik, baik. Semarah apapun, ucapkan kata-kata yang baik untuk anaknya. Karena anak itu akan menjadi aset kita. Waladun sholih, ya da'ulahu. Kemudian dia akan menjadi anak yang sholih yang selalu mendoakan kita. Sampai nanti kita masuk ke dalam kubur. Maka dari seorang ibu, didik hatinya, didik lisannya. Agar hatinya selalu berprasangka baik, lisannya juga selalu berkata baik. Dan yang diucapkan adalah kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang menjadi doa buat anak-anaknya, maka dia harus mendidik dirinya sendiri dulu gitu. Banyak-banyak dekatkan diri sama Allah sehingga apa yang dia ucapkan benar, kata-kata yang benar dan kata-kata yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pandai menjaga lisan sehingga kita menjadi orang-orang yang terhormat dan dihormati, dan menjadi orang yang mulia juga dimuliakan oleh orang akibat dari lisan kita yang selalu mengatakan hal-hal yang baik. Demikian Bang Arif, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Ustazah Linda untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah ini menjadi bekal kita ya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang ya yang masuk neraka gara-gara kita gak bisa ngejaga lisan kita. Jangan sampai kita jadi orang yang dijauhkan dari ridho Allah karena kita menyakiti hati orang tua kita akibat lisan kita. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan yang seperti itu. Ustazah Linda, insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu.
1: Insya Allah, sehat selalu juga Bang Arif.
0: Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Makam Mbah Priyo Koja, Jakarta Utara. Di Pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syaidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap, meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.
1: Taksin. Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Surat An-Naml ayat 1 dan 4.
2: Pro 4 FM, suara budaya.

Abang Po Bhinneka Run 2026 yang akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada Sabtu 4 Juli mendatang menjadi ajang untuk merayakan indahnya keberagaman Nusantara. Mengusung tema Different Stories One Finish Line, Bhinneka Run mengajak peserta untuk merasakan sensasi berlari mengelilingi Indonesia tanpa harus berpindah kota karena di sepanjang rute, pelari akan disapa berbagai atraksi budaya khas suku-suku tanah air mulai dari Tanjidor, Jatilan, Tortor, dan seni pertunjukan lainnya yang disiapkan khusus untuk menyemangati setiap langkah pelari. Ketua penyelenggara Bhinneka Run 2026 Gilang Kartiko mengatakan, ajang lari ini terdiri dari 3 kategori yang bisa dipilih sesuai target, yaitu 10K untuk pelari kompetitif, 5K bagi yang ingin menikmati suasana, dan 3K atau 3 km kategori yang cocok untuk keluarga dan pemula. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah secara resmi meluncurkan logo dan identitas visual peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 29 Juni lalu. Logo terpilih adalah hasil karya Fajar Novario dari Padang, Sumatera Barat yang sudah menerjemahkan tema besar HUT ke-81 RI, yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardianto mengatakan, secara visual desain logo ini tampak tegas dengan filosofi yang kuat. Desain logo ini juga berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 7.

92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari. Hari apa ini? Hari Rebo, tanggal 1 Juli 2026. Waduh. Kemarin kita udah melepas setengah tahun pertama di 2026. Hari ini kita menyambut setengah tahun kedua 2026. Semoga ke depan nih sampai akhir tahun nanti dan selama-lamanya kita bahagia terus, rezekinya dicukupin terus sama Allah ya kan, dilimpahin berkah hidupnya, dikasih kesehatan, pokoknya segala macam yang baik-baik kita doain deh buat diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita ya Bang Po ya. Selamat pagi buat semua Bang Po yang udah dengerin siarannya Pro 4 dari jam 5 tadi ya. Ada Pak Entong Mahrum yang ada di Parung, Mang Tono yang lagi OTW kerja katanya. Alhamdulillah. Hari ini ada yang lagi OTW kerja, ya pagi-pagi ada yang lagi OTW mau ke rumah sakit, pengen berobat katanya pagi-pagi banget kudu datang ke rumah sakitnya lantaran pakai BPJS. Tahu sendiri ya kan, pakai BPJS kalau kagak datangnya pagi-pagi, ya Allah kita datang jam berapa, ntar sore kita baru pulang ya. Biasanya begitu, itu udah jadi rahasia umum. Tapi yang mudah-mudahan dengan begitu masyarakat juga banyak yang terbantu. Mudah-mudahan juga yang lagi pada sakit hari ini biar pade sehat nih, kita doain ya. Biar pade semangat menjalani hidup, menjalani aktivitas ya kan. Itu dia. Apa sih ini? Ya agian orang lagi apa namanya? Lagi siaran pakai WhatsApp segala. Ntar dulu. Ya Bang Po, tanggal 1 Juli ini hari ini. 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara alias bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa harapan Abang Po buat kepolisian kita nih? Ada yang pernah punya pengalaman berurusan sama polisi enggak? Urusan apa nih sama polisi? Ayo sih jujur aja, baru banget kemarin nih. Kemarin pulang dari siaran, ayo berurusan sama polisi, Abang Po. Itu ya. Bukannya apa-apa, malah Aing yang maranin, Aing yang nyamperin polisinya. Iya benar, kemarin tuh. Jadi emang gara-garanya SIM Aing kan udah mau habis nih hari ini nih tanggal terakhir. Hari ini besok. Besok tanggal 2 Juli tuh SIM Aing habis tuh masa aktifnya. Udah dari sebulan yang lalu Aing inget-inget, pokoknya awal Juli SIM kita habis nih. Udah, akhirnya kemarin pulang dari siaran ayo ke pelayanan SIM keliling no yang ada di Mall Citraland Grogol no. Emang biasanya ke situ sih ayo, walaupun sebenarnya di daerah mana kantor pos Pasar Baru juga ada sih. Cuman kayak lebih nyaman aja kalau di kalau yang di Citraland Grogol gitu. Itu akhirnya ya udah berurusan sama polisi, keluar duit dah 275.000 buat perpanjang SIM. Ya emang itu tarif resmi, bener. Tarif resmi 275.000 buat perpanjang SIM C kemarin itu. SIM A udah tahun lalu. Jadi perpanjang SIM A udah tahun lalu, perpanjang SIM C tahun ini 275.000 keluar itu, ya kan? Buat apa? Psikotes lah, buat tes kesehatan lah, tes kesehatan tes mata doang sih. Terus sama biaya cetak ini SIM yang baru tuh. Ya, pokoknya di total-total sekitar 275.000 dah gitu. Udah paling enggak nyampe sejam tuh dari ayah baru datang. Ya kan, ngerjain soal psikotes, abis itu tes mata, nunggu dipanggil, abis itu dipanggil, foto, tanda tangan, gak lama dicetak, jadi deh tuh SIM yang baru. Gak nyampe sejam, 275.000 berurusan sama polisi, ngurusin SIM perpanjang. Itu, iya itulah Bang Po ya. Ya memang itu tarif resmi, memang tarif resmi karena kita juga ngurus sendiri. Ya sekarang tuh ngurus SIM tuh gampang banget Abang Po, yang online bisa. Ya misalnya kita nggak sempet nih datang ke kantor polisi, kita bisa ngurus SIM-nya online ya. Itu ada tuh aplikasinya. Tapi kalau misalnya Abang Po nyempetin waktu sejam aja ya buat datang ke pelayanan SIM keliling, itu bisa juga. Kayak ayah kemarin gitu, nggak nyampe sejam sih kelar. Abis itu udah pulang, dapat SIM baru, udah aman deh. Ya gitu. Emang tiap 5 tahun, setahun sekali kita berurusan sama polisi buat bayar pajak kendaraan ya. Tapi kalau bayar pajak kendaraan kadang sih lewat biro jasa juga bisa ya. Ya kita bayar jasa aja gitu, biro jasa. Kalau untuk urusan pajak kendaraan, yang penting pajak kita kebayar ya kan, udah beres urusan kita.
Nah, 5 tahun sekali urusannya, selain sama STNK tuh ganti kaleng kendaraannya, kaleng plat nomor ya. Entah itu apa mobil atau motor gitu ya, plat nomornya. Atau ya ngurusin SIM dah. Kalau nggak SIM A, SIM C gitu. Itu doang aja sih urusan sama polisi. Oh, sama satu lagi, hampir aja lupa. Jadi tiap tahun tuh akhir tahun ntar ada kegiatan apa gitu ya, evaluasi apa sih namanya, kaleidoskop Polri gitu. Nah yang ini juga tahun ini dalam rangka ulang tahun Polri gitu, ada kayak semacam jurnal lah ya, jurnal dari kegiatan-kegiatan kepolisian selama setahun kebelakang. Itu alhamdulillah kemarin udah beberapa tahun ini sih, termasuk juga tahun ini, kemarin aja diminta buat ngisi suara. Jadi kayak voice over talent gitu ya kan, emang kita jualan suara kerjaannya. Isi suara buat buat video inilah, jurnal Polri dalam rangka Bayangkara ke-80 gitu. Nah, ngomongin tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara Bang Pok bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apa sih harapan Abang Pok buat kepolisian kita? Dan ada yang pernah punya pengalaman berurusan sama polisi kagak nih? Coba ceritain Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Harapan Abang Po buat Kepolisian Negara Republik Indonesia apa? Sampaiin Abang Po ya, yang baik-baik biar jadi doa. Ya gitu deh. Sampaiin, ditunggu ya Abang Po ya komentarnya di WhatsApp 0812-1124928.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Eh, timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Eh iya, nih gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah ini mah, gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara di Indonesia, bertepatan juga dengan hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun ini yang ke-80 ya. Tanggal 1 Juli 2026, hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Dikutip dari informasi resmi Humas Polri, peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema tersebut menggambarkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat. Logo HUT ke-80 juga mengusung filosofi pengabdian, transformasi, dan juga semangat pelayanan publik. Hari Bayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli untuk mengenang penetapan pemerintah nomor 11/SD tahun 1946 yang menempatkan kepolisian negara sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Dan kalau kita bicara mengenai kepolisian ya Bang Po, tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat mencerminkan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan dan juga memperkuat kepercayaan publik lewat kerja nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara adalah zikir dan doa bersama di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri Jakarta Selatan ya, yang dihadiri juga sejumlah pejabat utama Mabes Polri pada hari Selasa ya, kemarin ya Bang Po. Dan dalam kegiatan ini juga Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas dan juga memperkuat semangat pengabdian. Acara ini juga jadi momen bagi jajaran Polri untuk memohon keberkahan dalam menjalankan amanah sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayanan masyarakat. Dan logo HUT ke-80 Bayangkara atau Hari Bayangkara ke-80 menampilkan angka 80 yang melambangkan usia pengabdian Polri yang sudah mencapai 8 dekade. Angka ini juga merepresentasikan kematangan institusi, pengalaman panjang dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, serta semangat transformasi menuju Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya. Dan kalau kita bicara mengenai Polri nih Abang Po, mungkin juga Abang Po yang hari ini ada di sekitaran Cibubur ya, Cikeas dan sekitarnya, ini ada informasi yang disampaikan juga tadi dari TMC Polda Metro Jaya untuk arus lalu lintas ya, terutama di sekitaran kawasan Cikeas ini ya, terkait dengan kunjungan kenegaraan. Oh baik, bukan kunjungan kenegaraan dong. Oh ini dia ya. Terkait dengan upacara Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ya. Hari Rabu 1 Juli 2026 mulai pukul 5 pagi tadi sampai dengan selesai nanti di Satlat Korps Brimob Polri Cikeas Kabupaten Bogor, diinfokan bahwa diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Satlat Korps Brimob Cikeas Bogor. Dan bagi para pengendara dimohon untuk bisa mempersiapkan waktu perjalanan lebih awal atau menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di ruas jalan tersebut. Utamakan keselamatan dalam berkendara dan juga selalu ikuti petunjuk serta arahan petugas di lapangan demi keamanan dan juga kelancaran bersama. Dan diimbau untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas ya tentunya ya. Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar kompleks Satlat Brimob Cikeas Bogor. Dan diimbau untuk Abang Po yang beraktivitas atau melintas di sekitaran ruas jalan alternatif Cibubur maupun juga ke jalan Raya Cikeas ya, ini untuk bisa mengatur rute perjalanannya juga ya, dan juga waktu keberangkatannya supaya tidak terdampak dari kepadatan arus lalu lintas di sekitar Satlat Brimob Cikeas Bogor ya, dalam rangka upacara Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang hari ini akan dilaksanakan di Satlat Brimob Polri Cikeas Bogor ya. Rencananya juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara. Wakil Presiden juga rencananya akan hadir di Satlat Brimob ya. Ini mengenai kegiatannya nih Abang Po ya, di Cikeas. Dan rencananya Presiden Prabowo Subianto juga akan bertindak sebagai Inspektur Upacara ya. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 1 Juli 2026 akan tampil agak sedikit berbeda memang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya digelar di kawasan Monas ya, tahun lalu bahkan ya Bang Po, tahun lalu banget ya, di sekitar Monas itu rame banget ya, Bapak polisi, bahkan hampir satu bulan terakhir ya para polisi yang terlibat di kegiatan peringatan hari ulang tahun Polri itu beraktivitas juga di sekitaran RRI ya, mereka beristirahat, makan dan sebagainya itu ya di komplek RRI. Memang kita saling sinergi lah katakan begitu. Dan tahun ini ya dan beberapa tahun sebelumnya juga kan sempat diadakan di stadion utama GBK ya, Senayan. Tapi tahun ini Polri memilih Satlat Brimob atau Satuan Latihan Brimob Polri di Cikeas Bogor sebagai lokasi pelaksanaan puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edison mengatakan pemilihan Satlat Brimob Cikeas bukan tanpa alasan, Abang Po. Lokasi ini dipilih untuk merepresentasikan proses pembentukan sumber daya manusia Polri yang profesional sekaligus juga mendekatkan institusi Polri dengan masyarakat. Dan selain menjadi tempat pelatihan anggota kepolisian, Satlat Brimob juga dinilai mencerminkan kesiapan Polri dalam membangun personel yang mampu menjawab berbagai tantangan tugas di masa depan itu ya. Dan juga diinformasikan pada puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Selain presiden juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran kementerian, lembaga dan juga para pemangku kepentingan dan tamu undangan dari berbagai unsur ya. Dan juga enggak hanya melibatkan personel TNI dan Polri, upacara ini juga akan diikuti peserta dari berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dan juga kebersamaan dalam memperingati Hari Bhayangkara. Itu dia Bang Po ya. Yang mau bercerita pengalamannya Bang Po, mungkin ada yang pernah punya cita-cita waktu kecilnya pengen jadi polisi. Apa harapannya Bang Po buat kepolisian kita Bang Po? Ya langsung aja di WhatsApp ya 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, gue lihat sekarang sungai sama got di kampung makin banyak sampah aja ya. Bikin risih deh.
1: Iya, Mat. Banyak orang yang gak peduli kebersihan. Padahal dampaknya sampai ke laut juga.
0: Bukannya laut urusan orang pantai doang.
1: Sebenarnya gak gitu. Menjaga ekosistem pesisir dan laut itu harus dilakukan bersama, lintas sektor. Gak berhenti di garis pantai aja.
0: Oh, berarti dari sini-sini juga ikut ngaruh ya, Jo?
1: Iya, dari rumah, selokan, sungai, sampai nyambung ke laut. Kalau kita jaga dari awal, laut juga ikut bersih.
0: Iya sih, benar juga. Berarti kita gak boleh cuek lagi nih sekarang.
1: Betul, pelan-pelan aja. Mulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga ekosistem pesisir dan laut adalah tanggung jawab bersama. Karena semua lingkungan saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan.

Kabar Jakarta barengan Abang Arif masih lanjut lagi ya Bang Po ya. Jam 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po yang mau menyampaikan informasi terkini arus lalu lintas di sekitarnya Bang Po, boleh banget ya sampaikan informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, dan juga yang mungkin pagi hari ini lagi di perjalanan, lagi di LRT, MRT, KRL, Transjakarta, Jaklingko ya. Bagaimana situasi terkini di tempatnya Bang Po pagi hari ini, boleh disampaikan juga ya informasinya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Selamat pagi buat Kong Dani yang ada di Kemayoran, terus buat Aki Adi yang ada di Pondok Gede, Pak Ayut yang ada di Tenjo Bogor, ada Pak Eko di Jampang Tengah Sukabumi, selamat pagi juga. Dan buat siapa lagi nih? Kita sapa-sapa dulu deh nih ya. Ada Pak Nana Dukat di Pasar Rebo, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Aki Najwan di Bojong Nangka, Bogor. Ada lagi Tadi Miati. Ada Pak Aep Saipudin di Karacak, Lewiliang, Bogor. Ada Pak Komarudin di Tangerang, ada Uni Esi di Batam. Ada Uni Linda di Kedoya, ada Bang Wahyu di Cibubur, terus juga ada Ibu Sri Ariatun di Ciledug, ada Pak Herman Ganesa di Parung, Bang Nurdi di Bogor, Pak Mukimin sama Ibu Yati yang ada di Surakarta, terus juga Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu Kemayoran, Ibu Dindin Darmi di Bekasi, ada Ibu Retno di Bekasi juga, ada Pak Sulaiman di Limo Depok, Tedinda di Bogor, ada Cak Afif di Madura, Pak Budi Kurniawan di Pontianak, ada Bang Wahyu, oh iya Bang Wahyu di Bintaro, terus ada lagi Laras dari Sambas, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Laras dari Sambas, Kalimantan Barat. Ada Ibu Riatin di Bandulan Malang, terus juga Om Aneti Rawati di Cakung, ada Bang Zulpansa di Jelambar, ada Kang Orik di Jember, ada Bang Haris di Kalianyar, Mbok Irene di Tangerang, TEP di Ciomas Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, Pak Budi Praitno di Cilebut Timur Bogor, Mpok Rini di Bintaro, Mas Slamet Rusani di Magelang, ada Pak Nasuha di Palmerah, ada Mas Haris di Jogja, ada Pak Saiful Bahri Ritonga di Cibubur, ada Ibu Rista Siregar di Tebet Barat, ada Pak Freddy Pandiangan di Jakarta Selatan, Ciguria di Tebet, Ibu Elmi di Bekasi, Bang Gilang di Karawang, ada Ibu Ulan di Bekasi juga, ada Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah, ada Pak Mulyanianto di Samarinda, ada Bang Yayan di Ciracas, Mas Iskandar di Cibinong, Mas Untung di Jogja, Bang Iwan Santoso di Kemayoran, ada Mpo Nia di Rorotan, Jakarta Utara, ada Mpo Asi juga di Cawang, dan Pak Iskandar di Gunung Kidul juga, Ibu Eti Rustam di Ciracas, Ibu Alma di Citrap, selamat pagi. Siapa lagi yang belum kita sapa? Bu Ani di Depok, selamat pagi Bu Ani. Ada Pak Endang yang ada di Cilengsi juga, selamat pagi. Bu Elizar di Lampung, Mas Cong yang ada di Solo, ada Mbak Nuryanti di Jogja, Bu Almira di Cimanggis. Wah banyak dah pokoknya. Kalau ada yang belum kesenggol-senggol ya mohon maaf dah. WhatsApp aja dah, kemari dah 0812-1124928. Biar kita senggol-senggolin atu-atu ya.

0: Yana di Depok juga selamat pagi. Ibu Yati Hasyati di Curug Tangerang selamat pagi juga. Banyak banget. Alhamdulillah. Ibu Muji di Bogor, apa kabar Bu Muji? Bang Anggian Hasan di Medan, ada Bang Daus juga. Pokoknya semua abang po yang pagi hari ini lagi dengerin siaran Pro 4 Jakarta, selamat pagi semuanya ya. Ikutan ngobrol dong sama kita di WhatsApp 0812-112-4928. Apa harapannya abang po buat kepolisian Republik Indonesia di ulang tahun yang ke-80 ini? Mungkin juga abang po pernah punya cita-cita waktu kecil jadi polisi, atau ada yang pernah berurusan sama polisi. Nah, urusan apa itu kira-kira ya? Ayo juga baru banget kemarin punya urusan sama polisi. Buat perpanjang SIM, alhamdulillah.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, program kunjungan gratis ke museum yang digelar Pemprov Jakarta dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Selama 3 hari pelaksanaan, sebanyak 29.000 orang mengunjungi 4 museum yang dikelola Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Program arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung itu berlangsung di Museum Sejarah Jakarta, Museum Prasasti, Museum MH Tamrin, dan Museum Joang 45. Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Retno Ayati, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan program tersebut. Menurutnya, kebijakan menggratiskan tiket masuk museum adalah bentuk apresiasi kepada warga sekaligus upaya mendekatkan sejarah Jakarta kepada generasi muda. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polri menggelar kegiatan doa bersama lintas agama di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri pada Selasa kemarin. Kegiatan ini menjadi wujud rasa syukur agar jajaran Polri senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Menghadirkan 6 pemuka agama yang memimpin doa sesuai keyakinan, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Acara ini juga diisi dengan penyerahan santunan kepada 100 anak yatim piatu dari berbagai agama sebagai simbol kepedulian sosial dan semangat kebersamaan lintas iman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.